Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 90,92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.

Rodu FM Kupang, teman terbaik kamu dari koleksinya Juicy Lucy Gurun Hujan. Dan juga tadi Angel hadirkan Keljo yang terbaru Kubuka Pintu di Pro 2 FM Kupang, yang mana teman Pro 2 juga bisa request lagu-lagu terbaru atau lagu-lagu yang memang pengen kamu dengarkan di aktivitas kita untuk Jumat pagi ini 15 Mei 2026. Teman Pro 2, ada informasi dari konsernya Iwan Fals nih ya. Jadi dari Head Rock Indonesia Enterprise mempersembahkan Head Rock The Legend Concert bersama Iwan Fals, dan tanggalnya akan diselenggarakan konser ini 6 Juni 2026 bertempat di Stadion Oepoi Kupang. Kamu dapat menikmati konser penuh nostalgia dengan lagu-lagu legendaris yang siap bikin semua ikut bernyanyi. Dan tentunya teman Pro 2, tiket sudah tersedia di Artatix dengan harga mulai Rp150.000 untuk Festival Zone dan Rp350.000 untuk Rockstar Access. Jadi langsung aja buruan war tiketmu sekarang sebelum kehabisan. Untuk informasi lengkapnya kamu dapat ceki-ceki juga di Instagram Pentas Memory. Dan tentunya teman Pro 2, dari Hard Rock The Legend Concert Experience by Pentas Memory, karena musik legendaris tak pernah mati.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
4: Pro 2 FM.

Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu. Yang kamu dengarkan ini juga merupakan single terbaru ya teman Prodi, dari koleksinya Genevieve yang terbaru featuring Jinyo dari Twice Heavenly di Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu.

kasih informasi. Angel juga mau salam-salam spesial untuk kakak Ano dan keluarga. Selamat menikmati liburan, liburan panjang yang katanya mau ke Rote ya kak Ano. Enjoy libur panjangnya. Dan yang pasti Senin juga udah punya tenaga khusus untuk melakukan aktivitas lagi. Dan yang pastinya juga untuk semua teman Pro 2, happy holiday aja di hari ini. Mungkin dari kemarin sampai hari Minggu nanti udah punya planning bakal melanglang buana atau traveling kemana gitu teman Pro 2, ke Alor, ke Sumba, ke Rote, ke Sabu, atau mungkin juga naik ke Soe, ke Keva, dan langsung lintas perbatasan. Anyway, teman Pro 2, informasi kali ini dari penyanyi Ariana Grande yang menghadiri pertunjukan musikal Broadway Titanic ya, untuk mendukung sang kakak Frankie Grande yang juga ikut bermain dalam produksi tersebut. Nah, musikal parodi yang bertema Titanic dengan lagu-lagu Celine Dion ini memang dipentaskan di St. James Theater, New York, dan berhasil menarik perhatian pecinta teater Broadway. Well, usai menonton pertunjukan yang pastinya Ariana langsung memberikan pujian ya lewat media sosial bagi sang kakak, dan ia menyebut kalau Broadway Titanic ini sebagai the best show ever dan mengatakan pertunjukan ini membuatnya tertawa paling keras sekaligus mendengarkan vokal terbaik yang pernah ia saksikan. Teman Pro 2, Ariana Grande juga turut membagikan momen backstage bersama sang kakak Frankie Grande dan para pemain lainnya setelah pertunjukan selesai berlangsung. Dimana kehadiran Ariana ini disebut spesial karena ia datang juga di tengah jadwal persiapan perilisan Eternal Sunshine Tour yang bakal dimulai pada Juni mendatang. Sementara kalau Broadway Titanic masuk dalam nominasi Tony Awards 2026, termasuk dalam kategori Best Musical Show ya. Ini kayak lama juga kita udah gak menyaksikan pertandingan pertunjukan musik teman Pro 2. Ini pertandingan apa? Angel lagi lihat olahraga, makanya Angel bilangnya pertandingan. Ih gimana sih? Tapi yang pasti nantinya di 6 Juni juga bakal ada konser seru Iwan Fals and the Band. Nah, ada gak sih dari antara teman Pro 2 yang juga udah langsung membeli tiket konsernya? Jadi untuk kamu juga yang takut ya kehabisan, langsung aja kamu bisa mengakses Instagram Pentas Memory untuk mendapatkan tiket konser Iwan Fals and the Band ya. Karena kalau di tiketnya sendiri udah tersedia di Artatix di Bandung mulai dari 150.000 loh teman Pro 2. Jadi langsung aja buruan nih.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Kupang teman terbaik kamu, dan sesaat lagi teman Prodo Angel juga akan menghadirkan untuk kamu ada Spadat Talking Pro 2. Kita bakal membahas terkait dengan biopori. Apa itu biopori? Pantau terus aja siaran kita sepanjang pagi ini. Dan lagu terakhir yang pengen Angel hadirkan untuk kamu, koleksi duo Maut antara Dean dan juga Anderson .Paak sebagai akhir dari Spada di edisi Jumat 15 Mei 2026. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Hey,

0: dengan 10,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Dari kawasan Tobelo Lawan Ibobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat pagi. Angel hadirkan untuk kamu di episode kita kali ini dalam Green Radio. Ada Spada Talking Pro 2 FM Kupang, dan seperti biasa kita juga akan membahas salah satu topik terkait dengan masalah lingkungan. Bagaimana sih dari teman-teman komunitas juga bisa membuat lingkungan atau juga menginfluence, ya, dalam bahasa Indonesianya mengajak ya untuk masyarakat, kemudian juga anak-anak muda untuk lebih memperhatikan lingkungan sekitar kita. Dan topik kita kali ini adalah bagaimana bergerak untuk kita bisa mengenal dan mengetahui gerakan Biopori menabung air untuk masa depan. Karena spesialnya di pagi hari ini Angel juga sudah bersama dengan perwakilan dari Youth Advisory Kupang, ada Kakak Agustina Santana Maya dan kemudian juga Kakak Intan Nur Amala. Nah, teman Pro 2, sebelum kita memulai kebersamaan, Angel mau sapa dulu. Selamat pagi. Halo.
7: Selamat pagi, Kak.
6: Selamat pagi, salam lestari.
7: Salam lestari.
6: Kalau dari Youth Adversity sendiri ya, ini pengen tahu kalau sapannya apa ya?
8: Kita biasanya disapa
7: IYA sih.
6: IYA.
7: Ya, Indonesian Youth Advisory.
6: Oke, kalau begitu. Selamat pagi, terima kasih loh untuk kebersamaannya. Kakak-kakak apa kabar?
7: Baik banget ya, luar biasa. Kakak ya sendiri gimana kabarnya?
6: Ini Angel happy banget akhirnya bisa ketemu dengan Kakak Santana Maya lagi.
7: Iya, happy sekali juga.
6: Kemudian juga Kakak Intan, jadi yang pastinya thank you untuk kebersamaannya. Ini lagi sibuk apa aja Kakak berdua, boleh dong sekaligus juga memperkenalkan sama teman Pro 2 yang lagi pantau pagi ini. Silahkan Kakak.
7: Oke, mungkin dari aku dulu ya. Oke, hai teman-teman. Nama aku Agustina Santana Maya. Teman-teman bisa sapa Maya. Aku mahasiswa Fakultas Hukum yang akhirnya lagi fokus kepada tugas akhir seperti biasa. Terus juga akhirnya sedang bertumbuh bersama dengan teman-teman Indonesia Youth Advisory Kupang untuk masalah lingkungan, livelihood, terus juga pendidikan dan kesehatan.
6: Dan literasi juga, ini lagi lihat, ini lagi sibuk dengan ada beberapa komunitas buku juga ya, Kak?
7: Iya, Kak.
6: Wah, keren juga. Nah, dari Kak
3: sementara kita pindah ke Kak Intan. Kak Intan, silakan memperkenalkan dirinya, Kak.
9: Oke, baik. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Amalia Ramadhani, biasa disapa Intan. Dan saya sekarang sedang berkuliah sih, semester 4 di FST Biologi Undana. Terus kalau untuk komunitasnya baru lebih fokus di IEA ya. Jadi lebih fokus di lingkungan sesuai dengan jurusan saya, yaitu biologi.
3: Wow, luar biasa. Ini kalau yang Angel lihat juga di Instagram dari komunitas kakak ya, IEA ini juga banyak memberikan pemahaman-pemahaman kepada pengikut-pengikut ya, terkait dengan masalah lingkungan ya.
6: Benar.
3: Tapi kalau sekarang topiknya apa sih? Ada gak sih kayak advokasi khusus selama tahun 2026 ini atau mungkin di bulan ini yang memang lagi menjadi isu dari kakak-kakak semuanya, boleh distil dong, Kak?
7: Bener banget ya, sebenarnya Indonesian Youth Advisory terkhususnya di Kupang itu dan seluruh Indonesia lebih tepatnya, kita tuh punya beberapa fokus. Satunya lingkungan, pendidikan, kesehatan, dan livelihood. Tapi mungkin karena kota Kupang itu sekarang lagi beberapa tahun kebelakang, lebih tepatnya lagi punya masalah tentang pengelolaan sampah, makanya kami memutuskan untuk sebenarnya lebih fokus, maksudnya condongnya kayak contohnya 60% ke sana gitu. Kayak gitu sih, tapi kita fokusnya ke beberapa isu juga kok sebenarnya.
3: Beberapa isu tapi yang pastinya tetap fokusnya ke sampah ya.
7: Iya.
3: Semuanya, karena kita bisa melihat mungkin waktu datang di depan salah satu sekolah juga masalah sampah yang meluber itu juga menjadi perhatian kita. Tapi yang pasti kalau kita membahas terkait dengan biopori, ini juga masuk dalam advokasi kakak-kakak semuanya ya.
7: Benar.
3: Benar sekali. Oke, Angel pengen kakak-kakak berdua, Kak Intan dan juga Kak Santana Maya, boleh dong menjelaskan apa sih sebenarnya ini biopori? Apakah di Kota Kupang atau di NTT juga sudah digerakkan untuk biopori ini? Karena kalau yang Angel tahu ya, kakak-kakak semuanya, ini teman-teman yang ada di Jawa, kemudian teman-teman yang ada di Sumatera dan Sulawesi, apalagi Papua juga sudah menerapkan konsep biopori yang bahkan dilakukan dari rumah tangga masing-masing. Boleh dong silakan menjelaskan kakak-kakak.
7: Oke, mungkin sebenarnya kita kenalan dulu nih sama apa sih itu biopori. Mungkin nanti aku jelasin apa itu biopori alami, sama nanti Intan tambahan sih sama apa sih lubang resapan biopori kayak gitu. Nah, sebenarnya biopori itu kalau kita ngomong ada dua, satunya biopori alami, satunya lubang resapan biopori yang dibuat oleh manusia. Nah, kalau biopori alami itu biasanya kalau kita lihat nih, kalau kita lagi pas kecil kita main-main di tanah gitu kan, kayak ada tanah gitu yang berlubang-lubang ya, kayak biasanya ada semut, ada cacing masuk. Nah, itu bisa disebut biopori alami. Nah, biopori alami itu tercipta ketika ada pergerakan mikroorganisme alami. Contohnya adalah akar-akar tumbuhan, semut, cacing. Nah, dari biopori alami itu kan terbuat suatu lubang tanah nih. Nah, dari lubang tanah itu tuh bisa jadi resapan air hujan kayak gitu. Nah, mungkin Intan bisa tambahin sih apa sih itu lubang resapan biopori.
9: Jadi kalau dari saya tuh sebenarnya tuh nggak jauh beda dari Kak Santana Maya. Itu sama saja sih, semuanya tuh modelannya tuh seperti lubang resapan. Nah, di situ tuh bukan cuman untuk menampung air, untuk hanya ada mikroorganisme, tapi di situ tuh ada lebih ke fungsinya tuh banyak. Bisa jadi kayak misalnya kita buang sampah organik, itu bisa kita buangnya di dalam biopori. Jadi biopori itu bukan cuman untuk menampung air.
3: Ini yang masih salah kaprah ya?
9: Iya.
7: Benar.
3: Oke, lanjut, silakan. Kemudian
7: sudah, Kak.
3: Gitu, jadi selain menabung air, menyimpan air, itu juga bisa menjadi tempat untuk sampah organik.
7: Bener banget.
9: Iya, bener.
7: Sebenarnya kalau di Kota Kupang pergerakannya mungkin kita belum lihat yang masif ya, tapi kalau kita lihat di Jakarta, atau kan paling contoh yang waktu paling viral tuh waktu itu aku lihat di Bali, itu bagus banget konsepnya sebenarnya. Nah, kalau kita lihat kan kita kan punya sampah rumah tangga itu. Benar. Kayak sampah kulit sayur, kulit bawang, sampah kulit buah. Nah, dibandingkan kita buang, kalau kita campurin nih di TPA, contohnya TPA Alak, itu kan kalau digabung sampah makanan itu bisa bikin biometananya tuh jadi meledak gitu kan. Nah, kalau kita bikin biopori itu bukan cuma nyelamatin air di masa depan, tetapi kita tuh juga bisa bikin kualitas tanah kita tuh jadi baik kayak gitu.
3: Setuju banget ya. Nah, ini bagaimana akhirnya dari kakak-kakak semua, baik itu Kak Maya, Kak Intan, dan juga teman-teman dari komunitas ya, ini membangun kesadaran untuk yuk kita bergerak dari rumah, jangan tunggu sampai tiap-tiap daerah akhirnya para gubernurnya untuk ini nih mengelola sampah dari rumah, karena kan Bali udah, Jakarta baru mau kan, sampai kita lagi terus kita bingung nih ini mengelola sampah dari rumah gimana, tapi ternyata bisa dengan
9: biopori. Jadi aku mau spill dikit, sebenarnya tuh kita ada project namanya Project Glow. Nah, salah satu kelompoknya tuh bakal bahas tentang biopori ini. Dan nanti dari sini biopori ini bakal berkembang gitu. Nah, jadi ini awal mula kita bakal ngedukasiin tentang biopori ke masyarakat gitu. Jadi nanti bakal ada langkah selanjutnya dari kami IEA untuk biopori ini.
7: Iya, jadi terus langkah paling kecil yang bisa kami lakukan, kebetulan aku sama Intan adalah bagian dari tim publikasi dan dokumentasi. Jadi kita tuh biasanya tuh edukasi dulu di sosial media. Jadi sebenarnya biopori itu apa sih? Kayak sebenarnya biopori itu kan cukup mudah dilakukan ya, di rumah masing-masing. Jadi saya yakin anak muda kota umum pasti mau kok untuk bergerak untuk melakukan perubahan sebenarnya.
3: Setuju. Ini karena yang Angel lihat juga sudah dimulai bukan saja sebatas konten atau kata-kata, tapi dengan gerakan yang ada.
7: Benar.
3: Nah, ini nih pengen tahu juga kakak-kakak semuanya, ketika kita melaksanakan yang ada dari rumah, caranya seperti apa? Apakah memang ada diperlukan bahan khusus, alat khusus? Kan orang juga kadang malas ya, ih kayaknya ribet deh, maunya yang praktis-praktis aja nih. Gimana kalau kakak berdua, kalau misalnya menanggapi pertanyaan seperti itu, biopori bisa gak sih dilakukan dari rumah dan caranya seperti apa?
7: Bener banget sih, sebenarnya biopori itu cukup mudah dilakukan. Kalau teman-teman mau yang proper, atau contohnya kalau pemerintah mau yang proper, kalau semoga Bapak Ibu pemerintah mendengarkan RRI
3: produk kami. Pasti. Karena di sini kita buat base card.
7: Iya. Nah, jadi sebenarnya tuh kalau yang mau proper ya, yang benar-benar kalau tidak mau salah atau mau lebih mudah, lebih tepatnya itu bisa pakai bor biopori kayak gitu. Nah, tapi bisa juga pakai alat-alat yang kita punya kayak contohnya linggis untuk gali tanah kayak gitu kan. Nah, itu tuh ukurannya tuh kalau yang di lebarnya di atas itu bisa 10 sampai 25 atau 30 cm. Okay. Untuk kedalamannya itu bisa 50 cm sampai 100 cm kayak gitu. Nah, itu juga bisa pakai tentunya cangkul, terus juga skop tanah ya. Nah, untuk tanahnya kan kalau kita kebanyakan tanah di Kota Kupang tuh kan tanah yang tidak terlalu padat ya. Nah, jadi tuh kalau mencegah akhirnya abrasi atau kayak pas kita lubang biopori kita tuh jadi hancur ketika hujan, apalagi curah hujannya tinggi beberapa bulan terakhir ini. Nah, kita tuh bisa pakai pipa paralon gitu. Jadi disesuaikan aja. Jadi itu lebih mudah, lebih tepatnya. Mungkin Intan bisa tambahin.
9: Kalau untuk pembangunan di rumah tuh sebenarnya gampang. Itu tergantung dari gimana caranya kita ngebuat. Jadi kayak kalau kita lihat di kebanyakan tuh kalau kita bangun sesuatu itu kebanyakan kita pakai beton semuanya, nggak ada kita sisain space buat tanah. Betul. Gitu. Jadi tidak ada daerah resapannya. Nah, salah satu keunggulan dari biopori itu lebih baik kalau saran saya itu pas bangunnya itu di dekat dapur. Jadi kalau misalnya kita ada sampah organik nih, sampah habis entah sisa makanan atau sayuran, itu kita langsung bisa buang di biopori itu. Jadi nggak susah.
3: Nggak susah ya. Jadi untuk menampungnya lebih aman dan nyaman juga dari situ.
7: Benar.
3: Ya, kayak. Oh, oke. Ini juga ada yang sudah tanya, makanya Angel langsung, "Hah, siapa nih langsung bergabung?" Ternyata dari teman-teman yang sudah pantau di WhatsApp kita 08113820909, ada yang bertanya kepada Kak Santana dan juga Kak Intan, sepenting apa dan seurgensi apa sih kakak berdua terkait dengan biopori ini? Kan namanya air juga pasti bakal meresap ke tanah. Nah, ini jawabnya seperti apa?
7: Bener banget. Air tuh pasti meresap ke tanah nih teman-teman. Tapi sebagai warga Kota Kupang yang sering marah-marah ketika lagi hujan dan pakai baju putih atau celana putih, di beberapa titik Kota Kupang itu ada daerah yang tergenang sangat panjang untuk airnya teman-teman. Nah sebenarnya kembali lagi, biopori itu tentunya untuk nabung air. Tapi kita harus tahu nih teman-teman, Kota Kupang tuh makin rame teman-teman. Harus tahu, Kota Kupang tuh makin rame. Itu salah satu hal yang baik sebenarnya. Artinya kita tuh bertumbuh secara ekonomi dan lain-lain. Nah, dulu tuh ruang terbuka hijau kita banyak. Pohon-pohon kita banyak, hutan kita banyak. Tapi karena makin banyak penduduk, makin banyak pemukiman. Nah dari banyak pemukiman itu ruang terbuka hijaunya jadi kecil, karena banyak rumah tadi atau banyak bangunan tadi. Nah karena banyak bangunan, tanah kita ini jadi punya daya resapan air yang menurun. Nah karena resapan airnya menurun, banyak akhirnya ketika air hujan itu datang, kita lihat banyak genangan-genangan air. Terus juga sebenarnya tuh kalau kita lihat beberapa titik, kan gak enak juga ya kalau kamu sudah cantik-cantik dan begitu banyak menghabiskan waktu untuk ke kampus atau kemana pun terus kena genangan air. Tidak lucu teman-teman.
3: Iya, mood langsung jadi berubah.
7: Terus untuk kota yang lebih indah dan dunia yang lebih makmur, siapa bilang air tidak bisa habis teman-teman? Kita harus mempertanyakan itu. Air bisa habis, siapa bilang tidak bisa habis?
3: Itu yang paling utama. Kak Intan silakan menambahkan.
9: Kalau dari saya itu kita bisa lihat kalau tadi Kak Maya kan bahasnya tentang hujan terus nih. Nah kalau saya bakal bahas tentang kemarau. Kalau di Kupang kan kayak kelihatan kalau kita tuh kemaraunya lebih panjang dan lebih panas, bahkan satu orang mataharinya tuh satu. Nah jadi air itu udah pasti kayak kurang gitu. Bahkan kalau misalnya kita pakai air pump itu hanya ngalirnya tuh mungkin satu minggu tuh dua kali tiga kali kan.
3: Iya nah, kalau dua kali, kalau sekali gimana?
9: Iya. Apalagi kalau kemarau, aduh sampai tiga minggu. Jadi keunggulan urgensi dari biopori itu ya meningkatkan kapasitas air ini. Jadi kan di Kota Kupang tuh salinitas air tuh masih kurang bersih lah ya. Jadi keunggulan dari biopori itu untuk menampung air yang bakal kita pakai lagi gitu.
3: Setuju. Nah ini kalau mau dibuat konten masuk akal banget gak sih, langsung jelek ya 4 SKS loh.
7: Waduh, udah 3 jam
3: gitu.
7: Kita
3: nah, betul, kuliah umum nih. Jadi kayak gitu ya. Dan kakak-kakak, kalau dari komunitas kakak-kakak sendiri ini kan sementara juga mau punya kegiatan. Kapan dilaksanakannya untuk informasi terkait dengan biopori ini kepada teman-teman komunitas yang lain nih.
7: Jadi biopori ini kegiatan kita yang khususnya biopori ini kan kita dalam Project Glow. Nah, Project Glow itu sendiri tuh kita tuh ada 5 kelompok sebenarnya. Kita presentasi dulu ke pihak Yayasan Cinta Madani sama Chat Fund International Indonesia. Nah, tapi tuh kita tuh cuma 3 yang dipilih. Kalau akhirnya project kelompok ini dipilih, berarti berhasil dan akhirnya kita mensosialisasikan ke masyarakat Kabupaten Kupang lebih tepatnya.
3: Kenapa harus di kabupaten? Kan Kota Kupang juga perlu nih, Kak.
7: Nah, sebenarnya tuh kami merasa kabupaten tuh perlu dipeluk lagi ya. Kan mungkin informasi, sarana informasi yang didapat itu di Kota Kupang sudah lebih banyak dan mudah didapatkan. Tapi kami merasa perlu juga memeluk teman-teman yang ada di Kabupaten Kupang kayak gitu. Apalagi yang berada di daerah-daerah yang cukup terpinggirkan.
3: Oh, itu karena juga informasi belum sampai ke mereka ya.
7: Benar.
3: Meskipun ya itu dia, kalau mau dibilang ya aja tuh udah ada, tapi tetap aja informasi yang dibutuhkan.
7: Iya.
3: Wah, keren, keren, keren banget. Ini juga menjadi pertanyaan dari ada beberapa. Selain biopori, menurut kakak berdua, apakah ada juga cara lain untuk membuat air tidak kering ketika musim kemarau?
7: Hai, banyak sebenarnya. Tapi kembali lagi ya, kalau di ngomongin kemarau itu cukup kompleks menurut aku, apalagi di Kota Kupang. Kita tuh kan lagi ada El Nino ya, beberapa tahun terakhir kita ini diterpa satu nyong yang namanya El Nino teman-teman. Nah iya, tidak gampang. Tapi membuat Kota Kupang matahari ada 5 sing. Nah tapi itu lagi karena sekali lagi kan ada siklus iklimnya sendiri nih, alam tuh ada hal-hal yang gak bisa kita cegah dong. Tapi bisa dengan contohnya tanam pohon. Itu pasti penting banget teman-teman, ruang terbuka hijau tuh penting sekali kayak gitu, apalagi dengan Kota Kupang yang sangat panas ini ya.
3: Iya. Sekarang pembangunan tanpa memperdulikan yang namanya sudut hijau nih, Kak.
7: Benar. Berharap juga Kota Kupang bisa lebih memperbaiki tata kelola ruang kotanya sih. Benar. Itu penting banget.
3: Benar-benar. Nah, dari Kak Intan sendiri adakah hal lain yang ingin disampaikan?
9: Kalau hal lain tuh sebenarnya kayak sama saja sih, pohon. Pohon itu salah satu kayak, ya kita bisa lihat dari sumber airnya tuh, pohon tuh salah satu pendukungnya. Jadi kalau misalnya tidak ada air, bagaimana pohon bisa tumbuh? Begitu. Walaupun di Kota Kupang tuh masih di daerah pinggiran masih full dengan hijau, tapi dengan majunya zaman ini, kayak bertambahnya hari ke hari, itu pasti bakal ada pembangunan. Nah, apakah pembangunan itu bisa menyelesaikan masalah iklim? Nah, jawabannya itu hanya ada di pohon. Tapi ketika mereka membangun, kebanyakan mereka tuh kayak nggak memikirkan pohon ini tuh bakal dibuang kemana gitu. Maksudnya ketika pembangunan itu pasti ada reboisasi habis-habisan. Nah, dari situ kita tuh malah bukannya menjaga alam kita, tapi malah merusaknya dengan pembangunan itu. Bahkan kan dulu kan di Kota Kupang nih masih sepi-sepi aja nih, belum ada pembangunan. Tapi sekarang kan kita sudah bisa lihat bahwa Kota Kupang sudah masuk ke, ya lumayan maju lah sekarang ya.
7: Amin.
3: Dan bukan berarti kita tidak mendukung gerakan dari pemerintah untuk
7: bener.
3: Tapi di samping itu kita juga terus mengingatkan fungsi kita kan sebagai masyarakat.
7: Benar.
3: Dan mengkritisi juga kebijakan yang ada dampaknya.
7: Karena kita sebenarnya tuh mendukung ya, karena kayak kita kan merasakan gitu kan hal-hal baik pembangunan.
3: Benar.
7: Kayak gitu. Aku merasa ada hal-hal baik yang dilakukan pemerintah dengan memajukan infrastruktur Kota Kupang.
3: Betul,
7: tapi kita juga pasti punya hal-hal yang berambas ke kita dalam hal ini masalah lingkungan kayak gitu.
9: Betul.
3: Dan ini juga ada satu pertanyaan menarik nih, Kak. Aku juga pernah mengalami, dia enggak sebutkan nama ya. Jadi assalamualaikum Kakak berdua, aku juga pernah mengalami hal yang sama karena aku sekarang tinggal di perumahan dan tiap kali hujan selalu perumahanku menjadi langganan banjir.
7: Waduh.
3: Ini kayak salah satu bukti konkret ya, kalau membangun tapi juga tidak memperhatikan yang namanya fungsi daerah hijau.
7: Iya, mungkin amdalnya mungkin ya, benar.
3: Itu dia.
7: Nah, jadi teman-teman sebenarnya biopori itu bisa banget dilakukan walaupun tuh kayak di trotoar gitu. Sebenarnya bisa.
9: Bisa.
7: Kalau di Jakarta, kalau aku lihat contoh-contohnya di Jakarta, apalagi waktu aku baca-baca lagi materi terus beberapa contoh-contoh di kota aku, di kota-kota lain, apalagi di kota-kota besar kayak di Jakarta, di Bandung, itu tuh bisa walaupun kayak udah ditimpa sama apa ya semen gitu bisa. Tapi sekali lagi itu kan akhirnya kan punya, kita harus bergandengan tangan untuk punya konsistensi yang kuat untuk membangun ini ya.
3: Setuju banget. Oh, jadi bisa ternyata.
7: Bisa.
3: Nah, ini dia juga bertanya, dia lagi mengetik.
7: Fast respon kali ya.
3: Fast respon dari admin gitu. Jadi kalau untuk perumahan sendiri gimana? Kan pasti semuanya udah ketutup semen ya.
7: Bener.
3: Nah, ini ada gak sih cara khusus untuk mereka juga, teman-teman yang tinggal di perumahan, tetap bisa membuat biopori meskipun ya agak, tanda kutip, agak susah nih. Menurut Kakak berdua gimana?
9: Jujur li, saya kan juga tinggal di perumahan pinggiran nih. Nah, jadi biasanya perumahan tuh bakal ngasih space tanah kosong. Jadi itu lahan kosong tuh terserah kita kan mau bangun apa. Nah, biasanya itu udah ada di pinggir rumah sama di belakang rumah. Nah, jadi di situ di belakang rumah tuh biasanya mereka nggak ngasih semen. Nah, di situ kita bisa lubangi lah, lubangi mungkin berapa senti yang seperti tadi Kak Maya jelaskan. Nah, itu kita bisa pakai buat biopori. Karena jujur li, aku juga tinggal di sana dan merasakan bagaimana genangan-genangan itu membuatku panik sendiri. Bahkan dulu sempat, ya aku kan tinggalnya agak di pinggiran nih, agak di kabupaten. Jadi waktu aku mau keluar dari desa itu, itu di belum ada namanya apa ya, gorong-gorong atau got apa
7: gitu.
9: Jadi air itu kalau misalnya hujan dari pegunungan tuh jatuhnya ke wilayah kita. Jadi menyebabkan banjir, Kak. Itu bisa sampai selutut.
3: Dan sering ya,
9: sering banget. Ini kalau misalnya orang-orang tahu, kayaknya pada tahu nih lokasinya di mana. Soalnya sering banget terjadi banjir gitu. Nah, terus dari situ saya lihat ini kayaknya nggak bisa deh kalau kita mengharapkan gorong-gorong, karena gorong-gorong tuh belum tentu dia tuh nyampe sampai di laut gitu. Kadang di tengah-tengah dia udah tersumbat.
3: Iya betul.
9: Ya jadi kan sama saja kan.
3: Yang lain.
7: Benar.
9: Saja kan dia bakal meluap lagi ke jalanan. Jadi fungsi dari biopori ya itu untuk menampung air yang tadi yang nggak bisa ditampung sama gorong-gorong.
3: Oke, ih seru sekali ya. Sama kakak berdua. Nah ini masih banyak pertanyaan, tapi tunggu dulu. Kita lihat dulu boleh ya?
7: Boleh.
3: Berdua dan untuk kamu juga yang mau ikutan bergabung bertanya terkait dengan topik kita di pagi hari ini, langsung aja kamu juga bisa ikut memberikan komentar kamu di line YouTube kita RRI Kupang, karena kita sementara pagi ini juga lagi live, atau langsung aja bisa line telepon kita 0380829377 dan yang paling utama juga di line WhatsApp kita 0811389200. Oh, salah, 3820-9090. Ya udah deh kalau gitu teman berdua, kita rehat dulu. Setelah itu kita bakal kembali lagi membahas pertanyaan-pertanyaan dan masih seputar topik kita biopori. Apakah ini juga bisa menabung, ya menabung untuk masa depan, maksudnya menabung air, ternyata bisa. Dan apalagi manfaat biopori nih untuk teman-teman semuanya. Stay tune terus.
10: Murid.
11: Iya guru.
10: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
11: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
10: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
11: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
5: Pro 2 FM,

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kamu masih mendengarkan Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kita juga masih dalam Spada Talking Green Radio untuk topik kita di pagi hari ini terkait dengan teman Pro 2. Topik kita membahas soal bagaimana gerakan biopori ini juga bisa menampung air. Jadi bukan aja di masa depan tapi masa sekarang, karena kita juga butuhnya masa sekarang ya. Dan masih bersama dengan Kakak Santana Maya dan juga Kak Intan. Kita masih akan terus seru-seruan nih teman Pro 2 di pagi hari ini. Oke, lanjut lagi. Masih semangat ya kakak-kakak semuanya?
1: Masih.
0: Wah, ini cantik banget. Boleh. Ini apa nih, Kak? Kalau rompi
1: jersey.
0: Oh, jersey. Kalau ini juga sama.
1: Kalau ini ya lebih ke apa ya? Itulah pokoknya.
0: Anjel pikir ini baju menuju Piala Dunia enggak ya? Belum ya.
2: Kita tim apa ya? Yang hijau Piala Dunia apa?
0: Oke, ini udah banyak banget teman-teman yang juga ikut bergabung bertanya di line WhatsApp kita. Dan yang pasti mereka juga penasaran, kayaknya baru gabung. Jadi mereka juga bertanya, ini kan selain menampung air, kakak-kakak juga tadi menyebutkan biopori ini juga bisa memaksimalkan sampah rumah tangga yang ada.
1: Bener.
0: Nah, ini dengan cara apa? Apakah memang sampahnya juga semua sampah bisa di tumpuk di situ atau gimana? Nah, ini gimana tuh Kak cara menjawabnya?
3: Benar, jadi sebenarnya kalau sampah ya pastinya sampah organik, dalam hal ini sampah rumah tangga yang paling sering kita ketemu apa? Kulit bawang contohnya. Siapa sih yang enggak masak sayur pakai bawang kayak gitu, atau masak daging pakai bawang kayak gitu. Nah, contohnya juga kalau kita potong kangkung atau potong sayur apapun kan ada sisa-sisanya gitu teman-teman. Atau makan kulit buah. Nah, kita tuh bisa taruh nih di lubang resapan biopori ini kayak gitu. Tapi enggak bisa sampah plastik ya teman-teman. Ingat, enggak boleh. Enggak bisa, karena enggak bisa di urai kayak gitu. Itu tuh bisa ngebantu loh teman-teman, dibandingkan kita ngebuang sampah cuma percuma-cuma, tapi kita bisa investasi tanah kita di masa depan.
0: Betul. Seru juga ya. Oke. Nah, tapi ini caranya gimana? Jadi semua organik aja, sampah organik yang bisa masuk dalam biopori itu atau kayak gimana kakak-kakak?
4: Iya benar, hanya sampah organik aja yang bisa masuk ke situ. Jadi kayak entah mau sampah bekas kayak tinggal kayak kita nggak habis makan atau nasi itu kita bisa masukin dalam biopori itu, asalkan dia sampah organik. Kalau dia plastik nggak bisa.
0: Nah,
4: gitu.
0: Itu teman-teman boleh digaris bawahi. Jadi tidak semua sampah bisa masuk dalam biopori.
1: Benar.
0: Ya. Dalam biopori itu, tapi juga sampah-sampah organik yang bisa diurai ya.
1: Benar.
0: Itu yang paling utama. Tapi juga ada pertanyaan lanjutan. Emang apa sih hubungannya antara biopori ini dengan perubahan iklim, Kak?
1: Banyak dong, erat sekali. Nah, jadi sebenarnya dari tadi kan kita udah ngomong nih, sebenarnya kan Kota Kupang ini kan lagi panas, cuacanya tuh lagi tidak, akhirnya belum menentu nih, kadang hujan, kadang panas, kayak gitu. Kemarin aja tuh hujan besar ya, tapi padahal beberapa hari kebelakang tuh lagi panas-panasnya, kayak gitu. Kayak siapa sih, love bombing gitu ya?
4: Gak gitu dong.
1: Jari kawan sih, kayak cuma datang jar-jar, terus tiba-tiba langsung pergi.
4: Pengalaman.
1: Gak gitu, tapi kayak gitulah. Kayak akhirnya naik turun siklusnya perubahan iklim kita. Kalau kita tuh gak, akhirnya tuh kalau itu fenomena iklim, fenomena alam ya, contohnya tadi El Nino. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan kayak menampung air? Kan tadi aku tuh bilang air tuh belum tentu gak bisa habis teman-teman. Kita harus tahu, kita harus tanamkan dalam mindset kita. Walaupun mungkin dari dulu kita tuh udah selalu tertanamkan kalau air itu kayak energi terbarukan ya. Tapi siapa bilang air itu tidak bisa habis? Tapi siapa bilang air itu tidak bisa habis teman-teman? Nah, dengan kayak menampung air kita di masa depan ini dengan biopori, kualitas tanah kita jadi baik, kita nggak perlu lagi buat, kita nggak perlu beli pupuk kompos lagi karena kita ada pupuk kompos alami dari biopori.
4: Betul.
1: Itu tuh jadi, dan kita tuh ngebantu makhluk hidup Tuhan yang lain teman-teman untuk mempermudah, mempersehat tanah kita gitu. Dan itu kan investnya ke kita sendiri gitu, benar, ke manusia yang kembali.
0: Benar-benar. Kak Intan gimana?
4: Sebenarnya ya sama sih, nggak jauh beda. Karena kita kan lebih banyakan kemaraunya, apalagi di Kupang tuh emang panasnya tuh panas banget kan. Terus keringnya sekali kering tuh kering banget sampai tanah tuh bisa retak-retak. Nah, solusinya tuh ya itu biopori tadi, menampung air, bagaimana kita caranya kita tuh menjaga tetap adanya air walaupun musim kemarau biar enggak kehabisan air gitu, biar tetap ada air bersih gitu.
1: Benar banget.
0: Setuju, setuju ya. Dan ini juga ada pertanyaan lagi, apakah nantinya kalau misalnya masyarakat juga punya kesadaran untuk membuat biopori di rumah masing-masing, ini bisa berdampak betul sih sama lingkungan? Apakah memang betul-betul akan berdampak ke kehidupan kita yang sekarang dan kedepannya kalau dilakukan dan kesadarannya ada bersama-sama kakak-kakak berdua?
1: Bener banget sih sebenarnya, kalau kita punya kesadaran tentang pengelolaan sampah organik sekecil itu aja, walaupun sebenarnya dampaknya besar sekali dan hal kesadarannya perlu juga kesadaran besar, kesadaran konservatif bersama kayak gitu. Nah, dari hal itu aja kalau kita udah aware sama oh biopori itu penting, aku tuh yakin bahwa sebenarnya tuh masyarakat tuh

0: pertanyaannya? Lupa
1: ini aku. Terkait dengan apakah kalau misalnya masyarakat juga punya kesadaran yang sama dan dampaknya apakah betul bisa kita rasakan?
2: Mm-hmm. Bayangin kayak satu rumah tuh ada satu biopori. Kalau satu orang aja yang punya kesadaran tentang biopori di satu rumah aja gitu, itu benar-benar ngebantu iklim banget, ngebantu kita tuh nampung air itu. Nah bayangin kalau satu kota Kupang punya kesadaran biopori ini, wah itu keren banget sih. Itu bayangin aja kayak luar biasa banget. Nah terus seperti yang tadi Kamaya bilang, livelihood itu sustainable kita untuk berkepanjangan, biar kita tuh tidak kekurangan air. Terus juga sebagai salah satu green economy, ekonomi hijau, jadi kita tuh nggak selalu melulu untuk mengorbankan pohon, kita nggak selalu mengorbankan alam untuk ekonomi kita, tapi kita bisa memanfaatkan alam untuk ekonomi kita, begitu.
1: Berarti pintar-pintarnya kita juga dong ya.
3: Iya, bumi kita cuma satu loh. Bumi kita cuma satu.
1: Oke, oke. Dan ini wah tambah banyak, tambah sini tambah banyak ya.
3: Iya, mereka puji Tuhan itu artinya baik ya.
1: Betul, betul. Ada dampak, ada ini ada dampak yang dihadirkan oleh perbincangan kita untuk pagi hari ini. Tapi juga kita pengen tahu apa sih mimpi terbesar dari Youth Advisory Kupang ini untuk kedepannya, bukan saja terkait dengan biopori tapi juga isu advokasi dan suara-suara yang terus kakak hadirkan nih, apalagi di NTT sendiri.
3: Sebenarnya banyak ya, kalau ngomongin mimpi tentunya pasti kita di kota Kupang, lebih tepatnya puji Tuhan kalau advokasi kita bisa merambas ke NTT dan luar NTT. Kami tuh ingin sekali membuat banyak hal, membagikan banyak hal-hal baik kayak gitu. Sadar bahwa kita semua itu tumbuh di sepatu yang berbeda. Gak semua orang tuh pastinya kan mendapatkan hal-hal yang sama seperti yang kami dapat. Kebetulan aja nih kami dapat nih isunya kayak gitu, pendidikannya, ilmunya kayak gitu. Mau membagikan hal-hal positif, bukan cuma ke lingkungan tapi mungkin ke pendidikan, ke isu-isu yang lain. Mungkin juga bagaimana isu perempuan, isu anak lebih tepatnya ya, untuk lebih baik lagi ke depannya untuk NTT dan Kota Kupang yang lebih ramah lingkungan dan lebih ramah perempuan dan anak.
1: Oke, nah Kak Intan gimana?
2: Kalau dari aku sih kan kita tuh tidak semua orang punya kesempatan yang sama. Kayak sekarang kita bisa kuliah, kita bisa gabung ke komunitas yang fokus ke lingkungan. Nah mimpi kita di IEA itu gimana caranya kita ningkatin kapasitas, ningkatin bagaimana orang-orang muda itu bisa tahu nih isu-isu lingkungan, isu-isu pendidikan atau kesehatan mental juga bisa begitu. Jadi kita tuh pengen bahwa semua orang, walaupun kita punya keterbatasan untuk mengakses sesuatu, tetapi kita sebagai IEA ini sebagai penyalur dari ilmu-ilmu itu.
1: Betul ya, suara corong gitu ya.
3: Follow aku IG kita
2: teman-teman. Itu
1: akunnya supaya bisa dapat informasi juga.
3: IEA Koe. Youth Advisory Koe. Teman-teman, terlalu bersemangat.
1: Oke. Dan kalau kakak sendiri kan pastinya juga tidak sendiri komunitasnya. Apakah memang juga ada melakukan kerjasama atau juga apa ya, berbarengan dengan komunitas-komunitas atau NGO lain untuk terus menyuarakan terkait masalah lingkungan ini?
3: Oke, sebenarnya Indonesia Youth Advisory sebenarnya itu tersendiri, itu kami tuh berada di bawah naungan Yayasan Cita Madani. Lalu kita juga bersama dengan Child Fund International Indonesia. Tentunya kami di bawah NGO ya teman-teman. Nah terus juga kalau kolaborasi yang dilakukan Indonesia Youth Advisory, puji Tuhan udah beberapa kali banyak. Kita juga biasa tuh kebikin tiba-tiba clean up teman-teman, bersih-bersih pantai. Kan sendiri lucu, kota selalu bilang kayak kota Kupang tuh full dengan pantai yang bagus, tapi kalau ketika ada orang yang datang atau ketang datang sendiri tapi full dengan sampah ya gimana? Gagal dong foto estetiknya kayak
1: gak
3: gitu.
1: Enggak dapat.
3: Iya.
1: Kayak
3: tuh, gitu.
1: Sunset udah orange.
3: Kita juga kita juga ongoing teman-teman akan berkolaborasi bersama Bank Indonesia.
1: Oh ya.
3: Iya.
1: Kolaborasinya seperti apa sih dengan yang lain nih? Kita pengen tahu, Kak.
2: Oh, kalau kita tuh ada juga kerjasama sama BMFKM. Nah itu kan kalau mereka kan fokusnya tuh di kesehatan masyarakat tuh. Nah jadi kita dengan ilmu kita sebagai fokus di isu lingkungan. Nah bagaimana

0: kita bisa barter nih.
1: Barter ilmu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya benar. Oh, jadi okay, kita bisa sosialisasikan di anak-anak FKM di sekitar masyarakat. Nah, mereka juga bisa barter ilmu mereka ke kita gitu.
1: Iya, karena memang kalau di FKM juga ada counseling ya.
0: Iya, kesehatan lingkungan.
1: Betul, betul. Oke. Dan kita juga pengen tahu ini yang terakhir karena nggak terasa banget kita udah berada di akhir kebersamaan.
2: Iya ya, Kak. Iya, sedih banget.
1: Nanti mungkin nanti ke depan Kak Mandus juga bisa bersuara.
2: Iya. Iya, kebetulan ini presidium kita, teman-teman.
1: Oke, baiklah. Ini yang terakhir, kalau misalnya generasi muda saat ini juga tidak mulai menabung air, seperti apa sih masa depan lingkungan yang dikhawatirkan? Kan selama ini tadi openingnya baik-baik semua ya, kita harus menabung air untuk masa depan yang lebih baik. Nah, kalau misalnya nggak nabung air lewat biopori ini, hasil dampak apa yang nanti tidak ingin kita pengen tapi nantinya ada nih yang ditakutkan? Menurut kakak?
2: Bener banget. Nah, teman-teman, mungkin kita tuh di Kota Kupang, mungkin sebagian dari kita tuh ngerasa air itu ada terus ya. Air itu bukan sesuatu yang istimewa, tapi harus sadar bahwa teman-teman kita di daerah, teman-teman kita di NTT lebih tepatnya, di daerah lain, merasa air itu adalah suatu hak istimewa gitu. Kita harus sadar itu, ini adalah privilege yang kita dapat di Kota Kupang lebih tepatnya. Nah, kita harus lebih baik lagi, lebih aware lagi soal isu ini lebih tepatnya. Dan juga kalau kita udah aware soal isu biopori, kita udah sadar bahwa oh ini nih investasi air di masa depan. Mungkin juga aku selalu mau bilang ini, mungkin ini kekhawatiran aku beberapa waktu terakhir ya, adalah semua orang tuh pakai AI, teman-teman. Tapi kita harus tahu bahwa AI itu minum airnya tuh banyak banget. Satu kali kita pakai prompt AI 50-100 prompt, itu tuh bisa makan 500 ml air. Tapi walaupun itu dikit nih, teman-teman, tapi bayangin siapa sih di indeks ekonomi yang gak pakai AI kayak gitu. Jadi jangan pakai AI yang untuk sembarang-sembarang ya teman-teman. Karena itu sekali lagi air tuh, aku selalu bilang air tuh gak mungkin, belum tentu gak habis kayak gitu. Air tuh pas kayak, siapa bilang air gak habis kayak gitu. Apalagi kita harus juga belajar kayak bagaimana kayak peraturan, regulasi air di Kota Kupang tuh gitu kayak gimana, apakah itu juga akan membantu kita atau enggak, kayak gitu sih.
1: Seru ya Kak Intan?
0: Kalau dari aku, bayangin aja deh 2026 aja udah mulai susah nih air yang bersih.
1: Betul, nah, tanki lagi mahal.
0: Tanki udah berapa itu? Jadi kayak emang mata air tuh gak bisa kering, yakin. Jadi kalau kita lihat dari sekarang sih Kupang udah mulai kering-kering lagi ya. Apalagi nanti di bulan-bulan Agustus itu keringnya tuh sama angin yang ngeri banget. Jadi kalau misalnya kita gak memulai dari awal, dari sejak dini sekarang, dari keluarga kita, bagaimana nanti keberlanjutan kita di Kota Kupang? Bayangin kita di Kota Kupang aja itu masih dapat air bersih lah, apalagi tapi yang di pinggiran. Kalian, apakah kalian tidak melirik mereka yang di desa-desa itu udah susah dapat airnya, terus susah dapat air bersihnya, hujan juga jarang turun, terus kalau misalnya sekali hujan itu air tergenang di mana-mana, nggak ditampung dengan baik. Jadi begitu, jadi kayak efeknya tuh bakal besar banget untuk kita.
1: Itu ya. Dan informasi terakhir, kata-kata hari ini dong, mungkin pesan dan kesan dari kakak-kakak semua terkait dengan yang tadi belum kita bahas. Quotes of the day.
2: Okay, kita masuk ke quotes of the day, teman-teman. Ini kita paham tapi bukan kagum ya. Nah, teman-teman, sebenarnya aku cuma bilang bumi kita itu cuma satu. Sekali lagi, kita tuh nggak bisa ganti planet kita. Mau ada investasi ke Mars, ke Jupiter atau kemanapun itu, kita tuh cuma punya bumi, teman-teman. Kalau kita nggak sayang sama bumi kita, buminya juga akan jahat sama kita. Kita harus tahu itu. Nah, jadi mari kita lebih peduli sama lingkungan. Satu hal kecil yang kamu lakukan untuk bumi, dampaknya tuh bisa besar banget. Thank you.
0: Okay, kalau dari aku, kalau teman-teman bingung bagaimana cara memulainya, mulai dari keluarga dulu. Bagaimana teman-teman ngobrol dengan keluarga itu kan lebih jauh, lebih santai. Nah, kalau teman-teman bisa nih mempengaruhi keluarga dengan, ayo ma, apa, ayo buat biopori. Nah, teman-teman itu bakal terbawa, bakal bisa ngomong ke orang-orang lain juga, ngomong bahwa ih, biopori itu keunggulannya tuh banyak loh, bahkan bisa dibilang nggak ada minusnya gitu. Jadi tetap semangat guys, kita jadi agen perubahan sebagai orang muda.
1: Wow, thank you very much loh. Terima kasih kakak-kakak berdua semuanya, baik Kak Santana dan juga Kak Intan sudah berbagi banyak sekali ilmu kepada kita. Jadi yang pasti kalau misalnya ini kan long weekend ya.
2: Benar.
1: Nah, kalau misalnya teman pro 2 juga bingung ini mau produktifnya seperti apa, bisa nih kamu langsung melakukan biopori dari rumah. Karena untuk melakukan biopori sekarang tutorialnya juga udah banyak ya.
2: Iya benar. Manfaatkan TikTok YouTube kita.
1: Ada, betul, betul. AI juga ada, tapi kalau pakai AI lebih baik.
2: Pakai. Ayo kita atau kita membaca teman-teman. Mari kita biasakan diri kita untuk membaca.
1: Itu yang paling utama ya teman pro 2, gerakan untuk membaca. Banyak buku bacaan yang seru.
2: Benar.
1: Dengan biopori dan juga terkait dengan lingkungan ini ya.
2: Betul.
1: Dan sekali lagi terima kasih kakak berdua dan juga kakak Mandus yang sudah bersedia kita ajak kerjasama dialog pagi ini terkait membahas gerakan biopori menabung air untuk masa depan. Menabung bukan aja soal duit ya, tapi ternyata juga banyak hal, salah satunya adalah dengan biopori ini. Dan Angel juga udah harus mengakhiri kebersamaan kita dalam rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2, thank you banget untuk partisipasi kamu semuanya. Angel pamit, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kamu. Jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Dadah, bye-bye.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.
3: Senang terus bangga yuk. Kita pilih terus, kita harus buktikan bedo supaya donjek tahu kalau anak pemulung itu bisa sarjana.

0: pendengar dan juga pemirsa, sudah sekitar 15 menitan saya ada di Oe Sapa, tepatnya di
1: Wara Alun
0: Oe Sapa. Katanya di sini ada seorang ibu yang hanya dengan memburu bisa kuliahkan anak, dan satunya lagi anaknya sudah SMA. Seperti apa ceritanya? Kita ikuti. Yuk.

0: Halo Mama. Mama bisa tahu kok rumah Mama Selvina di mana? Palo, iya, rumah Mama Selvina Palo.
1: Diharap sana.
0: Diharap sana di sebelah sana kok, Ma?
1: Kalau ikut sini nanti putar kembali.
0: Oke, okay, oke. Okay. Bye. Terima kasih banyak ya, Ma. Mari, dah, Dek.

0: Ya, setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya kita sampai di rumahnya Mama Selvina Faloh. Yuk, kita langsung masuk ke dalam. Halo.
1: Ya, halo.
0: Mama Selvina kok?
1: Ya, Selvina Faloh.
0: Kabar baik, Kak Mama?
1: Baik.
0: Oke, ini Mak Pu rumah ya?
1: Ya, rumah.
0: Oke, kau bisa masuk ke dalam, Mama?
1: Silakan.
0: Oke. Ini Mak Pu rumah kok?
1: Ya, tetap rumah.
0: Mak Pu keseharian biasa apa, Mama?
1: Pemulung.
0: Memulung?
1: Iya, pemulung.
0: Memulung sampah, ya?
1: Sampah.
0: Itu biasa sampah apa sama Mama?
1: Pokoknya sampah plastik semua.
0: Oke, biasa Mama bikin di mana?
1: Di belakang.
0: Di bagian belakang?
1: Di belakang.
0: Aku tuh langsung di belakang, saya.
1: Silahkan, kita menuju di belakang.
0: Oke, Mama, lanjut. Permisi.
1: Silahkan.

0: Di bagian mana, Mama?
1: Nih, bagian sini ada tumpuk di sini.
0: Oh, di sini. Jadi ini ditumpukan sampah yang Mama ambil. Baru simpan tangan di sini.
1: Simpan baru nanti bersihkan.
0: Oke, tapi di sini ada sampah plastik ini yang semua, botol, ini ada kaleng.
1: Dipilah lagi.
0: Jadi nanti yang dikumpul dong tuh semua taruh di sini.
1: Taruh sini nanti pilah masing-masing warna.
0: Oh, oke. Okay.
1: Pet biru sendiri, pet bening sendiri, kaleng sendiri, belek sendiri, belek susu sendiri.
0: Taruh di mana?
1: Kasih pisah tempat.
0: Kasih pisah. Oh, taruh di karung masing-masing.
1: Bukan, simpan di sini habis bersihkan baru rau kau taruh di masing-masing karung.
0: Oh, oke. Okay. Oke, Mak, kau tunggu di sebelah situ, Sako.
1: Silakan.
0: Mama, kira-kira Mamu lulus berapa lama?
1: Sudah jalan 4 tahun.
0: Biasa kalau Mamu lulus itu dengan siapa, Sa?
1: Pokoknya jalan sendiri.
0: Jalan dengan, sendiri?
1: Ya, mau jalan berkumpul, langsung dapat.
0: Oh, Bapak?
1: Bapak dijual pupuk, pulang baru dia pemulung sendiri, dia pilih sendiri.
0: Pupuk apa?
1: Pupuk upadi campur dengan tanah merah.
0: Tapi Bapak setelah jual pupuk itu...
1: Pilih sampah juga.
0: Itu dari jam berapa kalau pilih sampah?
1: Pilih jam 7, dia pulang kadang jam 1, jam 12 baru kami masuk.
0: Jam 7 pagi?
1: Sampai jam 1.
0: Sampai siang. Jam 1 siang?
1: Siang.
0: Habis jam 1 siang bikin apa, Le? Ini?
1: Ini.
0: Pisah-pisah, Su?
1: Pisah-pisah.
0: Pilah-pilah sampah?
1: Pilah-pilah sampah.
0: Habis anak dong ada berapa banyak, Mama?
1: Ada 3 orang.
0: 3 orang. Yang pertama?
1: Pertama... Ada 4.
0: Oh, ada 4.
1: Satu di Kalimantan.
0: Kalimantan, dia suka kerja?
1: Kerja di koperasi.
0: Oh, oke. Okay. Abis itu ini yang kedua?
1: Kedua sukawin.
0: Sudah menikah. Dia di mana? Di Kupang sini?
1: Di Uenlasi.
0: Oh, di Uenlasi. Yang ketiga?
1: Ketiga kuliah.
0: Kuliah?
1: Ya.
0: Nama siapa?
1: Mirian Titani.
0: Oh, kakak Mira.
1: Kakak Mira.
0: Oh, yang satunya lagi?
1: Ada SMK.
0: Oh, yang SMA?
1: Ya, SMK.
0: SMK. Kelas berapa ya?
1: Kelas 3, semua tamat.
0: Kelas 3. Nah, awal cerita Mama memulung sampah tuh ceritanya ke mana? Dari tahun berapa itu?
1: Dari 2022.
0: Dari tahun 2022, ya. Terus?
1: Karena kotong pakai pupuk sendiri tidak memungkinkan. Soalnya mencukupi di dalam rumah tangga. Akhirnya kami pindah pemulung.
0: Oh, jadi dari ini apa?
1: Pupuk.
0: Dari jual-jual pupuk dulu, pupuk untuk taruh di tanaman ya?
1: Ya, tanaman.
0: Karena sudah mencukupi, akhirnya
1: kami
0: beralih.
1: Beralih ke pilih plastik, sampah.
0: Pilih-pilih sampah plastik ya. Dari tahun 2022?
1: Ya, 2022.
0: Sampai sekarang. Tapi kalau pilih-pilih sampah begini nih, tadi kan kita sempat bilang itu dia punya penghasilan itu berapa?
1: Lalu satu bulan itu mendekati 1,7.
0: Per bulan 1,7 juta?
1: Iya.
0: Hanya dengan pilih sampah?
1: Pilih sampah.
0: Itu sampah apa tuh yang menghasilkan doi banyak?
1: Sampah plastik. Kan pila-pila.
0: Iya.
1: Masing-masing dengan depo harga. Pet biru itu 3,5. Tepucuk itu 4,000.
0: Yang ini? Yang kayak begini dong nih?
1: Ini 3,5. Kalau yang kayak begini... Ini dong yang 4,000. Kayak dia pun pantat putih, yang plastik hitam dong ini.
0: Oh, ini su pak-pak ya, memang, yang su jadi, su dibersihkan memang?
1: Su bersihkan memang.
0: Jadi ini ada harga sampah plastik begini. Kemudian ini kayak ada kaleng dong, ini ke mana Mama?
1: Ini depo harga 21,000.
0: 21,000?
1: 21,000 satu kilo.
0: Kaleng-kaleng dong
1: kaleng-kaleng.
0: Ya?
1: Kaleng-kaleng.
0: Ada kaleng, ada sampah.
1: Kalau ini dia harga hanya 2,000 satu kilo. Kalau ini yang sekarang sudah 2,5.
0: Ini
1: pisah.
0: 2,5.
1: Ini 2,000. Pokoknya buka buang dia pun ini kertas.
0: Iya.
1: Dia pun tutup juga 1,700.
0: Terus yang kayak gerdus-gerdus dong tuh?
1: Itu harga 2,000, 2,500.
0: 2,500. Nah, dari sampah-sampah yang ada nih, kira-kira dipun nilai yang paling tinggi itu yang mana?
1: Hanya pet ini, Sa. Pet biru dengan putih.
0: Oh.
1: Dengan kaleng.
0: Kaleng?
1: Kaleng ini.
0: Berarti dong. Mama tiap kali kalau dicari itu, pasti hanya pilih-pilih yang ini dong, Sa?
1: Bawa semua.
0: Bawa semua?
1: Datang sampai sini baru pilah.
0: Pikol begini nih. Ini, begini banyak nih. It, pokoknya satu atau
1: itu karung. Itu kata ikat karung begini, Pak, baru ikat gabung. Ini karung besar begini.
0: Baru pikul?
1: Baru junjung.
0: Junjung?
1: Junjung di kepala.
0: Wih, ini sebentar kita coba tes. Bisa kok junjungnya kemana?
1: Dari pasang. Kalau bekanya pasang kuat.
0: Coba satu. Oke, jadi ini nih yang paling apa dupundoi banyak nih yang dia ini dong ya?
1: Iya. Pokoknya pilih semua. Saat timang-timang semua itu dapat banyak.
0: Jadi setelah pilah-pilah sampah yang sesuai dengan ya, warna.
1: Sesuai warna.
0: Nanti setelah mama pilih dia pun warna sesuai.
1: Nanti sebentar baru pilah kok kasih pisah.
0: Oh, kasih pisah dulu kasih pisah yang warna dulu. Biru sendiri.
1: Ya, warna putih sendiri.
0: Putih sendiri, merah sendiri.
1: Merah sendiri.
0: Setelah itu dibersihkan.
1: Bersihkan baru pilah memang.
0: Oh, bersihkan baru pilah-pilah ya. Memang. Nanti yang gerdus dong tuh dengan belek dong tuh ke mana?
1: Gerdus tersendiri.
0: Jadi yang belek begini, Mak, bikin ke mana supaya bisa titi. Tahu?
1: Titi supaya dia berat.
0: Dupu alat yang mana?
1: Alat oh, kesini.
0: Ini. Coba Mak kasih contoh ke mana dupu cara. Oh, dia sampai pelat begini?
1: Pelat begitu.
0: Oke, beta coba ya, Mak, ya. Kira-kira bisa pasang deh.
1: Harus melenting.
0: Kan coba ya, Mak, ya.
1: Wih, bisa juga.
0: Oh, wow. Jadi dengan plat begini, ya, plat dia begini. Sudah kumpul banyak-banyak, baru kumpul. Ditimbang.
1: Biasa timbang dua karung.
0: Dua karung. Tapi okay. Kenapa harus pisah-pisah warna, Mak?
1: Pisah, karena uang banyak, toh. Masing-masing plastik, tiap uang harga
0: oh, yang lebih. Oh, harga beda-beda. Jadi setelah Mak dong kayak titi dia begini, bersihkan dia, supilah-pilah warna, taruh di karung.
1: Di karung.
0: Habis itu langkah selanjutnya ke mana?
1: Pokoknya ini banyak. Banyak ke 2-3 karung baru
0: bisa. Banyak dulu.
1: Banyak dulu baru ditimbang.
0: Iya. Ditimbang itu menghubungi siapa untuk datang timbang?
1: Bapak langsung.
0: Pigi?
1: Pi langsung gudang
0: untuk timbang ini semua nih.
1: Ini kaleng, Sa.
0: Kaleng-kaleng plastik. Oh, kaleng-kaleng saya pigi.
1: Iya.
0: Tapi kalau ini, plastik, orang datang ambil di sini.
1: Ambil di sini.
0: Satu biasa kalau mak kumpul begitu berapa banyak ya?
1: Otot datang ame 3-4 kali ada.
0: 3-4 kali itu berarti red itu berapa banyak? Berapa karung misalnya?
1: Terlalu banyak. Menghitung kali ini saya ini su hitung pisu 2 red.
0: Oh, yang di belakang sini
1: ya,
0: nih?
1: Di belakang sini.
0: Ya, itu sampah plastik kok sampah apa?
1: PET biru.
0: Oh, yang PET biru. Ya.
1: Kalau yang sebelah sini PET bening.
0: Di sebelah situ sepertinya sudah dibagi-bagi memang.
1: Sudah bagi memang. Sudah pisah memang.
0: Satu karung tuh gitu kira-kira dia berapa kilo?
1: Pokoknya kalau itu 2 karung baru 7 kilo, 8 kilo.
0: 7 kilo, 8 kilo.
1: Ya. Kalau dari dia pun berat.
0: Beratnya. Berat. Itu 1 kilo berapa lihat tadi?
1: 3,5.
0: Ya. Itu yang PET biru begini.
1: Kalau ini 4.000.
0: Wis 7 kali 3. Lumayan nih. Tapi biasa kalau sampah dong begini, Mak dong bersihkan berapa lama?
1: Wih, sampai sore, karena pilah. Pisah. Es kupas dia pun kulit dulu. Yang ini kupas, yang... Di mana cukup?
0: Dukung cara agar mana, Mak?
1: Ini dong, kupas.
0: Dia punya plastik nih, kok?
1: Ya. Ini nanti kupas.
0: Ini. Kupas begini. Ya.
1: Baru
0: oh, putar lagi. Begini. Oh, jadi setelah itu
1: ini kan warna putih.
0: Oh.
1: Warna biru di sini.
0: Warna putih lihat di mana? Di punya ini. Oh, ini.
1: Itu biru, ini putih.
0: Oh, dari dupunya ini ternyata.
1: Ini putih, itu juga putih.
0: Iya, betul ini warna ya. Putih betul. Itu hasilnya kira-kira dari mama dong kumpul itu cukup kosong deh memenuhi untuk mama dan pung kebutuhan.
1: Terlalu cukup.
0: Jadi itu yang membuat mama bersemangat untuk kasih kuliah. Siapa tadi nama?
1: Maria Titani.
0: Kakak Mira. Sekarang Kakak Mira sudah semester 4 hanya dengan
1: barang sampah.
0: Dengan sampah. Wow. Indri yang SMA ya.
1: SMK.
0: Hanya dengan sampah.
1: Bisa. Hanya asal kita jangan gengsi, jangan malu orang omong itu tutup telinga.
0: Kira-kira mama ada cerita apa di balik pilih-pilih sampah begini?
1: Pokoknya bahasa terlalu banyak. Kita pilih kalau pas kotor di hutan, pas curang, orang buang air kotor dari atas, kita selalu tahu. Satu kali kita pilih di Laliba situ, yeah. Dong buang ini gergantang ikan ini, pas di belakang air mata langsung turun. Gara-gara hanya kena kebutuhan di dalam rumah tangga.
0: Jadi mama pernah disiram pakai air ikan.
1: Ya, dia pun pokoknya gergantang ikan. Dia masih merah-merah.
0: Aduh. Mama rasa kemana?
1: Itu sedih. Dia langsung air mata turun.
0: Kenapa? Pikir
1: karena orang tahu kotor su pilih di bawah, tapi dia sengaja. Dia buang air kotor di kotor. Kadang dong usir.
0: Ini orang pun tega leh.
1: Dia lihat dari atas turun.
0: Oh, dia sudah tahu mungkin.
1: Dia tahu. Yang karun dong diterang-terang. Sudah kali. Kemarin beta pilih, dia ambil air yang nasi sisa pun.
0: Iya. Yeah.
1: Dia langsung siram.
0: Siram di mama?
1: Siram di beta. Saya bilang soal apa-apa namanya. Kotong pilih kotoran di dalam hutan. Jadi kita terima dia pun kenyataan itu.
0: Tapi itu sudah bikin mama jadi kayak dengan kisah begitu, mama sampai biar beta berhenti ini.
1: Ya, besok berhenti karena dia pun hasil terlalu banyak.
0: Hasilnya bisa mencukupi kebutuhan.
1: Kebutuhan di dalam bumi.
0: Kira-kira cerita ke mana Leko yang sedih-sedih begitu selain orang siram air ini ikan?
1: Kadang kosong pilih di orang pun rumah. Depan rumah, dong suruh bilang, jangan pilih situ karena kotong pun tatu, dong suruh hilang semua.
0: Oh, jadi sempat dibilang,
1: ada om, langsung.
0: Ada kayak tuduh bilang pencuri usir, begitu.
1: Pencuri, saya bilang, mama kalau kotong mau pencuri, bukan tiap hari kotong pemulung begini. Kotong pemulung justru terlalu miskin karena ada barang di rumah. Kita ikut cuma kau periksa, kamu pun periuk, saya bilang, mari kita jalan. Kadang separuh pun pakaian dong hilang. Jurong ada om, dan sampai mama yang ame kotong pun pakaian, selama tetapi mulung, tapi besok nama orang pun bareng.
0: Itu sering terjadi?
1: Sering terjadi. Kadang kotong pilih langsung usir.
0: Tapi dengan kisah itu akhirnya mama tetap semangat.
1: Tetap semangat
0: karena apa punya tetap. Anak yang masih ya, kuliah.
1: Kuliah, masih SMK.
0: SMK. Nah itu pernah kosong deh berpikir, apa kok hanya dengan ini saya bisa kasih kuliah anak? Pernah rasa kayak takut ke sonde, ikut
1: takut, takut
0: sonde?
1: Kesan takut karena ini yang membantu.
0: Membantu.
1: Kalau bukan ini, mengkali ke model ke kami sudah bisa kuliah anak.
0: Tapi kan itu uang itu kan bagi dengan makan minum. Dengan mama, bapak, ya. Mira dengan Indri. Kira-kira itu cukup?
1: Terlalu cukup. Cukup. Kan satu bulan suti, kadang dua minggu saya suti timbang. Kalau terlalu kami pilih fokus tiap hari. Waktu kadang dua kali, tiga kali, satu hari.
0: Sama juga mama?
1: Iya. Soalnya waktu di motor, kita jalan.
0: Bapak di motor?
1: Waktu di motor.
0: Mama yang jalan?
1: Jalan.
0: Pikul?
1: Pokoknya ikat dua karung itu junjung satu kali.
0: Sama pakai gerobak?
1: Sama pakai. Kita perempuan mau dorong itu gerobak lewat itu menurun situ.
0: Wih betul ya, dia
1: terasa
0: tajam.
1: Motor dong injak asmati kotong. Hanya demi kotong mau pilih sampah.
0: Mama, beta bisa lihat yang su packing memang kok mama?
1: Bisa.
0: Yang su dipila-pila memang ya, itu yang mana?
1: Ini di karung.
0: Ini yang warna
1: putih susu. Putih susu. Kalau ini,
0: ini yang dari ini dispenser pun ya. Ini juga bisa ya?
1: Bisa.
0: Banyak juga.
1: Terlalu banyak.
0: Habis yang ini?
1: Ini yang putih bening.
0: Oh, ini yang putih bening. Oke, ini antara tempat-tempat makan dong. Kemudian
1: ini biru.
0: Ini yang biru.
1: Ya.
0: Oh, jadi yang ini warna, walaupun dendop warna ya, beda tapi
1: biru.
0: Yang penting biru.
1: Ya, yang penting biru.
0: Lumayan. Ini harga berapa?
1: Ini 1.700.
0: 1.700 per kilo.
1: Per kilo.
0: Per kilo 1.700. Ya. Satu karung ini bisa dapat?
1: Ini dapat 15 kilo.
0: 15 kilo.
1: Ya.
0: Oke, ini warna itu kuning. Oh, wah. Warna kuning.
1: Jatuh.
0: Ini setiap warna ini dup harga beda-beda ya?
1: Beda-beda.
0: Yang paling tinggi warna apa?
1: Warna ini.
0: Putih. Warna putih bening dengan putih susu.
1: Susu.
0: Harganya?
1: Ini 2.500, ini 2.000.
0: 2.500.
1: Ini 2.000, ini 1.700.
0: Yang pink dong? Ada Ju?
1: Ada. Di bagian ember itu yang...
0: Oh ini di sini.
1: Di gudang.
0: Oh yang ini.
1: Ya.
0: Ini warna pink dong nih.
1: Ya, warna merah.
0: Warna merah, warna ya, pink, pokoknya pink campur jadi satu.
1: Ya.
0: Ini harga berapa?
1: Itu 1.700 juga.
0: 1.700 per
1: kilo.
0: Per kilo. Ini untuk membersihkannya ini.
1: Itu
0: kasih bersih
1: kertas
0: kok.
1: Dari sontor.
0: Oh jadi ya, jadi
1: plastik dup, baru garuk kasih keluar.
0: Plastik, dia punya kertas tuh di sana nama-nama ya. Dong tuh sontak ya.
1: Sontak.
0: Itu dibersihkan, mesti bersihkan pakai apa?
1: Pakai silet.
0: Oh pakai silet ini. Dia punya cara begini.
1: Itu satu kali disematik habis.
0: Oh jadi harus bersihkan dia pakai.
1: Ini kertas dari
0: kertas.
1: Sontak. Kecuali plastik ini plastik.
0: Oh iya baru ya. Ini apa ya mama?
1: Ini air kinasa dia suhu.
0: Oh iya betul bisa pakai air betul, ya. betul.
1: Karena ini nanti dicuci ulang.
0: Dengan begini banyak nih.
1: Iya.
0: Mama kerja sendiri kok?
1: Kerja dengan anak dong.
0: Oh dengan anak?
1: Iya.
0: Ada siapa?
1: Mira.
0: Ada Mira?
1: Ada Mira.
0: Deng Indri biasa bantu?
1: Bantu.
0: Oh oke. Okay. Mira ada?
1: Ada.
0: Mira di mana?
1: Mau panggil kok.
0: Uh-uh.
1: Mira.
0: Oh ini Kak Mira. Halo Kak Mira. Pongki.
2: Iya Mira.
0: Ya kau duduk di sana saya?
2: Iya.
0: Oh mau sambil duduk sah. Kamira sini. Kamira tadi mama su cerita banyak tentang mama profesi sebagai pemulung dan tadi beta sangat terpukau dengan mama pun cerita bahwa hanya dengan sampah itu bisa kasih kuliah Mira.
2: Iya.
0: Dengan
2: kasih sekolah Indri.
0: Indri SMK.
2: Iya.
0: Kakak Mira kuliah di mana?
2: Kuliah di Politeknik Negeri Kupang.
0: Kakak Mira kuliah di Politeknik Negeri Kupang. Iya. Jurusan apa?
2: Elektro Prodi TKJ.
0: Teknik elektro?
2: Iya.
0: Semester?
2: Semester 4.
0: Semester 4?
2: Iya.
0: Semester 4. Nah, dengan mama perjuangan mama dan bapak yang dengan hanya memulung, akhirnya bisa kasih kuliah kakak dengan Indri.
2: Iya.
0: Itu kira-kira perasaannya ke mana?
2: Senang, terus bangga.
0: Bangga, bangga karena?
2: Aduh.
0: Napa, tarik nafas.
2: Karena dengan uang hasil
0: pemulung,
2: belum bisa sekolah kasih sekolah ketong.
0: Tapi Kamira sudah malu toh dengan mama dan bapak profesi.
2: Tidak.
0: Karena itu yang bikin kakak Mira dengan kakak Indri akhirnya bisa melanjutkan pendidikan eh.
2: Iya.
0: Kira-kira biasa bantu bapak dan mama kok soalnya.
2: Iya, bantu juga.
0: Ada cerita kosan nih kalau misalnya dengan hanya memulung, orang tua memulung, kakak dong bisa melanjutkan pendidikan, itu kan sesuatu yang sangat luar biasa.
3: Iya.
0: Kira-kira ada cerita kosongnya kayak orang dong kayak pandang mata sebelah, saya bilang, ih, anak orang tua hanya pemulung, saya anak bisa kuliah begini. Pernah dengar cerita-cerita begitu?
3: Iya, pernah. Sampai ada yang bilang ketong pelihara buntiana, karena terlalu iring ketong. Sampai kestuan bilang, surat susah ini saya dengar, saya ketong, ketong ini apa, saya ketong pilih terus, ketong harus buktikan bidong, supaya dong juga tahu kalau anak pemulung itu bisa sarjana.
0: Akhirnya kakak yang kasih semangat bapak dan mama.
3: Iya.
0: Dan biasa begitu tuh mama dengan bapak kemana? Apakah dong jo down? Kok dong jo terpuruk dengan keadaan? Kok kemana?
3: Kayaknya sih pernah, cuman dong sama cerita.
0: Karena sama kas menunjukkan mempunyai rasa sakit dengan besok, nah.
3: Iya.
0: Nah dengan profesi seperti itu kira-kira kakak dong pasti punya tanggung jawab, eh beta harus menjadi anak yang baik. Kemana?
3: Iya.
0: Pernah, tapi kuliah aman, nah.
3: Iya.
0: Sonde kayak buat kayak orang tua dong susah karena bosong hanya kuliah dengan biaya hanya sampah begitu, sah?
3: Tidak.
0: Kuliah aman, nah?
3: Iya, aman.
0: Tantangannya kemana kira-kira?
3: Tipe tantangan tuh waktu SMA tuh kayak itu tuh mama orang tuh kayak lupa bayar ini uang komitmen,
0: iya.
3: Jadi ini tapi itu tuh nggak kan tuh hanya satu hari sama begitu. Tapi puji Tuhan, gue terus sampai kayak telepon mama untuk minta uang begitu sonde. Kayak bukan lain dong tuh ada yang sampai satu minggu, tapi bersyukur gue punya hanya satu hari sa.
0: Hanya karena tunggak begitu.
3: Iya.
0: Sa. Tapi itu sonde soal ada tunggak yang begitu lama ya?
3: Iya. Hanya satu hari.
0: Nah dengan profesi yang ada ini kira-kira semangatnya kakak Mira dengan Indri kemana kok supaya bisa menyelesaikan studi?
3: Belajar lebih giat, terus pokoknya belajar terus, kalau menyerah pokoknya harus tetap bangkit, jangan pernah putus asa begitu.
0: Nah, biasa bantu mama pas apa, pas abis kuliah kok?
3: Iya, kadang kalau pulang sedu biasa mama pulang kan jam 12 gitu, kalau pulang jam 12 juga nanti datang, pokoknya mama kotong bantu. Kita mau mama bersihkan, terus kasih pisah mana putih, mana biru, gitu.
0: Tapi bisa mengganggu kuliah?
3: Tidak.
0: Mengganggu kuliah. Kira-kira cita-cita dari kakak Mira seperti apa nih?
3: Ini guru.
0: Impian terbesarnya?
3: Ya, guru.
0: Guru, kenapa?
3: Ya. Cuman berasa kayak itu tuh sangat-sangat bagus untuk kau tuh bisa mengajarkan di anak yang sudah tahu menjadi tahu begitu.
0: Dan juga membanggakan
3: iya.
0: Bapak dan Mama.
3: Iya.
0: Itu impian terbesar kok.
3: Iya.
0: Kira-kira nanti kalau satu saat kakak Mira dapat gelar sarjana begitu ya. Terus wisuda nih. Apa yang kakak Mira ingin lakukan kepada Mama dan Bapak?
3: Cari kerja yang bagus, terus itu uang tuh Mama udah sama sapeli, sampele. Terus mikir situ uang kasih mama dong.
0: Kita balas mama yang bawa pun kebaikan ya.
3: Iya.
0: Tidak apa-apa, itu salah satu impian terbesar kotong semua ya, bisa membagikan kotong punya orang tua yang suka sih berkorban untuk kotong.
3: Iya.
0: Kira-kira dari orang tua pun kerja keras yang selama ini sudah dilakukan, apa yang ingin kakak Mira lakukan untuk balas kebaikan bapak dan mama? Kuliah dengan rajin.
3: Iya, kuliah dengan rajin, terus belajar terus. Itu saja.
0: Itu saja, iya. Dan bisa meraih cita-cita ya.
3: Iya.
0: Terima kasih Kak Mira buat ceritanya yang sangat luar biasa. Semoga kakak Mira jadi orang yang sukses.
3: Amin.
0: Dan bisa membanggakan bapak dengan mama.
3: Iya.
0: Oke, boleh kakak kasih ungkapan kasih dengan kasih dari kakak Mira untuk mama seperti apa? Boleh peluk cium boleh. Oke, terima kasih.
3: Iya.
0: Ya, mama tadi kotong sudah dengar cerita dari kakak Mira. Nah, kira-kira apakah dengan penghasilan dari sampah ini hanya biaya hidup dari Mira dengan Indri atau masih ada?
1: Masih ada ponakan.
0: Masih ada ponakan, berapa ponaan orang?
1: Satu orang.
0: Satu orang. Jadi di dalam rumah ini ada...
1: Kami tujuh orang.
0: Tujuh orang?
1: Tujuh orang.
0: Mama kasih biaya semua ya? Biaya Mama dan Bapak yang... kasih biaya ya?
1: Iya.
0: Itu dapatnya berapa, pengeluarannya berapa tuh?
1: Pokoknya uang bemo yang penampung satu hari 10 ribu. Mira pung yang 35, Indri pung 15.
0: Iya.
1: Tiap hari.
0: Tiap hari?
1: Tiap hari.
0: Belum boleh tambah dengan biaya makan minum ya?
1: Biaya makan minum.
0: Itu cukup?
1: Cukup.
0: Cukup ya?
1: Karena acor uang ini kami tidak boros untuk pilih sayur sampai terlalu. Karena ingat mau anak dong mau jadi manusia, iya. Makanya kita atur uang.
0: Atur uang sedemikian rupa ya. Nah jadi uang hasil dari sampah, pila-pila sampah, timbang dong segala macam, itu kasih ke bank sampah, nanti itu uang langsung kasih dikotong uang langsung. Fisik atau ditransfer ke mana?
1: Langsung.
0: Langsung ya? Langsung.
3: Tapi ada yang transfer.
1: Itu di Ibu Melsi.
0: Oh yang itu yang di bank sampah ya, itu. Ya. Itu karena ada pencerita.
1: Kita dong datang timbang, habis baru minta nomor rekening, dong transfer.
0: Itu nomor.
1: Kalau ini kalau langsung orang beli itu langsung kasih.
0: Jadi ada kayak di bank sampah itu, Mama setelah timbang, dong kasih doi, Mama simpan itu doi di nomor rekening di bank.
1: Kita simpan sendiri.
0: Karena, simpan sendiri.
1: Karena kebutuhan.
0: Oh, tapi adalah uang di bank ya. Yeah. Itu Mama biasa ambil kok atau simpan dong?
1: Simpan saja.
0: Simpan saja. Yeah. Lumayan masih besar ya Mama ya.
1: Karena ini semua bangun rumah.
0: Oh, ada bangun rumah?
1: Bangun tiga kamar.
0: Oh, ada bangun tiga kamar. Yeah.
1: Karena rumah besar su lubang. Su hujan kotor su bisa tidur.
0: Oh, di bagian mana Mama? Bisa kotong lihat kok?
1: Di sini bisa.
0: Oke. Mama ada luar sah. Oh ini di rumah nih?
1: Ya ini, mau membangun baru.
0: Ini rumah ya akan dibangun gitu ya. Mak biasa kalau bangun rumah ini kan butuh dana yang cukup besar nih.
1: Ya.
0: Mama dong sanggup kok?
1: Sanggup karena bukan mau satu kali bangun. Ini ya. Proses kita timbang baru beli pelan-pelan. Jadi biasa bisa.
0: Bisa ya?
1: Bisa.
0: Karena biasa kalau bangun rumah itu kan otomatis dia
1: ya,
0: harga
1: langsung lengkap juta, ya. Tapi kami pelan-pelan.
0: Pelan-pelan dulu ya. Ini sudah dimulai dari kapan nih Mama ini bangun rumah?
1: Satu bulan?
0: Ya. Nah biasa kalau bangun begini, Bapak kerja sendiri kok, Bapak dan Mama kok ada bantu?
1: Ada bantu dan penaan. Penaan dong ada kuliah tapi dong di sebelah kali sini.
0: Jadi ini sudah tahap apa nih?
1: Sudah di Okfol.
0: Sudah di Okfol?
1: Iya.
0: Masih ini lah, mau alkohol habis pasti masih taruh.
1: Mau kasih apa? Turun batako, tapi minggu depan baru kasih turun batako.
0: Nah ini bagi uang ke mana nih? Untuk kebutuhan Mira pun kuliah, bisa. Indri pun sekolah dengan bangun rumah nih kira-kira
1: Indri pun sebayar lunas, tinggal di sekolah sah.
0: Indri pun sebayar lunas?
1: Iya, selunas. Kemarin dulu beta pi bayar di 4 bulan.
0: Ih, Mama hebat. Mama orang tua yang hebat, beta akui. Jadi ini sekarang su dalam tahap pembangunan Okfol ya?
1: Iya, Okfol.
0: Jadi ini su dibagi-bagi 3 kamar ya. Nih sung. Nanti rumah
1: lama? Ini nanti bongkar.
0: Rumah lama bongkar?
1: Ya, bongkar karena mau bikin teras.
0: Nah, untuk bangun rumah kira-kira tantangan apa, Mama?
1: Tantangan hanya, pokoknya tantangan... Orang om bilang nanti ame besi 1 tahun membangun 5 tahun.
0: Orang sempat om begitu?
1: Ada om langsung lewat cara sini.
0: Tapi Mama respon karma?
1: Kita hanya dalam hati sah.
0: Betul saya.
1: Kami keringat sendiri, bukan dari pemerintah bantu.
0: Jadi Mama dong dengan hasil kerja keringat ya, sendiri.
1: Keringat sendiri.
0: Bangun ini rumah ya? Untuk Mama dengan anak-anak semua. Ya semoga Mama rencana berjalan dengan baik, Tuhan buka jalan supaya rumah bisa dibangun sampai selesai, Mama dong bisa tinggal di dalam. Semua bisa tinggal di dalam.
1: Semua bisa tinggal di dalam.
0: Nah kira-kira kakak Mira pu harapan apa nih dengan bangunnya rumah?
3: Senang juga karena ini hasil buat rumah ini dari hasil keringat orang tua begitu. Terus dia pun harapan tuh semoga rumah cepat selesai. Sehat-sehat terus. Itu saja.
0: Iya. Makasih banyak, Mama.
1: Ya, terima kasih.
0: Potong lihat-lihat dulu.
1: Silahkan.
0: Oke. Mama Selfie, terima kasih hari ini beta dapat cerita yang sangat luar biasa dari mama punya perjuangan dengan kisah yang menginspirasi ini. Kira-kira mama pun harapan terbesar ini seperti apa nih, Mama?
1: Ini harapan untuk anak-anak dong, itu harus wisuda, karena keluarga dari suami saya sudah ada yang wisuda.
0: Hanya sarjana,
1: hanya Mira sendiri.
0: Biar orang omong tetap potong.
1: Lanjut terus.
0: Gas. Maju terus ya.
1: Apa terjadi.
0: Mama pun harapan untuk Mira dengan Indri seperti apa nih, kan Dondo masih sekolah nih kan.
1: Ya.
0: Kakak Indri dengan SMK, masih SMK, Mbak. Kemudian kakak Mira yang kuliah semester 4, ini kira-kira harapan.
1: Itu harapannya dong, karena kotong pun keluarga tani hanya membiasa, supaya sudah kok undang dia pun keluarga semua, supaya saksikan. Harapan satu untuk dia sekolah bapak, supaya di kampung dong bisa bangga juga, hanya pilih plastik. Kasih kuliah anak-anak
0: dong berhasil.
1: Ini hari karena Pak dan Ibu dong datang kasih semangat di rumah kami. Jadi kami tambah semangat, tambah senang.
0: Pokoknya tetap semangat dan tetap berjuang ya.
1: Berjuang.
0: Baik, terima kasih banyak Mama Selfie.
1: Terima kasih banyak
0: Mama
1: semua.
0: Dalam setiap pergumulan hidup, pekerjaan, kakak Mira dalam pendidikan, kakak Indri dalam studi, bapak juga, dan semua keluarga yang ada di sini.
1: Terima kasih banyak.
0: Di sudut kota Kupang, di antara tumpukan sampah yang sering dipandang sebelah mata, tersimpan kisah keteguhan seorang ibu pemulung yang mengubah sampah menjadi harapan untuk menggapai mimpi, hingga mampu menyekolahkan dua anaknya dari kerja keras bersama sang suami. Yang membuktikan bahwa martabat dan juga masa depan bisa dibangun bukan dari apa yang dimiliki, tetapi dari ketekunan dan cinta yang takkan pernah menyerah.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai kamu.

0: Pas, api, api, api.
1: Jangan diam dah.
0: Ya, salah mencet.

90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dari koleksinya Stefan Pasaribu, lama tak bermalam minggu. Aduh, malam minggu besok ya teman Pro 2. Tapi kalau sekarang malam Sabtu. Akhir pekan menyenangkan. Dan ini juga masih akan terus menemani santai siang kamu hingga selesai nanti. Bukan aja lagu-lagu asik, tapi kita juga punya topik-topik seru yang masih akan terus Angel spill satu-satu untuk menemani aktivitas kamu di hari Jumat siang ini. Lagi ngapain aja nih teman Pro 2? Berhubung libur WFA juga ya, boleh dong request lagu? Boleh banget. 08 11 38 20 90 90. Sivilia, lagu kamu ditunggu aja. Katanya mau request lagunya The Chainsmokers ya. Oke. Okay. Kalau gitu sambil Angel nyusun nih lagu-lagu asik menemani teman Pro 2 di hari Jumat siang ini.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Esensi buku Pro 2. Open your book, open your mind. Open your book, open your mind. Jika kamu merupakan book lover, khususnya buku fiksi, ada satu rekomendasi buku yang ditulis oleh Suzanne Collins. Yaps, The Hunger Games. Ini merupakan buku pertama dalam trilogi yang juga mencakup Catching Fire serta Mockingjay. The Hunger Games berlatar di dunia distopia, di negara fiksi bernama Panem yang terletak di bekas wilayah Amerika Utara. Panem terbagi menjadi 12 distrik yang miskin dan ibu kota bernama Capitol yang kaya serta berkuasa. Pada awalnya, Capitol dikelilingi oleh 13 distrik. Namun, suatu ketika terjadi pemberontakan dan mengakibatkan musnahnya distrik 13. Setiap tahun, sebagai bentuk hukuman atas pemberontakan masa lalu, masing-masing distrik harus mengirim satu remaja laki-laki dan satu remaja perempuan berusia 12 hingga 18 tahun yang disebut tribute. Mereka dikirim ke ibu kota untuk berpartisipasi dalam acara televisi maut yang dikenal sebagai Hunger Games. Dalam permainan ini, 20 peserta harus bertarung dan hanya satu yang bisa bertahan hidup. Nantinya, pemenangnya akan diberikan kemewahan yang tidak pernah mereka bayangkan. Gimana? Udah kebayangkan keseruannya? Oke, aku akan spill sinopsis singkatnya. The Hunger Games berkisah tentang seorang gadis berusia 16 tahun bernama Katniss Everdeen. Ia hidup di distrik 12 bersama ibu dan adik perempuannya, Primrose Everdeen. Ketika Prim terpilih sebagai tribute atau perwakilan distrik 12 untuk Hunger Games, Katniss merasa terpanggil untuk melindunginya dan dengan sukarela bersedia menggantikan posisi adiknya. Bersama dengan Pita Millard, tribute laki-laki dari distrik 12, mereka dibawa ke ibu kota untuk bersiap-siap menghadapi persaingan yang mematikan. Di ibu kota, Katniss dan Pita harus melawan tribute dari distrik-distrik lain yang lebih kuat dan berpengalaman. Mereka juga harus menjalani berbagai ujian dan tantangan yang diatur oleh penyelenggara Hunger Games. Saat permainan dimulai, Katniss dan Pita harus berjuang untuk bertahan hidup sambil mencari cara untuk membentuk aliansi dengan tribut lain. Banyak hal yang menarik yang diangkat dalam buku ini, salah satunya tentang kritik sosial. The Hunger Games menggambarkan tema-tema penting seperti ketidakadilan sosial, pemberontakan terhadap pemerintah yang otoriter, dan eksploitasi media. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan dampak kekuasaan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. The Hunger Games penuh dengan aksi dan ketegangan saat para tribut bersaing untuk bertahan hidup. Bisa dibilang, buku ini dapat memacu adrenalin pembaca dengan deskripsi pertarungan dan strategi yang menegangkan. Alur dalam buku ini juga sangat menarik dan cukup cepat. Bahkan, penulis juga menyelipkan hal-hal humor yang membuat pembacanya menjadi terhibur dan tidak bosan. Suzanne Collins juga menggunakan bahasa yang mudah untuk dimengerti sehingga membuat pembacanya berada dalam alur kisah buku itu sendiri. Buku ini menjadi sangat populer dan memicu adaptasi film yang sukses dan tentunya menjadi bahan perbincangan tentang isu-isu sosial dan politik dalam masyarakat. Open your book, open your mind. Open your book, open your mind.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Tahukah Anda? Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Radio FM Kupang, teman terbaik kamu dari koleksinya Rian Griffin, God Willing di Pro 2 FM Kupang. Nah, teman Pro 2, ada kabar-kabar menarik lagi. Ini banyak banget ya teman Pro 2, informasi-informasi yang kalau kita buka di media sosial, ada yang bahagia, ada yang buat kepala kita juga pening, ada yang gimana ya? Salah satunya dari vokalis Bring Me The Horizon, Oliver Skies, yang mengalami gegar otak usai terkena lemparan handphone saat tampil di atas panggung. Nah, teman Pro 2 lewat Instagram story-nya, Oli mengaku sempat merasa bingung, linglung ya, setelah kepalanya terhantam benda berat tersebut ya. Dan meskipun begitu, dia juga memastikan kalau kondisinya mulai membaik, tapi masih bengkak palanya teman Pro 2 meskipun udah berkurang. Oliver juga meminta maaf kepada para penggemar karena merasa tidak bisa tampil maksimal, dan sekaligus berterima kasih kepada orang-orang yang telah mengkhawatirkan kondisinya. Aduh, ini menurut Angel ya, kayak keterlaluan juga sih orang-orang yang ini udah sering banget para... apa ya, mau dibilang para fans juga, kalau para fans kita gak sampai hati untuk melemparkan barang-barang ke atas panggung, apalagi barang-barang yang berbahaya gitu ya teman Pro 2. Ini kayak udah menjadi fenomena kesekian kali di mana ketika artis atau penampil luar negeri tampil, mereka tuh kayak bakal diserang entah dengan lemparan seperti ini ya, benda-benda tajam gitu teman Pro 2. Ya untung ini Oliver dari vokalisnya Bring Me The Horizon. Coba kalau misalnya ada oknum yang melakukan hal serupa tapi dilemparnya dan kena sama Cardi B, atau mungkin juga penyanyi-penyanyi yang kamu tahu sendiri kan, mereka juga pernah dilempar dan mereka langsung merespon hal ini dengan membabi buta. Dengan tidak baik langsung di atas panggung. Masih ingat dong teman Pro 2 dengan kasusnya Cardi B di mana dia lagi nyanyi ya di konser, terus setelah itu dia juga dilempar botol air di kepala ya, ditoyor di kepala. Ya otomatis Cardi B karena kesal juga, kaget, langsung aja dia juga ikut melempar kembali mic nyanyinya itu kepada pelaku, orang yang menoyor botol air ke badan dan kepalanya. Ini kayak udah berulang-ulang kali gitu teman Pro 2, apalagi di tahun 2025 kemarin. Ya semoga aja kita juga bisa menjadi penonton yang bertanggung jawab, fans juga, tapi yang pasti kita tahu sebagaimana sih batasan kita dalam menyaksikan konser.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Di akhir kebersamaan Angel menemani kamu semua. Satu informasi lagi deh teman Pro 2 untuk kamu yang belum kedapatan tiket konser Iwan Fals and the Band. Jangan lupa teman Pro 2, Iwan Fals bakal hadir ke Kota Kupang untuk mengadakan konser ya. Jadi dari Hard Rock Indonesia Enterprise mempersembahkan Hard Rock The Legend Concert bersama Iwan Fals yang akan diselenggarakan pada 6 Juni 2026 tempatnya di Stadion Oipoi Kupang. Kamu dapat menikmati konser penuh nostalgia dengan lagu-lagu legendaris yang tentunya juga bisa buat kamu ikut bernyanyi ya. Dan yang pastinya teman Pro 2, tiket juga sudah tersedia di Artatix dengan harga mulai Rp150.000 untuk Festival Zone dan Rp350.000 untuk Rockstar Access. Jadi langsung aja teman Pro 2 buruan.

Bucin terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat menikmati akhir pekan menyenangkan ya untuk semua teman Pro 2. Dan sebagai penutup kebersamaan, Angel masih akan terus menghadirkan lagu-lagu asik kali ini dari koleksi terbaru Rudimental Love Humor untuk kamu.

0: Sayang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas.

Panas karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan kota Malang sebagai sudut pandang cerita. Berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Sakih Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan, sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu, laksana kehidupan yang bukan lagi pedih, tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.

0: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman-teman.

90,9 MHz Produa RRI Kupang, teman terbaik kamu, teman Produa. Hits awal untuk perjumpaan kita di siang hari ini dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dengan Bukan Pujangga. Anyway, teman Produa, Arum di sini udah siap menemani kamu di rangkaian santai siang sampai nanti di sore ceria hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. So buat kamu yang mungkin lagi di perjalanan atau mungkin lagi di rumah santai-santai ria ya, untuk menemani hari libur kamu yang kedua, long weekend yang kedua nih teman Produa, aku siap menemani dengan rangkaian hit music terkini pilihan Produa dan tentunya dengan informasi-informasi terkini untuk 1 jam ke depan, 45 menit ke depan Arum bakalan kasih beberapa rekomendasi makan siang ataupun kuliner nih teman Produa. So buat kamu yang masih bingung-bingung, boleh ya nanti aku bisikin rekomendasi apa sih, tapi setelah beberapa lagu yang mau Arum puterin dulu spesial buat kamu. Salah satunya dari Bilal Indrajaya dengan Niscaya.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu, The Faith of Ophelia, teman Pro 2 dari Taylor Swift, barusan ada puterin spesial buat kamu. Anyway, selamat siang yang mungkin saja baru bergabung dengan Pro 2 RRI Kupang, atau udah tadi dari tadi ya, untuk stay tune di Pro 2 RRI Kupang. Dan ini udah di pukul 12.30, teman Pro 2, buat kamu yang masih bingung nih, makan apa ya siang ini? Aku punya satu rekomendasi yang sulit banget untuk ditolak sih ya, apalagi buat kamu yang penggemar pedas. Makanan pedas itu merupakan salah satu makanan favorit mostly orang Indonesia ya. Bahkan kayak kalau dibilang mungkin bisa 50% ke atas orang Indonesia itu suka pedas. Walaupun Arum yang sendirinya itu orang Jogja yang mungkin identik dengan wah sukanya makan manis, ternyata enggak semua orang Jogja juga sukanya manis nih teman Pro 2. Aku lebih prefer makanan pedas dibandingkan yang manis. Yang kayak gudeg itu kan semacam itu kan kayak manis ya, dan itu makanan khasnya Jogja. Tapi menurut aku gudeg yang versi pedas yang bahkan kayak manisnya itu light itu lebih nikmat dibanding kan yang pure sweet kayak gitu nih teman Pro 2. Nah, buat kamu yang tadi merasa atau sampai sekarang ya masih merasa bingung mau makan apa yang pedes-pedes, terutama ada yang namanya Warung Makan Lesehan Rinjani teman Pro 2. Ini not sponsor, tapi aku sering banget makan di sana ya. Kalau semisal kamu belum pernah nyoba, gasken kesana teman Pro 2. Tempatnya itu di Bonipoi, Kota Lama. Jadi di bawah RRI ini teman Pro 2, lurus di belakang gereja katedral. Pokoknya di sekitar sana. Kalau mau cari di Maps itu Warung Makan Lesehan Rinjani. Jual apa aja kak? Nah itu menariknya teman Pro 2. Rinjani kan identik dengan Gunung Rinjani yang ada di Lombok ya, di NTB. Dan di sana itu makanan atau menu yang dijual adalah menu-menu yang merupakan makanan khasnya di Lombok. Mulai dari pelencing kakung, kemudian ada ayam taliwang, kemudian sambelnya pun sambel beberu. Itu aduh nikmat banget sih asli ya. Kayak speechless, aku gak bisa untuk mendeskripsikan seenak apa. Tapi kalau boleh aku bilang sih kamu harus atau wajib coba setidaknya. Walaupun beberapa teman aku yang gak terlalu suka pedas pernah nyoba, dan ya mereka tuh masih aman-aman gitu loh teman produk. Kan ada ya yang mungkin gak terlalu suka pedas tapi tuh nggak kuat juga perutnya. Nah teman aku ada yang emang nggak terlalu kuat pedes tapi ya perutnya aman-aman aja ya gitu. Itu Warung Makan Lesehan Rinjani. Setelah ini kita coba ulik yuk, kenapa sih sebenarnya orang Indonesia itu suka sama pedes gitu ya, selain omongannya ternyata seleranya ya juga sama ya.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro2 dari Anditi dengan Semenjak Ada Dirimu. Dan masih di sini barengan sama Arum. Tadi kita ngomongin soal rekomendasi makanan pedas yang ada di kota Kupang. Tadi aku rekomendasiin makanan khas NTB, khas Lombok, teman Pro2, di Warung Rinjani Bonipoi di belakang Gereja Katedral. Itu kayak lumayan enak banget buat kamu yang pencinta pedas, wajib banget kesana. Anyway, penasaran gak sih kenapa orang Indonesia itu suka banget sama makanan pedas? Ternyata ada alasannya loh, teman Pro2. Kalau yang pertama itu, makanan pedas itu kan, kalau yang kita tahu ya, itu kan sangat lekat dengan penggunaan rempah Nusantara. Di Indonesia sendiri ada cabai, ada lada, ada kunyit. Kalau rempah kan banyak banget ya. Dan itu mostly ada di kuliner Indonesia. Dan bersyukurlah kamu tinggal di Indonesia, teman Pro2 yang beriklim tropis, karena membuat makanan pedas itu juga digemari karena membantu mendinginkan tubuh dan melancarkan metabolisme. Itu salah satu alasan nih, teman Pro2. Kemudian ternyata cabai juga mengandung vitamin A, vitamin C, kalium, dan zat besi yang diperlukan tubuh untuk menjaga kesehatan. Dan meski bermanfaat, konsumsi cabai berlebihan itu juga sebenarnya bisa meningkatkan asam lambung dan memicu gangguan pencernaan buat kamu yang mungkin gak terlalu suka atau gak terlalu kuat pedas nih, teman Pro2. Jadi buat kamu yang mungkin merasa kayaknya betason bisa nih kalau terlalu pedas, ya sudah, sesuaikan level kamu nih, teman Pro2. Kalau misalnya ada ayam bertopping pedas atau ayam berbumbu pedas ya, yang bisa kita lihat di Bundaran PU sana ya, salah satu brand besarnya, itu kan ada levelnya ya, 1-5. Kalau semisal baru coba gitu ya, untuk melihat levelnya, biasa aku tuh pesen yang tengah-tengah. Oke, kalau semisal tengah-tengah itu masih aman, masih sanggup, barulah di level berikutnya. Itu tips yang mungkin bisa aku kasih. Dan satu lagi nih, teman Pro2 ya, ketika kamu memang merasa kayak pengen men-challenge diri kamu, atau mungkin iseng ikut lomba makan pedas ya, dan takut nanti endingnya malah sakit perut, disediakan aja susu. Susu apapun itu deh, susu apapun itu, jadi diminum setelah makan makanan pedas. Itu cukup membantu sejauh ini, so far ya, untuk aku nih, teman Pro2. Itu beberapa fakta terkait makanan pedas. Masih ada fakta lainnya, tapi ada juga beberapa yang request lagu nih, teman Pro2, di siang hari ini. Nanti aku bakalan puterin dan aku bakalan sampein salam-salamnya juga. Semisal kamu yang mau salam, boleh gaskan kalau mau request maupun salam di TikToknya RRI Kupang maupun di WA kita di 0811 3820 9090.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Prodo dari Hara dengan jurus Jitu, salah satu request dari KSI Welviana di live TikToknya RRI Kupang. Selamat siang KSI. KSI merupakan salah satu member dari PAGBI, ternyata teman Prodo yang titip salam buat Kak Isak Octavian. Where are you nih Isak nih? Kemudian ada juga salam-salam buat member anggota lainnya dari PAGBI NTT yang nanti sore mau isi acara di Prodo Kupang. Yeps, betul sekali teman-teman Prodo, nanti sore di pukul 16 waktu Indonesia Tengah PAGBI bakalan mengisi acara di Prodo. Jadi buat kamu yang mau pantengin kira-kira obrolan seputar apa sih ya kali ini, nanti stay tune aja di pukul 16 waktu Indonesia Tengah di terestrial maupun di YouTube RRI Kupang. Anyway, udah hampir di pukul 13 waktu Indonesia Tengah, buat kamu yang belum makan siang, gasken teman Prodo makan siang sebelum lambung naik ya. Asam lambungnya maksudnya, kalau lambungnya yang naik ya agak serem juga. Dan aku juga masih setia nemenin kamu di rangkaian santai siang sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah dengan rangkaian informasi maupun hits list yang bakalan aku puterin satu persatu. Ada juga tadi dari kakak Opu ya, Opu ikan bakar Opu apa gitu tadi ya, itu request lagunya Diana Sibil dengan Cinta Bertepuk Sebelah Tangan. Ada juga yang request lagunya Nabila Takiyah dengan Cegil. Baik, aku puterin satu persatu ya teman Pro 2, mulai dari Diana Sibil dulu deh, Cinta Bertepuk Sebelah Tangan. Here we go.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong.
2: Santai siang, hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Aduh teman Pro 2 dari Malik and the Essentials, ini aduh juga ya, ternyata Kupang hari ini panas pol rasanya ya. Kayak aku udah di ruangan ber-AC nih teman Pro 2 karena di studio ya, cuman kayak keluar sekitar cuman 5 menit aja itu udah kerasa beda banget gitu suhu antara ruangan dan di luar. Jadi buat kamu yang mungkin masih beraktivitas di luar maupun masih bekerja, meskipun ini juga masih tanggal merah ya teman Prodo, aku mau ucapin semangat ya. Semangat karena selain untuk menahan lelah, ini harus sebagai orang Kupang kita harus menahan panasnya yang istilahnya kayak mataharinya ada 5 ya di kota Kupang ini ya, rasa-rasanya sih seperti itu. Anyway teman Pro 2, aku masih nemenin kamu juga di Pro 2 Sport kali ini dan tentunya ada beberapa atau beragam informasi seputar olahraga yang mau aku sampaikan ke kamu. But wait, ada beberapa lagu dulu yang mau lewat dari Lady Gaga dengan I'll Never Love Again. Jadi buat kamu yang mau request-request juga boleh banget. Sekarang juga aku tungguin di 0811 3820 9090.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Prodo masih temenin sama Arum di sini dan pastinya di Prodo Sport ya. Ada satu informasi menarik nih teman Prodo. Dari pemerintah Amerika Serikat ini berencana melonggarkan aturan jaminan visa atau visa bond bagi pemegang tiket Piala Dunia 2026. Nah, for information juga sebenarnya ya, kebijakan sebelumnya itu hanya berlaku bagi warga dari 50 negara termasuk negara peserta seperti Aljazair, kemudian ada Senegal, kemudian Tunisia. Tapi mereka itu sebenarnya diwajibkan juga membayar jaminan senilai 5.000 hingga 15.000 dolar Amerika Serikat atau setara 262 juta untuk kurs saat ini ya, yang dimana kurs 1 dolar aja udah 17 something kayak gitu. Dan dana juga akan dikembalikan setelah pengunjung pulang meninggalkan wilayah Amerika Serikat. Itu kebijakannya yang dulu nih teman Prodo. Tapi kini pemerintah Amerika Serikat memberikan pembebasan khusus bagi turis pemegang tiket resmi Piala Dunia 2026. Jadi Asisten Menteri Luar Negeri Urusan Konsuler Mora Namdar ini mengumumkan langsung kebijakan pelonggaran aturan tersebut, dan pembebasan jaminan berlaku bagi yang mengikuti sistem FIFA Pass hingga April 2026. Dan program FIFA Pass ini juga bertujuan mempercepat proses pengajuan visa menuju turnamen akbar tersebut. Seperti itu. Jadi buat kamu yang tertarik mungkin ya untuk nonton secara langsung di tempatnya langsung kayak gitu, boleh coba deh. Kita ngumpulin dulu duitnya ya teman Pro 2. Kumpulin dulu karena kurs semakin rupiah kita ya makin melemah, tapi mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini rupiah kita bisa menguat. Amin.

buka puasa pingin makan yang banyak. Pas berbuka, yang dimakan kok cuma dikit. Perut langsung kenyang, padahal baru masuk es teh dan kolak pisang. Kok bisa ya? Dengarkan ini. Perut kenyang setelah berbuka adalah hal yang lumrah terjadi, terutama pada minggu awal puasa. Hal ini disebabkan karena proses adaptasi tubuh yang semula rutin mendapatkan makanan, kini harus dibiarkan kosong selama hampir 14 jam hingga waktu berbuka tiba. Proses adaptasi ini membuat tubuh stres, sehingga sistem saraf yang bekerja dominan adalah saraf simpatik. Hasilnya, makanan yang dikonsumsi setelah berbuka tetap tertahan selama beberapa menit sebelum masuk ke usus untuk diserap dan dicerna tubuh. Cara agar perut tidak langsung kenyang adalah makan dan minumlah secara perlahan. Beri jeda waktu agar perut dapat beradaptasi. Jangan lupa juga makan makanan sehat supaya tetap fit saat berpuasa. Dan yang paling penting, supaya puasa kita berkah dan menjadi seorang pemenang, jangan

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Sis teman produser dari Justin Bieber, ini lagu lawas yang kembali hits ya, gara-gara Justin Bieber itu sempat konser di konser luar negeri ya pastinya, dan ya dia membawakan lagu ini dan kembali hits seperti biasa. Legend selalu akan kembali gitu ya, comeback stronger. Anyway teman produser, ada salah satu informasi olahraga juga yang aku mau sampaikan ke kamu. Ini salah satu tokoh olahragawan yang emang disayangkan juga, di mana langkah tunggal putra Mohzaki Ubaidillah di Thailand Open 2026 harus terhenti pada babak 16 besar, dan dia harus menelan kekalahan atas pembulu tangkis Korea Selatan Jeon Hyuk Jin serta strike set dengan dengan skor 13-21 dan 5-21. Pertandingan ini kemarin sempat berlangsung 38 menit di Nimbi Burn Stadium di Bangkok ya, pada Kamis 14 Mei, dan Jeon Hyuk Jin ini mendominasi sepanjang pertandingan berlangsung. Sedangkan untuk Muhammad Zaki Ubaidillah atau yang diakrabnya disapa Ubed, ini sebenarnya juga gak menduga nih, tidak menduga akan kemampuan yang dimiliki lawan, dan dia itu sempat merasa takut dan sempat merasa ragu kayak gitu teman pro 2. Jadi kayak dia udah semaksimal mungkin untuk berusaha kayak gitu ya, di keluar dari tekanan si Jin itu, Jeon Hyuk Jin, cuman ya dia kesulitan untuk menemukan cara yang tepat katanya. Dan dia juga udah berusaha untuk meminimalisir kesalahan sendiri. Ya walaupun juga lawan ini mainnya tuh sungguh-sungguh apik, dan memang dari skornya juga sudah terlihat lumayan jauh ya, 13-21 dan 5-21. But it's okay.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu, teman Pro 2, hitsnya dari Andi Rianto, Lyudra, dan Roni Parulian, kau selalu di hati. Anyway, di Pro 2 Entertainment kali ini ada satu informasi yang cukup menggembirakan teman Pro 2, di mana BTS dipastikan akan tampil bersama Madonna dan Shakira pada FIFA World Cup 2026 Final Halftime Show mendatang. Dan pertunjukan bergengsi itu juga akan dijadwalkan berlangsung di tanggal 19 Juli 2026 di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat. Pengumuman kolaborasi penampilan itu juga disampaikan langsung oleh FIFA World Cup ya, melalui unggahan resmi mereka pada Kamis 15 Mei kemarin. Dan kehadiran tiga musisi ternama dunia ini juga dipastikan memeriahkan acara final sepak bola internasional paling bergengsi. Bayangin ya, Shakira yang dulu eranya FIFA World Cup kapan ya? 2000 berapa ya teman Pro 2, yang itu booming banget. Sekarang gak cuma Shakira doang, ada Madonna, ada BTS juga gitu. Dan pertunjukan paruh waktu tersebut juga akan mendukung FIFA Global Citizen Education Fund yang berfokus meningkatkan akses pendidikan. Program itu juga bertujuan memperluas kesempatan bermain sepak bola bagi anak-anak di berbagai negara dunia. Kayaknya seru banget ya rangkaian pertunjukan finalnya ini nanti. Dan pastinya jangan lupa kalau RRI juga menyiarkan final semuanya sih, gak cuma final ya, semua rangkaian Piala Dunia 2026. So buat kamu yang bingung mau dengerin di mana ya nanti untuk FIFA World Cup 2026, dengerin aja di RRI seluruh Indonesia, tenang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Bagi kamu para pecinta wisata ekstrim, Gua Istana Ular tentu akan menjadi pilihan yang sangat menarik dan menantang untuk dijelajahi. Berlokasi di Desa Galang, Kecamatan Wela, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Gua ini memang menjadi rumah bagi ratusan ular dan beragam hewan reptil lainnya. Beragam jenis ular diyakini menghuni gua berukuran sekitar 509 meter persegi ini sejak lama. Konon, ada ular putih berukuran besar yang disebut-sebut sebagai raja para ular di sana. Menurut cerita turun-temurun yang ada dan diyakini masyarakat Desa Galang, Manggarai Barat, NTT, keberadaan istana ular ini dahulu terjadi karena sebuah peristiwa pada suku Ronggot. Legenda tentang dua orang kakak beradik yang melakukan hubungan sedara, kemudian diasingkan dan mengungsi ke sebuah gua. Buah hasil dari hubungan terlarang tersebut adalah keturunan mereka berupa ular. Dan kutukan berlanjut dengan keduanya yang kemudian berubah wujud menjadi ular dan dipercaya mendiami gua tersebut hingga kini. Sampai saat ini, belum pernah ada yang mencapai ujung lorong dari gua Istana Ular. Menuju Desa Galang dapat ditempuh dengan mudah transportasi darat dari Labuan Bajo sekitar 2-3 jam perjalanan. Pemandangan indah dari rindangnya pepohonan, hamparan sawah, hingga nuansa khas pedesaan daratan forest tersuguh pada sepanjang perjalanan. Setibanya di Desa Galang, ada ritual penyambutan secara adat bagi pengunjung sebelum bergerak menuju Goa Istana Ular. Dari desa, perjalanan menuju goa ditempuh dengan berjalan kaki, menapaki anak tangga sekitar 20 menit hingga tiba di mulut goa. Sebelum memasuki Goa Istana Ular, terlebih dahulu akan dilakukan ritual adat di mulut goa. Salah satu prosesnya adalah mempersembahkan sebutir telur ayam kampung sebagai salam sekaligus panggilan dari warga kepada saudaranya di dalam goa untuk menampakkan diri kepada tamu yang hendak diajak menengok ke dalam goa itu. Hingga kini, warga Desa Galang meyakini bahwa penghuni Istana Ular tersebut adalah saudara mereka. Sehingga segala tradisi yang dilakukan pun pengembangannya sebagai destinasi wisata selalu mengedepankan keberlanjutan atau upaya perlindungan terhadap eksistensi dari Gua Istana Ular sendiri. Bagaimana? Anda tertarik untuk menguji adrenalin dengan berkunjung dan menjelajahi Goa Istana Ular?

Day for you, teman Pro 2 dari The Weeknd yang barusan aku puterin spesial buat kamu yang masih stay tune di Pro 2 FM Kupang. Anyway, teman Pro 2 udah tahu belum sih kalau The Weeknd ini udah mau konser di Indonesia, tepatnya di Jakarta ya, again. Di Jakarta. Dan buat kamu yang pengen banget untuk nonton nih, kubisikin ya harganya ya, dari TIM Present ini barusan memang resmi merilis harga tiket konser After Hours Still Down The Weeknd yang akan berlangsung di Jakarta International Stadium pada 26 hingga 27 September 2026. Dan tiket konsernya memang as always seperti layaknya konser pada umumnya, ada beberapa kategori kayak gitu. Nah, kategori termurah dijual mulai Rp950.000. Dan yang termahal itu 12,7 juta rupiah, itu harganya masih yang sebelum pajak gitu. Nah, kategori termahal ini merupakan Ultimate VIP Package yang akan termasuk tiket CAT1, kemudian ada foto di stage juga, souvenir foto eksklusif, gift item, kemudian ada VIP laminate and lanyard, dan eksklusif VIP only wristband. Nah, ini udah lengkap banget sih ya kalau untuk Ultimate VIP. Kemudian ada paket Gold VIP Package, ini 8,7 juta yang termasuk CAT1, gift item, VIP laminate and lanyard, dan eksklusif VIP only wristband. Kemudian ada Early Entry Package Festival, 6,5 juta tuh ya, termasuk satu tiket festival, VIP laminate and lanyard, kemudian eksklusif VIP only wristband, dan early entry ke pits. Banyak banget ya. Ini kalau semisal kamu memilih yang paling murah nih, misal ya sesuai harga kantong, misal nih teman Pro 2 itu ada di CAT6. Ada numbered seating dengan harga Rp950.000. CAT6 ya lumayan belakang banget sih ya kalau dari stage-nya kayak gitu. Nah, yang paling enak kalau konser-konser kayak gini menurut aku ya, dengan harga yang masih bisa lah ya, 2,9 juta itu ada di festival. Festival itu kan standing ya teman Pro 2, sedangkan kalau CAT itu tuh seat. Jadi kayak ada tempat duduk dan itu udah ada nomornya sendiri. Jadi untung-untungnya kalau semisal nomornya itu masih yang nomor yang di tengah ya, CAT5, itu kan enak ya. Cuman ya kalau dipikir-pikir mending sekalian aja festival standing ya, 2,9 juta dibandingkan CAT. Misal ada rezekinya, itu bisa banget teman Pro 2. Kemudian untuk penjualan tiket ini akan dimulai dengan artis presale pada 18 Mei 2026. So buat kamu nih tinggal menghitung hari ya, 3 hari, siapkan amunisi ya biar bisa war tiket yang sesuai dengan harapan kamu. Itu kalau untuk The Weeknd. Sebenarnya banyak banget konser-konser yang akan dilaksanakan di Indonesia. As always, Prambanan Jazz Festival 2026 itu juga lumayan teman Pro 2. Kemudian seperti tahun-tahun sebelumnya, Festival Prambanan Jazz ini tuh selalu mendatangkan bintang internasional. Untuk tahun ini di 2026 akan digelar 3 sampai 5 Juli 2026 di Candi Prambanan seperti namanya. Kemudian untuk musisi utama ada banyak banget nih. Untuk hari kedua itu ada Niki teman Pro 2. Hari ketiga ada Derus, Ari Lasso, Tulus Malik, kemudian Jikustik, ada juga Club Project, Nona Ria, ada juga adiknya D6 teman Pro 2, ada K-pop kayak gitu, itu ada juga. Jadi buat kamu tinggal pilih aja sesuai budget, sesuai hobi kamu. Misal kamu lebih suka A atau lebih suka B, gasken. Selagi kita masih dikasih umur teman Pro 2, uang bisa dicari kok. Kalau kata orang sih seperti itu ya.

0: Ke warung Tati, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal, bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu.
2: Semuanya disinkronisasikan hanya dengan sentuhan.
3: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Titik awal keberhasilan adalah impian. Mereka hebat jika sering gagal, tapi mereka bisa bangkit. Ya, itu adalah pesan ajaib dari buku Mimpi Sejuta Dolar tentang seorang mahasiswi muda dengan ekonomi pas-pasan yang menjelma menjadi miliuner muda dan diakui sebagai pengusaha sukses sekaligus motivator ternama. Selamat datang di Esensi Buku Kedua, Open Your Book, Open Your Mind. Mimpi Sejuta Dolar, buku kedua Mary Riana yang diterbitkan di Indonesia dan menjadi salah satu buku bestseller yang terus diterbitkan ulang. Mimpi Sejuta Dolar menceritakan biografi seorang perempuan Indonesia yang berhasil dalam pertempuran luar biasa di usianya yang masih sangat muda. Buku ini mendorong pembaca untuk mengetahui dan mengikuti perjalanan hidup Mary Riana. Akibat kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, Mary harus melanjutkan kuliah di Nanyang Technological University Singapura. Ini adalah titik awal bagi Mary Riana untuk mengajar impiannya sukses di masa mudanya. Melalui tulisan-tulisan indah Albert Jane Ender, emosi dan pikiran pembaca akan tersentuh perasaan membaca kehidupan sehari-hari Mary dan Alpha yang akhirnya menjadi suaminya. Buku setebal 399 halaman ini berisi 13 bab dan menceritakan kisah seorang mahasiswa berpenghasilan rendah yang berjuang untuk mendapatkan 1 juta dolar di usia 26 tahun. Mary Riana lahir dan besar di keluarga Tionghoa. Ayahnya adalah seorang pengusaha dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Anak tertua dari 3 bersaudara. Kerusuhan 1998 memperpendek mimpinya untuk berkuliah di Universitas Trisakti. Karena situasi yang berbahaya, ia pergi ke Singapura untuk belajar di Nanyang Technological University, mengambil jurusan teknik listrik dan elektronik. Ada banyak kesulitan yang dihadapi Mary, mulai dari gagal ujian, hingga kesulitan membiayai hidup dan pendidikan. Mary pun memutuskan untuk meminjam beasiswa $40,000 dari Singapura Government Bank untuk melanjutkan penelitiannya. Biaya yang terbatas membuat Mary harus menabung dengan hanya makan mie instan, bahkan minum air keran di kampus. Kondisi yang buruk membuat Mary memutuskan mulai bekerja, seperti membagikan pamflet di jalanan, menjaga toko, menjadi pelayan, dan berbagai pekerjaan lainnya. Mary dan pasangannya Alpha mengalami berbagai kegagalan, terutama ketika mereka tertipu dan kehilangan puluhan dolar dan membuat pikiran mereka jatuh. Kebanyakan orang mungkin akan putus asa dan menyerah, bahkan berhenti mencoba untuk menghindari resiko yang tidak aman. Mereka hebat jika sering gagal, tapi mereka bisa bangkit. Setelah membaca kisah cinta Mary Riana dan Alpha, pembaca akan dibuat kagum dengan kisah ini dan semakin meningkatkan rasa percaya diri. Mereka adalah dua karakter dengan kepribadian yang berlawanan. Kisah mereka tidak sekedar berkencan dengan bucin-bucin yang tidak berarti, tetapi juga saling melengkapi. Buku ini benar-benar mengharukan. Mimpi Sejuta Dolar tidak lengkap jika tidak membahas bagian di mana Alpha dan Mary Riana bekerja sama dan saling percaya. Bagaimanapun juga, ini adalah kisah romantis yang menginspirasi. Buku ini memuat pesan-pesan yang bermakna, terutama tentang kemandirian dan ketekunan. Menjadi berarti bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kamu akan dibawa mengikuti jejak kesuksesan Mary Riana dalam Mimpi Sejuta Dolar. Memiliki penghasilan dan ketenaran sebelum usia 30 tahun. Kita dapat belajar banyak dari pengalaman hidup Mary Riana yang berharga. Sikap teguh dan disiplin adalah salah satunya. Buku ini layak dibaca bagi kamu yang ingin mengenal perjalanan hidup Mary Riana. Dan juga untuk kamu, penggemar kisah biografi yang inspiratif. Mimpi Sejuta Dolar akan menjadi koleksi yang tepat bagi kamu yang sedang dalam perjuangan mengejar mimpi. Sampai ketemu di esensi buku berikutnya. Because when you open your book, you open your mind.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
3: Iya teman Pro 2, ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 FM Kupang bersama saya Febriana Arum, edisi Jumat 15 Mei 2026 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Pro 2, The Weeknd resmi mengumumkan jadwal Asia untuk tur dunia spektakulernya After Hours Still Down Stadium Tour, termasuk dua konser besar di Jakarta. Konser tersebut akan digelar pada 26 dan 27 September 2026 di Jakarta International Stadium. Jakarta menjadi salah satu kota penting dalam rangkaian tur penutup ini bersama Tokyo, Singapura, Seoul, Bangkok, Hong Kong, dan Kuala Lumpur. Tur Asia ini sekaligus menjadi kesempatan terakhir bagi penggemar untuk menyaksikan pertunjukan After Hours Still Down secara langsung. Beranjak informasi kedua, teman Pro 2, Agnes Mo memastikan musik terbarunya akan rilis tahun ini. Penyanyi yang kini berkarir di Amerika Serikat juga memastikan tetap menggunakan unsur Indonesia di karya terbarunya. Dalam wawancara dengan Billboard dalam Red Carpet Gold Gala 2026 di The Music Center LA Sabtu 9 Mei, Agnes menyebut musik terbarunya itu mewakili dirinya yang sebenarnya. Beranjak ke informasi terakhir, teman Pro 2, Henry Modi kembali merilis karya terbaru lewat single berjudul Miss You yang diluncurkan pada 15 Mei 2026. Lagu ini hadir setelah kesuksesan album debutnya Mood Swings yang berhasil menembus tangga UK Top 40 Official Charts Company dan mengumpulkan miliaran streaming secara global. Sebelumnya, Henry Moody pernah memperkenalkan Miss You pertama kali kepada pendengar saat penampilan terakhir tour sold out Inggris dan Eropa di Kentish Town Forum. Dan demikianlah Info Pro 2 FM kali ini. Teman Pro 2, tetaplah bersama kami dalam rangkaian Sore Ceria.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.

Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu, memori teman Prodo dari ribuan memori ya, dari lomba sihir barusan aku puterin spesial buat kamu yang masih stay tune di Prodo FM Kupang hingga sore ini. Dan teman Prodo aku masih nemenin kamu sampai nanti di pukul 17.30 tentunya, sampai nanti di sore ceria. Anyway, aku mau kasih tahu juga buat kamu yang lagi stay tune, nanti jangan lupa untuk terus dengerin sampai di pukul 16 karena nanti kita bakalan ada obrolan seru bareng PAGBI NTT. Jadi buat kamu yang kepo ngobrolin apa sih kira-kira sore hari ini gitu ya, nanti stay tune aja. Aku bakalan balik lagi dengan hits lainnya dan informasi lainnya pastinya.

0: Kamu mungkin pernah menerima pesan, email dan situs web berisikan undangan atau hadiah seolah-olah dari instansi maupun toko terkenal di media sosial. Modus ini adalah salah satu jenis penipuan dunia maya yang dikenal dengan phishing. Bertujuan untuk mencuri informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, bahkan data kartu kredit hingga mobile banking di gadget kamu. Fenomena phishing di kalangan anak muda semakin marak seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan media sosial. Untuk itu, kamu perlu mewaspadai modus phishing dengan beberapa langkah ini. Selalu periksa alamat email pengirim. Pastikan alamat email pengirim sesuai dengan yang resmi. Seringkali email phishing menggunakan alamat email yang mirip tetapi tidak sama persis. Jangan klik tautan atau lampiran yang mencurigakan. Verifikasi terlebih dahulu melalui sumber resmi. Jika menerima email dari bank atau layanan lain yang meminta informasi pribadi, hubungi mereka secara langsung melalui nomor telepon atau kunjungi situs web resmi mereka. Aktifkan autentikasi dua faktor untuk keamanan ekstra akun kamu. Selalu up to date dengan teknik phishing terbaru dan cara mengidentifikasi. Edukasi keluarga dan teman, bagikan informasi tentang bahaya phishing dengan orang-orang di sekitar kamu untuk meningkatkan kewaspadaan kolektif. Gunakan alamat email yang berbeda untuk keperluan pribadi dan bisnis agar meminimalkan resiko. Jika kamu menerima email phishing, laporkan ke penyedia email. Kamu bisa gunakan fitur laporkan spam atau laporkan phishing. Periksa akun bank dan kartu kredit kamu secara rutin untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan. Ganti kata sandi kamu secara berkala dan gunakan kombinasi yang kuat serta unik untuk setiap akun.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,9 MHz Prodo RR Kupang, teman terbaik kamu. Dari Marion Jola featuring Rai Putra dengan Kawin Lari, teman Prodo. Ini relate banget ya untuk yang di NTT, apalagi di Sumba, Kawin Lari. Tapi anyway juga Marion Jola kan dari NTT ya, dari Rote kalau gak salah ya. Jadi ya ini merupakan kayak salah satu lagu mungkin ya untuk kampung halamannya di NTT sini. Mungkin, so tau emang banget ya, Arum ya. Anyway teman Prodo, kalau kamu mungkin merasakan kelangkaan gas LPG baik yang besar maupun yang kecil ya, 12 kilo maupun 5,5. Ini ada informasi kalau dari Pertamina Patraniaga sedang mengoperasikan dua kapal raksasa pengangkut liquefied petroleum gas atau LPG ya, yakni Pertamina Gas 1 dan Pertamina Gas 2 guna memastikan pasokan LPG tetap tersedia di berbagai wilayah Indonesia. Jadi kita berharap mudah-mudahan dengan adanya distribusi tersebut, kota Kupang pun juga tidak akan kelangkaan, dan harganya pun mudah-mudahan ya, mudah-mudahan banget nih bisa kembali dengan normal. Karena kalau dicari tahu ya, untuk LPG sekarang, kemarin teman aku aja baru beli nih teman Prodo 5,5 yang harganya semua 140, jadi 210-an kayak gitu, 210 something. Jadi harganya lumayan melonjak jauh, apalagi yang untuk 12 kilo itu harganya hampir setengah juta, alias 400 sekian gitu teman Prodo. Nah, jadi buat para pelaku UMKM mudah-mudahan juga segera baik ya kondisi, apalagi buat UMKM yang memang operasinya, operasional untuk gasnya itu menggunakan LPG, bukan menggunakan minyak tanah ya. Semua yang terjadi sekarang mudah-mudahan berangsur baik dari segi ekonomi maupun hal-hal lainnya.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Musa

Sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu, menghapus jejakmu teman Prodo dari BCL dan Ariel Noah. Barusan aku puterin, dan anyway, kalau kamu mau menghapus jejak Prodo sih nggak bisa ya. Karena kita masih standby untuk nemenin kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kecuali misal kayak kamu di mobil atau mungkin di rumah nggak ada radio, ya itu bisa. Tapi mudah-mudahan, kita berharap RR seperti jargonnya, sekali di udara tetap di udara. Sekali nemenin kamu juga kita bakalan terus nemenin kamu, amin. Anyway, teman Prodo udah mau di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Habis ini akan ada obrolan seru pastinya ya sama teman-teman dari PAGBI. Jadi kita akan menunggu narasumber yang hadir, dan pastikan kamu sudah subscribe RRI YouTube channel kita ya, RRI Kupang, biar kamu bisa menonton radio versi visualnya. Oke? Dan langsung untuk penutup di sore hari ini, sebelum kita ke obrolan Talk Space, ada dari Tiara Andini dengan Gemintang Hatiku.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, kembali lagi barengan Arum di Talk Space. Tapi kali ini aku gak sendirian teman Pro 2, sudah ada kakak Nuna. Kakak Nuna ya, boleh ya kak ya. Sama kakak Nyong yang ganteng dan cantik di sore hari ini, yang sudah standby di Pro 2 Kupang, yang sudah siap untuk sharing ya kakak. Sharing soal topiknya itu pergi untuk kembali. Kita sapa dulu yang sudah ada di studio, Kak Ria dan Kak Petrus. Selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore kakak. Nah ini, apakah sudah siap untuk men-sharing sebuah insight baru buat pendengar Pro 2 kakak?
1: Siap.
0: Oke, boleh siap. Dong. Sebelum kita mulai, boleh dong di-spill sedikit soal topik sore hari ini kak.
1: Topik sore hari ini tentang temanya pergi untuk kembali. Masih terkait tentang kenaikan Tuhan Yesus ya.
0: Oke, okay. Itu spill-nya teman Pro 2 karena memperingati kemarin hari kenaikan Tuhan Yesus juga. So, tanpa berlama-lama kita serahkan untuk estafet pengudaraan ini ya Kak Ria ya. Silakan Kak Ria.
1: Ya baik, terima kasih Kak. Selamat sore para pendengar Pro 2 dimanapun berada. Selamat sore generasi muda NTT yang hebat dan luar biasa. Sore hari ini kita ada dalam acara Talk Space ya Pro 2 dengan tema pergi untuk kembali.
2: Yes.
1: Dan sore hari ini sudah ada narasumber kita yang begitu luar biasa dan hebat. Di samping saya ini ada kakak Petrus Rido, Sarjana Teologia. Selamat sore kakak.
2: Halo Karya, dan selamat sore untuk teman-teman Pro 2 semua.
1: Iya, jadi teman-teman sore hari ini dalam acara Talk Space kita ya, apa dengan tema pergi untuk kembali, masih terkait tentang kenaikan Tuhan Yesus. Perlu diketahui kak Petrus ini atau narasumber kita ini adalah seseorang yang luar biasa, anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, yang mana sore hari ini akan membahas tentang tema kita ya. Kita akan membahas bersama-sama. Nah, Kak Petrus, tema kita kan tentang masih terkait dengan kenaikan Tuhan Yesus, pergi untuk kembali. Apa yang kakak pahami tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan apa kaitannya dengan tema kita pergi untuk kembali? Coba kakak bisa jelaskan sedikit untuk kita semua, terutama teman-teman Pro 2 yang sore hari ini sudah stay di rumah.
2: Ya, terima kasih Karya membukanya dengan sangat baik. Baik teman-teman, hari ini tema kita tentang pergi untuk kembali, khususnya bicara soal memperingati tentang hari Tuhan Yesus naik ke surga. Sadarkah teman-teman, sebelum saya lebih jauh bicara soal apa yang Karya bahas, sadarkah teman-teman kalau kita bicara soal semarak Natal, kita bicara soal semarak Jumat Agung dan Paskah, semaraknya besar sekali dan tidak sebesar kalau kita bicara soal kenaikan Tuhan Yesus. Yes. Beberapa gereja di Kota Kupang bahkan memulai rapat untuk event Natal itu bisa dari bulan Juni atau bulan Juli. Ada yang September, artinya efektif 6 bulan sebelum, ada yang 3 bulan sebelum. Tapi kenaikan Tuhan Yesus seperti tidak ada semarak apa-apa. Bahkan beberapa menggunakan itu untuk acara libur dan tidak pergi ke gereja. Padahal rentetan dari kelahiran, rentetan dari penderitaan, kematian, kebangkitan, bahkan kenaikan adalah sebuah gambaran Injil yang lengkap tentang bagaimana Allah yang maha tinggi itu turun ke dunia dan melakukan karya keselamatan yang besar bagi kita semua. Sehingga sebenarnya makna kenaikan harusnya sama kuatnya dengan makna kelahiran, harus sama kuatnya dengan makna penderitaan, makna kematian, dan bahkan kebangkitan. Oleh sebab itu topik tentang pergi untuk kembali ini sebenarnya menarik. Yeah. Kenapa? Karena itu sebuah rentetan yang harus kita lihat dengan kacamata yang berbeda. Sebelum kita bicara soal pergi untuk kembali, kita perlu pahami seperti ini. Kalau kelahiran, kita tuh bicara soal Allah Sang Maha Tinggi yang melihat manusia tidak mampu untuk mencapai sorga atau menebus dirinya sendiri, turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Penderitaan dan kematian adalah cara bagaimana Tuhan menebus manusia sehingga manusia terbebas dari dosa, dan kebangkitan menunjukkan bahwa maut telah dikalahkan sehingga setiap orang yang berbagian dalam penebusan Kristus itu memperoleh kehidupan. Sedangkan kebangkitan apa? Kebangkitan itu Yesus naik ke sorga untuk menyatakan kekuasaan, tahta dan otoritas, dan menyiapkan hadiah bagi kita, yaitu sorga kekal. Jadi pergi untuk kembali adalah pergi untuk menyediakan hadiah terbesar untuk kita. Kembali untuk apa? Kembali untuk menjemput kita semua menikmati hadiah yang Tuhan sediakan bagi kita. Kurang lebih begitu, Kak.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Petrus, jawaban dan respon yang sangat luar biasa ya. Jadi pergi untuk kembali itu sudah punya makna yang sangat besar ya. Bagaimana pesan pergi untuk kembali dalam masih dalam konteks tema kita? Itu mengubah cara kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, terkhususnya sehari-hari ini terkhusus dalam kaum muda.
2: Iya. Pergi untuk kembali, bagaimana memaknainya? Saya suka pertanyaan dari apa yang Karya sampaikan tentang pergi untuk kembali dan bagaimana kita pesan anak mudanya dapat memaknai untuk kita semua. Begini Karya, saya pakai analogi yang sederhana supaya orang dapat paham. Ada satu anak remaja perempuan, dia dekat, dia akrab sekali dengan bapaknya. Kemudian dia bilang begini kepada bapaknya, "Bapak, saya suka kalau bapak tuh waktu bapak beli es krim buat saya. Saya suka waktu bapak beli baju baru buat saya. Saya suka waktu bapak ajak saya jalan-jalan pada waktu libur. Tapi saya kurang suka dengan bapak kalau bapak suruh saya belajar untuk disiplin. Saya kurang suka dengan bapak kalau bapak suruh saya untuk pulang rumah tepat waktu. Saya kurang suka dengan bapak kalau bapak suruh saya untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan saya tidak bisa happy-happy." Terus bapaknya bilang begini kepada dia, "Saya bapak bukan hanya waktu kamu belikan kamu es krim, baju baru dan hal-hal yang menyenangkan, tapi saya bapak juga yang suka untuk kamu melakukan hal yang baik, disiplin untuk kebaikan hidupmu." Tahukah teman-teman, sebelum Yesus naik ke sorga, dia bilang begini, "Segala kuasa telah diberikan baginya di bumi maupun di sorga." Apa artinya? Artinya sebelum Yesus naik ke sorga, dia memperingatkan kembali kepada murid-murid tentang otoritasnya sebagai raja, tentang otoritasnya sebagai Tuhan. Jadi kalau hari ini seluruh orang di dunia, bahkan anak muda, memperingati tentang kenaikan Tuhan Yesus, jangan hanya meromantisasi bagaimana Yesus menyelamatkan hidupnya, jangan hanya meromantisasi bagaimana Yesus mengampuni dosanya dan membawa dia pada sebuah pemulihan hidup dan kesembuhan, tapi ingat, Yesus yang sama yang menyembuhkan, memulihkan, mengampuni adalah Yesus yang sama yang mau dan harus bertahta dalam hati kita. Lewat apa? Lewat sikap, hidup, tindak tanduk kehidupan kita semua. Untuk kita anak muda, it's okay, kita panggil dia bapa, kita panggil dia raja, kita panggil dia juru selamat dan penyelamat kehidupan kita. Tapi kita pun harus panggil dia pribadi yang berotoritas dalam hati kita. Dan kalau kita memaknai itu dengan benar, otomatis cara kita bekerja, cara kita melayani, cara kita bertutur dan bersikap harus selaras dengan nilai-nilai yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita.
1: Wah, itu luar biasa Kakak Petrus. Ya, jadi teman-teman di rumah, teman-teman Pro2, generasi muda NTT yang hari ini sudah mendengar dan sementara stay di Pro2, jadi ada pesan dan makna yang sudah kita dengar bahwa kehidupan kita itu sebenarnya sudah diatur ya, sudah diatur oleh Tuhan. Dan teman-teman sudah dengar bahwa kita hidup ini harus ikut alurnya saja. Ya, jadi Kak Petrus tadi itu tentang makna, tentang pesan, terutama untuk anak-anak muda zaman sekarang. Dan bagaimana keseimbangan antara bekerja, kan Kak Petrus ini kan seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, dan seorang gembala muda ya, yang luar biasa. Bagaimana keseimbangan antara bekerja melayani Tuhan di dunia dan hidup menanti kedatangannya? Ini khususnya untuk Kak Petrus sendiri. Menurut Kak Petrus itu seperti apa? Bagaimana keseimbangan antara bekerja melayani Tuhan di dunia ini dan hidup menantikan kedatangan Yesus? Seperti itu.
2: Ya, saya pengen kasih kita satu konsep yang menarik untuk kita belajar bersama-sama. Kalau teman-teman semua ingat waktu teman-teman baca tentang narasi kenaikan Tuhan Yesus dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11, malaikat bertanya, "Hai orang-orang Yahudi, apakah engkau lihat Yesus yang naik ke atas akan datang dengan cara yang sama?" Terus sebelum Yesus terangkat ke sorga, dia bilang begini, "Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan aku akan datang kembali." Yohanes 14 ayat 3. Terus respon kita bagaimana? Ya kan?
1: Iya.
2: Apakah menanti dengan pasif? Apakah ongkang-ongkang kaki saja? Atau apa yang kita harus lakukan? Saya pengen angkat ini dari sebuah narasi budaya Yahudi, kemudian saya implikasikan ke pemaknaan saya secara pribadi dan dapat teman-teman pelajari. Begini teman-teman, ada konsep yang namanya kidusin dan nisuin. Saya ulang, konsep kidusin dan nisuin. Jadi di Yahudi ada dua tahap pernikahan. Tahap yang pertama adalah tahap pertunangan, itu sudah setara dengan pernikahan. Hanya mereka belum boleh tinggal bersama-sama, dan mereka belum boleh untuk melakukan hubungan suami istri untuk menghasilkan keturunan. Terus tahap yang kedua adalah mereka akan melakukan pesta besar-besaran dan dalam tanda petik resmi jadi suami istri yang boleh melakukan hubungan seksual dan menghasilkan keturunan. Tapi di tahap yang pertama mereka sudah tidak boleh flirting lagi ke lawan jenis yang lain. Jadi mereka sudah harus menjaga integritas. Nah, dalam tahap pertama, laki-laki akan datang ke rumah perempuan. Waktu dia datang ke rumah perempuan, dia akan bawa cawan anggur. Waktu dia bawa cawan anggur, dia akan minum. Setelah dia minum, dia sisakan, dia kasih ke perempuan. Itu sebagai proposal. Will you marry me? Yeah. Nah, itu sebagai proposal untuk perempuan itu, apakah dia mau menerima pertunangan itu. Kalau perempuan itu terima dan perempuan itu minum, maka itu adalah perjanjian antara kedua belah pihak bahwa laki-laki dan perempuan ini akan menikah. Setelah perempuan menerima proposal itu, laki-laki bilang begini, "Aku akan pulang ke rumah bapakku dan satu saat aku akan kembali." Itu namanya kidushin. Apa tugas dari laki-laki? Tugas dari laki-laki adalah pulang menyampaikan kepada bapaknya, "Bapa, saya sudah menyelesaikan prosesi kidushin. Saya akan pergi menjemput perempuan itu." Jadi mereka akan menyiapkan segala sesuatu. Menariknya adalah bukan laki-laki itu yang memutuskan bahwa dia akan pergi menjemput perempuan itu, tapi adalah bapaknya. Ketika bapaknya melihat segala sesuatu telah tersedia dengan baik, bapak akan bilang begini, "Pergi untuk jemput perempuan itu." Waktu itu tidak ada WA, tidak ada Instagram, tidak ada Facebook, tidak ada alat komunikasi. Makanya apa tugas dari perempuan? Tugas dari perempuan adalah membersihkan diri. Tugas dari perempuan adalah menjaga integritas. Tugas dari perempuan adalah mempersiapkan diri sebagai mempelai yang layak. Mana tatkala laki-laki akan menjemput dia, entahkah itu pagi, siang, sore, atau malam. Setelah itu ketika bapak bilang pergi, laki-laki itu jumpai dan dia mendapati seorang perempuan yang telah bersedia menjadi mempelai wanita yang dewasa yang siap untuk mengadakan pesta pernikahan yang besar. Bukankah Yesus sebelum dia mati dan menderita, dia ambil cawan dan dia minum. Dan dia bilang apa? Cawan ini adalah cawan perjanjian. Minumlah sebagai peringatan akan aku. Jadi konsep pernikahan kidusin dan nisuin ini, Yesus dalam tanda petik adopsi, minum dan menyatakan janjinya. Saya mempelai laki-laki yang berani mati, berani menderita untuk menebus dosamu. Kalau hari ini engkau katakan bahwa engkau minum dari cawan yang sama, mau mengambil bagian dalam hal itu, maka engkau mempelai perempuan. Aku pergi untuk menyiapkan tempat bagimu. Tugasmu apa? Mempersiapkan diri sebagai mempelai, membersihkan diri, menjadi dewasa, dan bersiap-siap untuk dijemput. Apa implikasinya bagi kita? Makna kenaikan harusnya mengingatkan kita tentang Kristus yang menyatakan dirinya sebagai mempelai laki-laki, yang all out memberikan segalanya bagi kita. Dan dia bilang begini, aku pergi untuk menyiapkan tempat bagimu. Artinya sang mempelai laki-laki sebentar lagi akan datang. Respon kita adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam kehidupan kita. Tatkala dia datang, dia mendapati kita sebagai mempelai yang konsekuen dengan janji yang telah diucapkan.
1: Luar biasa, Kak Petrus, sangat luar biasa ya, sampai saya hampir terbawa. Dan itulah, jadi teman-teman Pro 2, kita yang sudah ada, kita harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menantikan mempelai. Jadi kita harus mempersiapkan diri, karena dengan tema kita pergi untuk kembali. Jadi Tuhan itu pergi untuk menyiapkan tempat bagi kita semua, tanpa terkecuali, untuk kita semua. Dan kita yang ada, kita mempersiapkan diri untuk menantikan kembalinya Tuhan Yesus. Ya, jadi Kak Petrus, dari penjelasan yang sudah tadi Kak Petrus jelaskan, mungkin teman-teman di rumah pengen dengar lagi untuk yang konkretnya, ya, yang betul, sedetail mungkin. Betul. Tadi kan lebih
2: filosofis.
1: Iya, filosofis. Jadi coba Kak Petrus menjelaskan lebih apa ya konkretnya itu janji-janji Tuhan itu kepada murid-muridnya dan terkhususnya bagi kita semua yang ada.
2: Waktu itu apa respon murid-murid? Respon murid-murid yang pertama adalah mereka berani untuk menginjil. Berani untuk menyatakan kebenaran tentang Yesus Kristus adalah Tuhan yang menyelamatkan manusia. Kenapa? Petrus adalah seorang nelayan yang murid yang dekat dengan Tuhan Yesus dan mengingkar atau menyangkal Tuhan Yesus 3 kali.
1: Bukan ke Petrus.
2: Iya. Tapi Petrus yang sama adalah Petrus yang pada akhirnya berani untuk berkhotbah dengan 3.000 orang bertobat. Waktu itu mereka mengancam Petrus. Terus Petrus bilang, beta sone takut dengan besong, beta takut dengan Allah. Waktu itu apa yang terjadi? Mereka disesa, mereka dihina, dan mereka dianggap sebagai orang yang layak untuk menderita bagi Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka bertekun dalam pemberitaan Injil dan dalam penderitaan juga. Dan yang ketiga adalah mereka setia untuk memberikan amanat agung. Implikasinya untuk kita semua adalah di tengah-tengah zaman yang sudah semakin sekular, di tengah zaman yang semakin relatif dengan kebenaran, yang namanya berkaitan dengan kompromi dosa atau berkaitan dengan hal-hal yang ya hitam putihnya tidak jelas, yang jelasnya itu abu-abu, kita harus berani menunjukkan iman kita kepada orang. Jadi saya rasa implikasi untuk kita anak muda yang pertama adalah kita harus kembali melihat kemurnian iman kita. Terus yang kedua adalah kita sebagai anak muda, kita tidak boleh hampa makna dan hampa peran. Artinya apa? YOLO, hidup cuma sekali saja. Dari yang saya harus lakukan, saya hidup suka-suka saya sendiri. Saya mau tidur kah, saya mau game, main game, saya lupa waktu kah, saya mau bergaul dengan kondisi saya, terserah saya. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus ingat bahwa kita telah melewati fase kidusin. Kita telah menerima janji dari sang mempelai, dan kita komit untuk hidup menantikan dia. Maka kita persiapkan diri kita untuk nisuin, untuk kedatangan Tuhan Yesus, dengan hidup dengan cara dan integritas yang benar di hadapan Tuhan. Dan yang berikutnya adalah, Injil tidak boleh hanya sampai di gereja atau di komunitas rohani, tapi Injil harus dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingat narasi atau cerita yang sering disampaikan oleh orang-orang berkaitan dengan Mahatma Gandhi. Waktu orang Inggris datang menginjil kepada orang India, mereka bilang apa? Aku suka Yesusmu, karena Yesusmu mengajarkan cinta kasih, Yesus mengajarkan belas kasihan dan lemah lembut, tapi aku tidak suka kamu. Kenapa Mahatma Gandhi bilang aku tidak suka kamu? Karena Yesusmu menggambarkan kebajikan, tapi kamu menggambarkan bajingan. Dan Injil itu atau Yesus itu harus terlihat dari apa? Cara kita memperlakukan orang, belas kasihan, ketaatan, cara kita untuk toleransi, cara kita untuk welas asih kepada orang lain. Supaya sebelum kita bicara lebih jauh tentang nama Yesus, orang telah bilang, ada sesuatu yang menarik dari dalam hidupmu. Siapakah aktor di baliknya? Dan waktu kita akan bilang, this is Yesus. Begitu, Kak.
1: Iya. Jadi, kita sebagai orang-orang muda, kita sebagai anak-anak, maksudnya orang-orang yang kita hidup di dunia ini, kita harus menunjukkan bahwa Tuhan itu ada dalam diri kita.
2: Setuju. Ya.
1: Jadi sehingga dimanapun kita berada, dimanapun pergaulan kita, duduk berdiri berjalannya kita, bukan melihatnya kitanya, tapi melihat Tuhannya itu. Seperti tadi contoh dari Kak Petrus bilang Mahatma Gandhi itu ya, seperti itu. Jadi teman-teman, tema kita sore hari ini pergi untuk kembali terkait, masih terkait dengan kenaikan Tuhan Yesus itu, ternyata tadi sudah dijelaskan oleh Kak Petrus bahwa hidup kita harus menunjukkan bahwa hidup kita adalah untuk Tuhan dan Tuhan ada dalam diri kita, karena kita adalah surat yang terbaca. Dimanapun kita berada, pastinya semua orang melihat. Nah, Tuhan pergi ya, Tuhan naik ke surga untuk menyiapkan tempat untuk kita, dan dianya pasti akan kembali. Maka dari itu kita harus menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Tadi kita sudah dengar dari Kak Petrus begitu panjang dan sudah menjelaskan secara detail. Teman-teman yang di rumah, generasi muda NTT yang sore hari ini mendengar, saya harapkan dan kita harapkan supaya kita semua ini masih mari mencerminkan kehidupan kekristenan, mencerminkan sifat dan karakter Kristus ada dalam diri kita. Nah, Kak Petrus, ada pesan utama yang ingin Kakak sampaikan kepada kita semua, terutama teman-teman yang ada di rumah, mengenai tema pergi untuk kembali, karena dari tema saja sangat menarik, tapi kita belum tahu isinya itu seperti apa, dan ternyata isinya sangat luar biasa ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Petrus, seorang hamba Tuhan, gembala muda yang luar biasa, dan kita mau dengar apa. Coba Kak Petrus sampaikan kepada kita mengenai tema. Pesan utama dari tema kita pada sore hari ini.
2: Iya, sebelum saya bicara soal pesan utama dari apa yang saya jelaskan, dan kalau ditanya soal implikasinya kepada saya, jujur ya, untuk jadi seorang Kristen, jadi seorang gembala, jadi seorang pengkhotbah bukan hal yang mudah.
1: Iya.
2: Karena apa yang kita sampaikan di atas mimbar harus selaras dan beririsan dengan apa yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, kadang kita sebagai manusia juga rasa capek. Kadang kita sebagai manusia juga rasa, mampukah saya untuk menjalani panggilan ini dengan baik seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Makanya salah satu pesan sebelum pesan utama, saya tuh pengen bilang begini. Kalau Yesus bilang, aku pergi untuk kembali, waktu dia pergi, dia tidak membiarkan kita sendiri. Dia bilang, aku harus pergi supaya penolong yang lain itu datang. Penolong yang lain itu pakai kata parakletos, Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Kurang lebih ada tiga hal, kurang lebih empat lah. Itu yang pertama, penghibur. Yang kedua, pribadi yang memberikan kekuatan dan kuasa, empower. Yang ketiga, advocate yang membela kita. Dan yang keempat, yang menginsafkan kita dari dosa. Kalau teman-teman sedang berjuang untuk menjadi mempelai Kristus yang dewasa, menantikan tahap nisuin, pesta besar-besaran dengan Tuhan, dan engkau merasa sedih, kecewa, hilang pengharapan, dengar baik, kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Karena penghibur, Roh Kudus itu, parakletos itu, sungguh-sungguh ada dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan bilang? Aku meninggalkan damai sejahtera bagi kamu, damai sejahtera yang tidak kamu dapat dari dunia. Itu dibuktikan lewat sejarah. Banyak orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang pada waktu itu dibunuh mati oleh orang Yahudi, menjadi obor api di sepanjang perjalanan ke Yerusalem. Dan sepanjang abad pertama, mereka hidup berlumuran darah. Tapi apa yang mereka tetap membuat mereka sukacita? Ada penghibur, Roh Kudus yang memberikan mereka kekuatan bahwa mereka tahu ini tidak pernah akan sia-sia. Ini adalah sebuah benih iman yang ditaruh untuk generasi selanjutnya melanjutkan estafet supaya kerajaan Tuhan ditegakkan di dunia ini. Yang kedua, dia adalah empower. Ketika kita berpikir kita kekurangan talenta, ketika kita berpikir kita tidak mampu, ketika kita berpikir saya jauh dari kata sempurna, dengar baik, kita tidak pernah mengusahakannya sendiri. Ada Roh Kudus, ada parakletos yang memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga Petrus, orang yang tidak berpendidikan, mampu berargumen dengan tua-tua agama pada waktu itu dan menyatakan kebenaran. Paulus dapat menulis surat dengan begitu produktif, dan banyak lagi banyak kesaksian tentang orang-orang yang tidak mampu, tapi ada pribadi Roh Kudus itu yang empower, yang memberikan kekuatan. Sehingga teman-teman, kalau merasa hilang pengharapan, kalau merasa kurang talenta, ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, Roh Kudus itu advocate. Apa itu advocate? Kalau teman-teman punya permasalahan hukum, apalagi teman-teman yang suka nonton drakor, nanti teman-teman akan lihat ada orang kaya yang melakukan kejahatan. Waktu orang kaya itu melakukan kejahatan, dia ditangkap oleh polisi. Polisi akan membacakan undang-undang dasarnya. Kamu ditangkap atas ini. Kamu punya hak untuk berbicara, kamu punya hak untuk diam. Nah, waktu itu orang kaya akan ambil seorang pengacara, dan pengacara akan bilang begini, Pak atau Tuan, silakan, mau berbicara boleh, atau mau pakai hak diam boleh, nanti saya yang berbicara. Pengacara itu diberikan kuasa atau mempunyai kuasa untuk membela kliennya supaya kliennya dapat pengadilan yang seadil-adilnya. Apa itu Roh Kudus sebagai advocate? Roh Kudus ada dalam hati kita, mengingatkan kepada kita semua bahwa kita telah ditebus, kita telah diampuni, kita telah menerima pembenaran yang datangnya daripada Tuhan. Sehingga kalau ada dakwaan, kalau ada dalam hati rasa tertuduh, Roh Kudus bilang begini, kamu telah menerima pembenaran yang datangnya daripada Tuhan, kamu akan menerima seluruh janji yang Allah sediakan dalam kehidupanmu. Jadi yang pertama itu penghibur, kedua empower, ketiga advocate, dan yang keempat, ketika anak muda melayani, dia bilang, Kak, saya masih banyak dosa, saya punya masa lalu yang buruk, saya hidup dalam kelemahan dan saya tidak layak untuk Tuhan. Tapi Roh Kudus itu adalah pribadi yang menginsafkan, dan advocate, dia memampukan kita untuk keluar dari dosa kita, dan dia juga memampukan kita untuk keluar dari rasa bersalah kita. Jadi kalau kita bilang begini, Tuhan pergi untuk kembali, saya susah sekali untuk persiapkan diri. Ingat, ketika kamu sedih, hilang pengharapan, ada pribadi yang menghibur kamu. Ketika kamu merasa kekurangan talenta dan tidak mampu, ada pribadi yang empower hidup kamu. Ketika kamu merasa ada rasa tertuduh, ada rasa bersalah yang menindih kamu sehingga kamu tidak bisa hidup dalam rasa merdeka. Ada advokat yang membela kamu. Ketika kamu merasa dosa terlalu besar menghimpit kamu, ada pribadi yang menginsafkan dan memampukan kamu untuk hidup dalam kebenaran. Sebuah janji yang komplit sebenarnya. Pergi untuk kembali mempersiapkan, tapi ada pribadi lain yang datang untuk mengasihi, menolong, dan membawa kita dalam sebuah hidup yang maksimal. Minta maaf kalau saya terputar-putar, tapi saya berpikir ini materi yang perlu kita dengar supaya menguatkan kita semua. Maka kita masuk dalam pesan utama. Apa yang harus kita lakukan sebagai mempelai yang mempersiapkan atau menyikapi tentang pergi untuk kembali ini? Saya punya satu kata, avoda. Apa itu avoda? Avoda itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab, turunannya ke Indonesia, artinya ibadah. Nah, kita terbiasa menggambarkan ibadah itu di gereja. Kita terbiasa menggambarkan ibadah di acara-acara rohani. Teman-teman kita pun yang muslim menggambarkan ibadah itu apa? 30 hari berpuasa dan ibadah hari Jumat sebagai ibadah. Tapi tahukah akar dari kata avodah itu tidak hanya menggambarkan tentang ritus agamawi, tidak menggambarkan hanya aktivitas agamawi, tapi itu menggambarkan tentang apa? Duduk berdiri, bekerja, berbicara, menolong orang lain dipandang sebagai avodah. Jadi avodah itu bukan hanya ritus agamawi, tapi avodah itu adalah ritus agamawi sekaligus cara kita makan, cara kita minum, cara kita bekerja haruslah merupakan bentuk ibadah kepada Tuhan. Jadi pesan untuk seluruh mempelai yang menunggu sang mempelai pria yang pergi untuk kembali itu adalah mari redefinisi konsep avodah kita, redefinisi konsep ibadah kita. Ibadah tidak boleh dalam konsep akuarium, hanya bersinar di gereja, hanya bersinar di festival rohani, tapi ibadah itu harus jadi etalase yang nyata dalam kehidupan sehari-hari supaya orang dapat melihat dari cara dia berkata, dari cara dia bekerja, dari cara dia memperlakukan orang lain, dari cara kata dia melihat sesuatu, dia sedang membawa itu pada altarnya Tuhan.
1: Ah, luar biasa Kak Petrus, penjelasan yang sangat-sangat luar biasa sore hari ini. Saya yakin bahwa teman-teman yang sore hari ini lagi mendengar juga merasakan bahwa urapannya itu pasti sampai. Ya, jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, pastinya ada Roh Kudus yang mengganti untuk menghibur, menguatkan, sebagai
2: membela
1: ya. Jadi kita jangan merasa sendiri, tapi kita bersama ada Roh Kudus yang mampukan kita melewati apapun itu. Jadi tugas kita untuk mempersiapkan diri dengan baik. Nah, ini yang terakhir ke Petrus, dari penjelasan ke penjelasan saya penasaran. Karena setahu saya Kak Petrus itu pernah ambil studinya di luar. Nah, ini pergi untuk kembali. Sempat dengar ada kesaksian dari Kak Petrus bahwa harus kembali kembali. Nah, itu bisa bisa berbagi dengan teman ketika Kak Petrus pergi dan harus kembali. Nah, ini masih ada keterkaitan dengan pemanggilan ya. Bisa dijelaskan sedikit Kak Petrus?
2: Ini saya coba kasih kesaksian dan saya coba relatekan kepada tema kita semua. Ya, singkat cerita, saya studi bukan di luar sebenarnya, cuma di Jakarta. Studi, kemudian saya studi dan setelah selesai studi saya pelayanan di sana dan saya bekerja di sana. Cukup nyaman dan cukup baik untuk anak seusia saya pada waktu itu, sehingga saya tidak berpikir untuk mau pulang. Tapi saya ingat saya ambil cuti dari kantor dan pelayanan pada waktu itu 2021 Desember. Kemudian saya duduk, saya dapat pengalaman spiritual dapat pengalaman spiritual. Kalimatnya simpel dalam hati saya. Pulang, ini rumahmu. layanilah aku. Setelah itu saya tunda. Akhirnya saya sudah tidak tahan, dapat pesan itu Desember 2021, saya meneguhkan hati untuk benar-benar pulang atau kembali itu Februari 2023. Saya menseriuskan untuk mendoakan itu, apakah ini benar suara dari Tuhan, apakah ini panggilan untuk kembali atau seperti apa? Karena saya rasa ada banyak hal yang dipertaruhkan di situ, khususnya berkaitan dengan pekerjaan, pelayanan, dan masa depan saya. Kemudian satu malam ketika saya berdoa, tepat selesai saya berdoa, ada salah satu teman hamba Tuhan, kita sudah tidak berkomunikasi sekitar 12 tahun. Dia telpon, dia bilang, Petrus, nama saya ini, orang Jakarta untuk orang Jakarta, orang Jawa untuk orang Jawa, orang NTT untuk orang NTT. Kamu pulang dan melakukan pekerjaan Tuhan di sini. Singkat cerita, saya pulang ke Kupang dan saya belum memulai pelayanan karena saya takut. Yaitu, ya kekurangan modal, tidak dikenal, merasa kurang mampu. Ya, perjalanan waktu, akhirnya 6 bulan saya mulai pelayanan dengan sangat simpel. Waktu saya mau mulai pelayanan, saya ambil HP, terus saya buka story IG, saya foto dan saya tulis, guys, saya mau mulai pelayanan. Yang mau gabung, silakan join. Tempatnya di sini.

0: Terkadang Tuhan tuh dalam hati kita menaruh pesan-pesan tertentu dalam hati kita.
1: Iya.
0: Kamu pelayanan anak, kamu pelayanan pemuda, kamu harus pelayan orang-orang yang mungkin mempunyai masa lalu yang sama seperti kamu. Tapi kita tidak berani menatap itu, karena kita juga bingung untuk memulainya seperti apa, kita bingung untuk melakukannya seperti apa, kita bingung untuk pembiayaannya seperti apa. Tapi saya mau

0: kita jangan bilang Kupang lah, kita bilang daerah kabupaten saja, memulai pelayan dengan uang 165.000, paling itu isi bensin motor besar itu 2 atau 3 kali saja. Tapi kalau hari ini saya masih ada, stay dengan ministry yang ada dan menjadi berkat, saya dapat melihat bahwa ini tuh bukan agendanya kita, ini agendanya Tuhan. Kalau kita memang mengikrarkan hidup kita untuk sebuah kebajikan, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk generasi, saya tuh selalu yakin dan percaya bahwa mempelai itu tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Amin. Ada parakletos, ada pribadi, ada sosok yang memberikan kekuatan dan kuasa kepada kita sehingga kita bisa menjadi saksi, menjadi berkat, dan mempunyai kekuatan untuk bersumbangsi bagi orang-orang. Kurang lebih itu sedikit sempilan cerita saya tentang pergi untuk kembali.
1: Iya, Kak Petrus. Sangat luar biasa. Jadi Kak Petrus itu mau kembali ke Kupang itu mempersiapkan diri sebaik-baiknya ya. Jadi kalau mendengar suara Tuhan jangan keraskan hati.
0: Yes.
1: Tapi harus tetap melangkah. Kalau Tuhan suruh ke tempat ini harus kita ikut. Jadi Kak Petrus itu kembali pertama sebagai manusia pasti ada keresahan, kekhawatiran pasti ya.
0: Iya, iya.
1: Tapi ketika kita ambil komitmen, ada kemauan, pasti ada karena ada jalan. Tuhan kan tetap melihat hati kita. Kalau kita betul-betul fokus. Berarti ada jalan yang Tuhan bukakan ya untuk kita. Jadi teman-teman, Kak Petrus pergi studi untuk kembali membangun NTT, menjadi berkat bagi generasi muda yang ada di NTT. Ya, sangat luar biasa tema kita sore hari ini, pergi untuk kembali ya. Pergi bukan untuk selamanya, dan pastikan kita akan kembali dengan sesuatu hal yang baru, di mana diberkatilah kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Baik, terima kasih Kak Petrus untuk sore hari ini. Saya pun diberkati, pastinya teman-teman di rumah pun diberkati ya dengan penjelasan dari Kak Petrus Rido ya, gembala yang luar biasa, gembala muda, hamba Tuhan, anak muda ya, dengan karakter yang luar biasa. Ya teman-teman, sore hari ini dalam acara Sore Ceria di Talk Space mungkin sampai di sini saja teman-teman. Sekali lagi terima kasih Kak Petrus untuk waktunya. Dan waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Aurum.
2: Oke, terima kasih Kak Ria, Kak Petrus, luar biasa ya, insightful banget buat teman-teman. Apalagi untuk umat Kristiani mungkin ya Kak ya. Jadi untuk memperingati kemarin kenaikan Tuhan Yesus, jadi ya tidaknya kita mempunyai refleksi ya akan hari itu, gak cuma sebatas hari doang, tapi juga ada ilmu yang kita dapat dari obrolan sore hari ini. Terima kasih sekali lagi Kak Ria, Kak Petrus, semoga sehat selalu dan mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk pendengar Pro 2. Dan ini saatnya kita pamit ke teman-teman pendengar Pro 2 maupun yang menyaksikan kita di YouTube channel RR Kupang. Buat teman Pro 2, misal aduh tadi aku lupa siapin alarm untuk dengerin dari teman-teman PAGBI ya, itu boleh banget teman Pro 2 lihat aja di YouTube channelnya RR Kupang, ada akan ada siaran langsung yang ada di YouTube tersebut. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Nanti siapa tahu Kak Petrus juga main-main kesini lagi ya Kak ya, untuk kasih
1: pasti
2: ya sama Karya juga. Oke, kita tutup perjumpaan Talk Space sore hari ini teman Pro 2, and see you, bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Puji Tuhan.
0: Tiba-tiba.

Tahukah kamu, tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola ternyata sudah ada sejak hampir 100 tahun lalu loh. Awalnya, tahun 1920-an di Inggris, para penggemar sepak bola berkumpul di pub untuk mendengarkan siaran pertandingan lewat radio bersama-sama. Namun, setelah televisi ditemukan di era tahun 1950-an, nobar bola makin populer. Orang-orang mulai ramai berkumpul di balai warga, kafe, hingga lapangan terbuka demi mendukung tim favorit mereka. Di Indonesia, budaya nobar mulai populer sejak Piala Dunia tahun 1986. Bahkan sebelum televisi masuk ke pelosok, masyarakat sudah lebih dulu dengar bareng lewat siaran RRI. Kini, nobar makin meriah dengan layar lebar, live streaming, hingga yel-yel seru yang menyatukan anak muda, keluarga, dan berbagai komunitas pecinta bola. Lebih dari sekadar menonton pertandingan, nobar menjadi simbol kebersamaan dan semangat bersatu dalam satu sorakan penuh antusias.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Lagi asik banget nih. Kuramal, kamu lagi nungguin Piala Dunia FIFA 2026 ya? Bicara soal Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma gol dan selebrasi yang bikin berkesan, tapi juga lagu-lagunya. Karena setiap edisi Piala Dunia selalu punya theme song yang membakar semangat dunia. Siapa nih yang masih ingat Waka Waka This Time for Africa dari Shakira di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan? Lagu ini tuh jadi anthem penuh energi yang sampai sekarang pun masih sering diputar saat event olahraga. Lalu di Brazil tahun 2014 ada We Are One Ole Ola dari Pitbull bersama Jennifer Lopez dan Claudia Leggi yang menghadirkan nuansa pesta khas Amerika Latin. Masuk nih ke Rusia tahun 2018, dunia ikut bernyanyi lewat Live It Up dari Nicky Jam featuring Will Smith dan Era Istrevi. Lagu ini mengajak semua orang menikmati momen terbesar sepak bola dunia. Dan yang paling fresh, di Qatar tahun 2022 hadir Dreamers dari Jungkook bersama Fahad Al-Kubaisi. Lagu ini tuh sukses menyatukan semangat musik, budaya, dan sepak bola dalam satu panggung megah.

0: Nah, menuju FIFA World Cup 2026, publik kembali dibuat penasaran dengan kabar kembalinya Shakira lewat lagu terbaru berjudul Dai Dai. Banyak fans yang langsung bertanya, apakah Shakira akan kembali menciptakan anthem legendaris seperti Waka Waka atau justru lebih spektakuler? Tapi satu hal yang pasti, setiap lagu Piala Dunia selalu punya tujuan yang sama, menyatukan dunia lewat musik dan olahraga.
1: Pro 2 FM.

90,9 Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat sore. Barengan sama Haji di sore ceria sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti, dan bakal berlanjut sampai dengan jaga malam, teman Prodi. Nah, baru aja kamu dengarkan koleksi dari Tulus dengan Ingkar. Teman Prodi ini adalah juga salah satu one of my favorite song, dan mungkin aja kamu juga gitu, teman Prodi. Dan buat kamu mungkin yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, kakaro, sampai di tujuan dengan selamat. Dan pastinya ini sunsetnya bagus banget nih, teman Prodi. Dipantau dari Jalan Tompelo nomor 8 Oebobo, teman Prodi. Langitnya juga masih biru, terus juga ditambah dengan sunset yang indah sekali, kuning ke orange-an, teman Prodi. Dan burung-burung juga seperti bernyanyi tuh, menari, teman Prodi, di langit ya saat ini. Buat kamu sampai dengan apa namanya, malam nanti bakal sama Haji, so Haji bakal temenin kamu, teman Prodi. Dan the next song ini juga lagu yang tidak kalah enaknya, tidak kalah romantisnya sama lagu dari Tulus yang tadi, teman Prodi. Walaupun ya maknanya tuh agak apa ya, agak-agak gimana gitu, soal konflik batin seseorang yang belum bisa melupakan mantan kekasihnya gitu, teman Prodi. Besok penasaran deh. Nah, lagu ini tuh juga apa ya, menunjukkan perasaan bersalah karena menganggap kehadiran kekasih baru itu seperti membohongi atau mengkhianati perasaan masa lalu yang masih tersisa, teman Prodi. Apakah kamu pernah begitu, teman Prodi, atau Sunday? Langsung aja putarkan the next song. We have Wave to Earth by dengan Seasons.

0: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia itu suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
1: "Abis ini jajan dulu ah."
0: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.

Kamu Tak Sendiri by Jamie Machita, teman pro dua The One Song yang baru aja kamu dengarkan. Masih barengan sama aja pastinya di sore ceria kali ini, teman pro dua, buat kamu yang mungkin aja mau request lagu atau mau apa ya, kasih tahu ke Beta gitu kan. Kaji Beta ada satu lagu gitu kan yang enak banget, mungkin boleh didengerin gitu teman pro dua, itu juga boleh banget biar kita seisi kota Kupang bisa dengerin sama-sama gitu teman pro dua. Anyway, ini sunsetnya dipantau karena walaupun Haji gak bisa ngelihat sunsetnya secara utuh gitu kan teman pro 2, walaupun cuma dari dari cermin gitu teman pro 2, jadi kayak pantulan gitu loh, itu pun udah sangat bagus gitu. Apalagi kalau misalnya besong pergi ke tempat-tempat destinasi ya juga sih, maksudnya tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang paling enak gitu kan teman pro untuk ngelihat sunset di sore hari ini tuh bisa juga gitu. Anyway, the next song ini aja udah siapin buat kamu teman pro 2 ya. Kalau tadi dari Jemimah Cita, kali ini tuh dari Raisa. Siapa sih yang enggak suka lagu-lagu Raisa? Siapa sih yang yang terhanyut gitu kan teman pro 2 dari lagu-lagunya Raisa gitu. Langsung aja Haji putarkan Just For You. Ini dia Si Paling Mahir by Raisa. Enjoy this one.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2. Dan ini sepertinya udah mulai gelap ya, teman Pro 2. Jadi buat kamu hati-hati di jalan, teman-teman Pro 2. Sampai di rumah, sampai di tujuan dengan selamat. Dan pastinya Haji bakal selalu nemenin kamu di sore sampai dengan malam hari ini, teman Pro 2. Alright. Dan teman Pro 2, sepertinya hari ini gak akan hujan ya, tidak akan hujan ya, sampai hujan juga karena cuacanya juga lumayan cerah dari pagi tadi ya, dan semoga saja tidak hujan ya, karena pasti Aji sangat paham ini mama-mama dong pung pakaian kemarin karena tiba-tiba hujan gitu kan, teman Pro 2. Anyway, Aji bakal muterin satu koleksi dari Juicy Lucy dengan Bukan Orangnya, so buat kamu enjoy this one.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90,9 Prodio FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Prodio aja punya satu informasi menarik buat kamu ya. Warga Kupang, siap-siap pecah barang legenda musik Indonesia. Hard Rock Indonesia Enterprise mempersembahkan Hard Rock The Legend Concert bersama Iwan Fals dan band Teman Prodio. Catat tanggalnya ya, di 6 Juni 2026, tempatnya di Stadion Oepoi Kupang, Teman Prodio. Nikmati konser penuh nostalgia dengan lagu-lagu legendaris yang siap bikin semua ikut bernyanyi. Tiket sudah bisa atau sudah tersedia di Artetix dengan harga mulai Rp150.000 untuk Festival Zone dan Rp350.000 untuk Rockstar Access. Buruan war tiketmu sekarang sebelum kehabisan. Info lengkap cek di Instagram @pentasmemory atau menghubungi 0822-9721-6385. Hard Rock The Legend Concert Experience by Pentas Memory. Karena musik legendaris tak pernah mati.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Topik Pro 2. Teman Pro 2, mana suaranya? Untuk kamu-kamu yang dulu waktu kecil pernah disaranin sama orang terdekat untuk memegang batu atau mengantongi batu ketika hendak buang air besar di tengah perjalanan. Kemudian saran itu kamu ikuti dan wow, ternyata benar. Rasa mules di perut perlahan menghilang dan bisa menunda keinginan kita untuk buang air besar. Sebenarnya, mitos atau fakta sih? Mengantongi batu di saku bisa menunda keinginan BAB. Dilansir dari howhow.com, meski terlihat tidak masuk akal, sebenarnya ada alasan ilmiah. Mengapa mengantongi batu di saku bisa menghilangkan rasa mules pada perut? Mengantongi batu di saku saat hendak buang air besar bisa mengalihkan perhatian, sehingga kita bisa menunda keinginan untuk buang air besar. Ini terjadi karena kepercayaan ini sudah dilakukan secara turun-temurun dan memberikan sugesti yang sangat kuat. Saat mengantongi batu, perhatian kita jadi teralihkan dan otak berpikir untuk tidak buang air besar sebelum menemukan toilet yang berada di dekat kita. Jika pikiran sudah terkonsentrasi dengan batu yang dikantongi, maka bisa menimbulkan sugesti untuk menunda keinginan buang air besar. Menurut pakar kesehatan, mengantongi batu sebenarnya tidak serta-merta memiliki kekuatan untuk menghilangkan rasa mules pada perut. Rasa keinginan untuk buang air besar bisa tertunda karena adanya sugesti pada pikiran kita untuk menahannya. Sugesti itu semakin kuat karena kepercayaan mengantongi batu di saku sudah dilakukan secara turun-temurun dari orang tua sejak zaman dahulu, sehingga membuatnya terkesan sangat manjur. Namun, pakar kesehatan mengingatkan agar kita tidak terlalu sering menahan buang air besar karena bisa mendatangkan berbagai risiko penyakit pencernaan. Itulah mengapa banyak yang percaya kalau batu bisa membantu kita menahan rasa ingin buang air besar, padahal sebenarnya semuanya ada di pikiran kamu.
2: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Di sebuah desa kecil yang damai, alam dan manusia pernah hidup berdampingan dengan harmonis. Namun, keserakahan dan kelalaian manusia mengubah segalanya. Ini adalah kisah tentang peringatan yang terabaikan.
1: Bapak dan Ibu, saya sudah berulang kali mengingatkan, kita tidak bisa terus menebang pohon sembarangan dan membuang sampah ke sungai. Jika kita tidak berhenti, kita akan menghadapi bencana. Apa mau dusun kita nantinya juga terkena akibat seperti dusun tetangga kemarin? Tidak kan?
2: Halah, beda dong Pak Kades. Tidak bisa disamakan dusun kita sama tetangga sebelah. Lagian, puluhan tahun hujan lebat datang dan pergi. Toh kita masih baik-baik saja hingga saat ini. Udah deh, sebaiknya Pak Kades menghimpun pemuda yang lain untuk membantu kami membuka ladang lagi.
3: Betul itu Pak Kades. Kami hanya mengambil kayu untuk kebutuhan kami. Soal sampah, itu urusan sungai, bukan urusan kami.
1: Alam tidak bisa terus-menerus kita eksploitasi, Bu Sarah, Pak Anton. Jika tidak, banjir besar bisa terjadi. Dan hal yang kita takutkan bisa terjadi.
0: Tapi peringatan itu hanya dianggap angin lalu. Pohon-pohon terus ditebang. Kebakaran hutan terjadi, sampah menumpuk di sungai, dan desa itu terus berjalan seperti biasa, tanpa memikirkan akibatnya.

0: takut.
1: Tidak apa-apa, Bu. Mari tidur kembali. Hujan akan berhenti seperti biasa. Paling-paling cuma hujan deras. Besok pagi pasti cerah lagi.
2: Tapi malam itu, hujan tak kunjung reda. Sungai meluap, air naik dengan sangat cepat. Sayangnya, semua sudah terlambat. Kenapa air begitu cepat naik? Tolong! Tolong rumahku! Barang-barangku! Ya Tuhan! Bapak, kita harus keluar secepatnya dari sini, Bapak!
1: Tidak bisa, Bu. Banyak barang-barang dan harta kita yang masih tersimpan. Bapak harus menyelamatkannya.
0: Pak, ayo keluar, Pak. Kita tidak bisa menyelamatkan lagi semuanya. Sudah terlambat.

0: Banjir besar menghantam desa, rumah-rumah roboh, sawah-sawah terendam, dan semua orang berjuang menyelamatkan diri. Mereka kini sadar, namun semuanya sudah terlambat.
1: Suamiku, suamiku. Kalau saja saat itu kami cepat sadar.
2: Saya sudah berulang kali memperingatkan, tapi kalian terlalu keras kepala. Sekarang, lihatlah desa kita, hancur, tenggelam. Tidak ada yang tersisa.

Dan begitulah, dusun yang indah itu kini hancur karena ulah mereka sendiri. Jika saja mereka sadar lebih awal, bencana ini bisa dicegah. Tapi kini, semua sudah terlambat. Sahabat, jangan sampai kita mengalami hal yang sama. Jagalah lingkungan kita, karena ketika alam berbicara, kita tidak bisa berpaling. Jangan biarkan peringatan itu menjadi sesuatu yang terlambat.

0: ekonomi, harga kopi naik, harga bensin naik. Bahkan, buat jajannya aja sekarang harus mikir dua kali.
1: Aduh, gaji masih segini, tapi pengeluaran kayak lagi balapan.
2: Tenang, kamu nggak sendirian. Di masa ekonomi yang lagi nggak santai, yang perlu kita upgrade bukan cuma gadget, tapi juga cara ngatur uang. Mulai dari yang simple, bedain kebutuhan sama keinginan, sisihin uang walau sedikit, dan jangan semua penghasilan langsung habis buat FOMO. In this economy, punya tabungan itu bukan soal kaya, tapi soal siap. Literasi keuangan itu penting, biar kita nggak gampang ketipu investasi abal-abal, nggak kalah pay letter, dan tetap waras ngatur masa depan. Ingat, uang memang bukan segalanya, tapi salah ngatur uang bisa bikin segalanya jadi masalah. Yuk jadi generasi yang cerdas finansial, bijak kelola uang di masa sulit, karena masa depan butuh persiapan, bukan alasan.
3: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Ya, tidak, aku mau yang ini saja.
4: Jangan.
5: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
6: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.

Ini saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama JHSB edisi Jumat 15 Mei 2026 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2, aktor Song Joong Ki dipastikan membintangi drama terbaru KBS berjudul Love Cloud yang dijadwalkan tayang paruh pertama 2027. KBS mengumumkan kabar tersebut sekaligus mengungkap jadwal penayangan drama romantis berlatar industri penerbangan Kamis 14 Mei 2026. Drama Love Cloud mengangkat kisah mantan instruktur penerbangan dan mantan pilot trainee yang kembali dipertemukan setelah 7 tahun lamanya. Keduanya bertemu kembali di Jeju dengan profesi berbeda sebagai pengatur lalu lintas udara dan seorang pilot penerbangan. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, serial The Lincoln Lawyer saat ini sedang memproduksi musim kelimanya yang sekaligus akan menjadi musim terakhir. Netflix telah mengonfirmasi bahwa musim terbaru ini akan menjadi penampilan terakhir Mickey Hiller di layanan streaming tersebut. Co-showrunner Ted Humphrey dan Dailene Rodriguez mengatakan serial ini sejak awal memang dirancang untuk memiliki akhir yang layak. Mereka menyebut keputusan mengakhiri serial terasa pahit sekaligus membanggakan karena memberikan kesempatan menutup kisah dengan baik. Informasi terakhir, teman Pro 2, Laika telah merilis teaser trailer untuk film Wildwood, sebuah film animasi stop motion. Film ini disutradarai oleh Travis Knight dengan naskah yang ditulis oleh Chris Butler, dilansir teman Pro 2 dari Variety pada Kamis 14 Mei 2026. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 23 Oktober dan menjadi film pertama Laika sejak Missing Link pada 2019. Wildwood diadaptasi dari buku karya Colin Molloy dengan ilustrasi oleh Kristen Ellis. Demikian Info Pro 2, tetaplah bersama kami dalam rangkaian Jaga Malam. Untuk informasi selengkapnya, kamu bisa mengakses rri.co.id.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik. Kamu kupu-kupu bayi Tiara Andini, teman Pro 2. Selamat malam, kita udah masuk dalam rangkaian jaga malam, teman Pro 2. So, buat kamu yang mau request lagu juga boleh, yang mau salam-salam juga pastinya, all the time, boleh banget teman Pro 2. Dan for the next song aja bakal muterin lagu dari Lomba Sihir, teman Pro 2, dengan ribuan memori. Nah, karena akhir-akhir ini tuh gak tahu kenapa ya, sontoh kenapa, tapi sering sekali gitu kan terbesit memori-memori indah waktu dulu gitu tanpa teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau sambil cerita juga boleh ya, tipis-tipis aja gitu teman Pro 2. Langsung aja putarkan buat kamu ribuan memori.

0: Rin, bawa charger nggak? Pinjam dong, HP aku udah lobet nih.
1: Tuh, ambil sendiri di tas. Eh, sekalian minta tolong ya, Cok. Ambilin koyo di tas aku, mulai migran nih.
0: Astaga, Rin. Bener-bener maja jompo ya kamu. Minyak angin, minyak gosok, koyo. Udah kayak isi tas nenek-nenek tau.
2: Pernah mendengar istilah remaja jompo? Bukan, ini bukan remaja yang jadi tua sebelum waktunya. Tapi istilah lucu buat anak muda yang merasa lemah, letih, lesu saat beraktivitas. Istilah ini populer di media sosial untuk menyindir anak muda yang kondisi tubuhnya gampang masuk angin, punggung pegal, dan ngos-ngosan walau cuma naik tangga. Bukan karena umur, tapi karena kebiasaan yang merusak stamina secara perlahan. Mau tahu contohnya? Tidur cuma 3 jam demi scroll media sosial, menghabiskan waktu dengan bermain game, jarang olahraga karena lebih senang rebahan, ngopi 3 kali sehari tanpa minum air putih, dan sering mengkonsumsi makanan instan dibandingkan buah dan sayur. Kalau kamu merasa gampang capek padahal usia masih sangat muda, saatnya benahi gaya hidup kamu. Tidur cukup, minimal 7 hingga 8 jam, biasakan minum air putih yang banyak, kurangi konsumsi makanan dan minuman instan, aktivitas fisik seperti olahraga minimal 3 kali dalam seminggu. Tua itu pasti, tapi jompo di usia muda tidak boleh terjadi.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

ada titik-titik di ujung doa by Sal Priadi, teman produser lagu yang baru saja kamu dengarkan. Dan teman produser kita beromong soal ada titik-titik di ujung doa teman produser. Besong pernah sonde atau mungkin saat ini gitu teman produser mengutarakan doa-doa kamu gitu kan untuk seseorang teman produser atau untuk orang tua atau untuk teman, untuk keluarga atau untuk diri kamu sendiri gitu teman produser. Kalau misalnya ada Aji mau tahu dong, tapi walaupun memang doa itu kan rada-rada apa ya, private ya teman-teman produ, tapi mungkin saja lebih ke apa sih, apa yang ingin kamu doakan atau mungkin harapan kamu lah gitu teman produ sama diri kamu dan juga orang-orang di sekitar kamu teman produ. The next song kita bakal dengerin koleksinya Salma Salsabil dengan Berhadap Pada Timur.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Pagi hari selalu sama. Jalanan masih lembab, udara masih dingin. Tapi waktu tak pernah berhenti. Di atas motor tuanya, Bapak Lukas tetap fokus tanpa memikirkan udara dingin pagi yang menusuk tulang. Setiap hari dengan rutinitasnya, berangkat menyortir dan menjual koran dari pukul 4 pagi. Di belakang, Ronald sibuk menyusun tumpukan koran yang siap dijual. Bukan lagi bocah, kini dia sudah mahasiswa semester 5. Tapi hari ini, ia pulang ke rumah untuk satu hal yang ia rindukan. Menemani bapak menjual koran.
1: Ronald, sini. Om Agus mau beli dua koran. Satu buat om baca, yang satu lagi buat pelanggan pertama di warung hari ini.
2: Siap om, ini korannya. Om Agus orang kelima pagi ini yang beli koran bapak.
1: Wah, masih pagi sudah laku. Terima kasih ya, ini uangnya.
2: Terima kasih om. Sebentar, bapak masih ambilkan kembaliannya.
1: Tidak usah, buat Ronald saja. Biar makin semangat bantu bapak kamu. Dan biar besok Om Agus dapat dua koran pertama. Om pergi dulu ya.
2: Wah, terima kasih om.
3: Pak Lukas, korannya dong. Saya beli dua ya. Saya kejar dari tadi. Untung masih di sini. Ini uangnya.
4: Aduh, repot-repot ngejar ya Bu Susan. Maaf ya, Ronald, kasih korannya ke Ibu Susan. Terima kasih ya Bu.
2: Baik Pak, ini Bu korannya. Terima kasih.
3: Wah, besok ada bazar ya ternyata. Mana cuma dua hari. Untung saya beli koran hari ini. Terima kasih ya.
2: Sama-sama Bu. Bapak, kali ini Ronald yang simpan korannya di teras rumah pelanggan ya. Bapak, di motor saja.
4: Iya, nak. Tapi ingat, diletakkannya baik-baik. Biar tidak kusut ya, nak.
2: Siap, Pak.

0: Pak, ini kan sudah jam 6 pagi, tapi kok baru satu koran yang laku? Dulu kalau jam segini, banyak yang sudah nunggu di jalan. Tapi kok sekarang sepi ya, Pak?
1: Waktu itu kamu masih SMP, Nak. Sekarang banyak pelanggan kita yang beralih ke HP untuk melihat informasi. Ya, itulah perubahan. Kamu juga banyak berkembang, Nak. Sekarang kamu sering ikut debat di kampus. Dan Bapak di sini masih dengan koran yang semakin sedikit peminat.
0: Iya, Pak. Ronald paham. Sekarang banyak sekali yang berubah. Bahkan, sekarang Bapak pulangnya sudah sangat kesiangan. Itupun banyak koran yang masih tersisa. Ronald bisa kuliah pun itu berkat koran-koran ini, Pak.
1: Ronald, dunia yang berputar lebih cepat dari kaki kita. Dan kita harus kuat, meski kadang proses kita jauh tertinggal.
0: Jadi, korannya tidak dibutuhkan lagi ya, Pak?
1: Ya, mungkin hanya sepi peminat. Zaman banyak berubah, Nak. Tapi bukan berarti ayah berhenti berjuang. Kebetulan kamu ikut Bapak hari ini. Ini ada koran terakhir yang akan Bapak antarkan ke Pak Hanis, pelanggan kita yang pensiun guru itu. Kamu yang letakkan ya. Bapak tunggu di motor, seperti biasa.
2: Mendengar perkataan itu, Ronald sedikit terkejut. Namun hanya bisa diam dan menurut tanpa bertanya lagi. Ia tahu bahwa koran yang mereka bawa hari itu merupakan koran terakhir yang diantarkan kepada pelanggan.

0: Sudah pulang? Gimana hari ini?
1: Begitulah, Mak. Tidak seperti dulu, tapi bersyukur saja. Masih ada yang terjual walaupun tidak banyak.
0: Tidak apa-apa, Pak. Hari ini cukup untuk hari ini. Besok kita cari lagi. Makan dulu, sudah Ibu siapkan tumis kangkung.
1: Mak, sepertinya Bapak harus beralih dari pekerjaan menjual koran. Papa sudah berpikir untuk beternak ayam kampung. Lumayan, karena usaha ini bisa kita jalankan di rumah.
0: Apa benar sudah tidak ada lagi yang membeli koran, Pak? Tapi jika memang seperti itu, Ibu mendukung saja. Kalau Bapak kuat bangun subuh setiap hari selama 25 tahun, pasti untuk pekerjaan yang satu ini kita bisa saling membantu.
2: Dari balik pintu, Ronald mendengarkan percakapan orang tuanya. Kesedihan sangat ia rasakan, namun ia tahu bapaknya tidak pernah kehilangan semangat, hanya mengganti cara. Hari itu, ia bersiap kembali ke kosnya, tapi ada satu hal baru dalam langkahnya, sebuah tekad.
3: Di usia yang tidak lagi muda, Bapak memulai dari nol lagi. Aku juga harus menyelesaikan tugasku, bukan hanya kuliah.

lalu mereka lewati bersama. Setiap pagi dengan semangat menjadi pejuang informasi. Seorang loper koran yang tidak dikenal dunia, tapi ia menjembatani dunia yang ingin dikenal banyak orang.

0: Bapak, Mama, lihat ini.
1: Hah? Buku? Ini bukannya nama kamu di sampulnya, Nak? Bapak, coba lihat ini.
2: Koran terakhir Bapak oleh Ronald Hadi. Nak, ini kamu yang tulis.
0: Aku hanya menulis, Pak. Bapak yang menjalani semua yang Ronald tulis di buku ini. Tentang perjuangan Bapak yang tetap hidup meskipun dunia berubah. Sekalian Ronald mau kasih tahu, minggu depan Ronald mau ujian skripsi, Pak. Ma,
2: Bapak bangga, Nak. Bapak sangat bangga.
1: Terima kasih sudah buat kami bangga, Nak. Ayo, taruh tasnya di situ. Ibu sudah masak ayam goreng kesukaan kamu.

Dari koran terakhir, lahirlah kisah yang dibaca banyak orang. Ronald tidak hanya menyelesaikan kuliahnya, ia memulai satu babak baru, perjuangan sebagai penulis. Dan bapak, ia tidak pernah pensiun. Ia hanya berpindah halaman, dari lembaran koran ke lembaran hati yang tidak pernah habis dibaca.

0: Hidup kayak pun tambah berat, Le. Utang judi mana-mana. Stres, eh.
1: Wei kawan, lu mau rapor gampang kok sonde? Mari su ikut judi online. Pikirin lingi, lu cek WA su sekarang.
2: Ikut judi online su. Sone mau dapat doi gampang. Siapa tahu lu yang mana? Jangan, itu bukan solusi. Itu hanya akan buat lu dalam bahaya.

0: Hidup bukan soal keberuntungan, tapi
1: selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik. Kamu alright, teman Pro 2? Gimana kabar kamu malam hari ini, teman Pro 2? Masih barengan sama Aji pastinya. Dan kali ini buat kamu yang mau request, Aji open request ya. Jadi buat kamu yang mau request lagu, mau salam-salam, mau cerita, itu boleh. Boleh sekali, teman Pro 2. Atau mau kunjungin Aji di studio juga boleh. Nah, lagu berikutnya yang bakal Aji puterin buat kamu, kita bakal nostalgia bentar gitu kan, dengan koleksinya Adele, Don't You Remember?

0: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau One Time Password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Aji, teman Pro 2 di Jaga Malam. So, teman Pro 2, buat kamu yang mau request lagu juga boleh banget ya, Aji. Buka request seluas-luasnya. Buat kamu yang pengen banget dengerin lagu-lagu yang saat ini sedang kamu favoritin gitu, teman Bro 2. Apalagi kalau misalnya ada new entry-nya yang baru keluar, kayak salah satunya tuh tadi ya, teman Bro 2, dari NG Carvalho dengan Remuk ya. Dan for the next song, Aji bakal muterin satu koleksi dari siapa nih, kamu bisa tebak ya? Tiba-tiba disuruh tebak ya, teman Bro 2. Kali ini ada koleksi dari Callum Scott dengan Die For You, teman Pro 2. So buat kamu, enjoy this one.

0: Okay, what about...
1: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
2: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
1: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
2: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
3: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.
4: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga, sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
5: Iya, Ma.
4: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
5: Ma.
4: Iya, Dek.
5: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
4: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
5: Terus, kalau Ade, berharga juga, kan?
4: Hah?
6: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
7: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

90,9 Produ FM Kupang, teman terbaik. Kamu alright teman Produ ya. Kali ini Aji bakal muterin the last song yang di request di malam hari ini teman Produ ya. Dari koleksinya Sezari dengan Yesterday. So buat kamu enjoy this one.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
3: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
3: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
3: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
2: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
4: Sehat itu mahal, tetapi cara untuk mendapatkan hidup sehat tidak selalu mahal. Nyatanya, dengan tersenyum bisa membuat kita menjadi sehat. Tersenyum dapat melepaskan serotonin dan dopamin dalam tubuh seseorang, di mana hormon-hormon inilah yang mengendalikan tingkat stres dan membuat kita menjadi bahagia. Sudahkah kita tersenyum di hari ini?
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Masa ini, nanti, dan masa indah lainnya, teman Produe. Nah, ngomongin soal judul lagu ini, teman Produe. Masa ini, masa indah, masa nanti, dan masa indah lainnya. Semuanya itu kan apa ya, berfase gitu kan, teman Produe, kehidupan kita gitu. Jadi setiap fase dalam kehidupan kita tuh pasti akan berbeda, teman Produe. Dan seringkali tuh ada fase dimana yang kita ngerasa kayak, oh ini kayaknya fase terburuk ataupun fase terbaik gitu, teman Produe. For example, kayak misalnya tahun ini tuh kamu sudah menuju akhir tahun tuh kamu merefleksikan gitu kan, kayak banyak sekali hal-hal yang tidak terduga, terus juga ada banyak kesedihan, teman Produe, dan sedikit bahagia. Jadi pikir itu bisa jadi tanda biar coba deh kamu hidup dengan menikmati setiap momennya, terus juga lebih bahagia lagi gitu kan, teman Produe. Walaupun memang seringkali ya pasti akan ada juga gitu hal-hal yang tidak terduga, kayak masalah dan apapun itu yang datang ke kita, teman Produe. Tapi itu tadi, just stay happy, teman Produe, dan positive thinking aja, walaupun memang itu agak susah, rada susah, teman Produe. Tapi semoga kamu bisa melewati semua fase dalam kehidupan kamu, baik itu fase buruk, fase indah, dan juga fase-fase lainnya, teman Produe.

0: Ungkapan kutu buku biasanya dikaitkan dengan orang yang sangat gemar membaca buku. Apa saja tanda seseorang dikatakan sebagai kutu buku? Lebih suka menghabiskan waktu untuk membaca buku. Selalu menjadikan buku sebagai teman karib. Waktu luang sama artinya dengan waktunya membaca buku. Tidak ada kata bosan dalam membaca buku.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2, dan lagu yang bakal Haji putarkan selanjutnya adalah koleksi dari Lady Gaga featuring sama Bruno Mars dengan Die With A Smile.

Masakan ibu takkan kau temukan di restoran terbaik. Kelakar ayah takkan kau jumpai di panggung paling gemerlap. Untungnya, kau punya dua tempat itu sekaligus. Rumah. Pulanglah.

Begitulah petikan pesan yang bisa ditemukan dalam novel karya J.S. Kyren. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dompet Ayah, Sepatu Ibu, karya J.S. Kyren, bercerita tentang kisah anak rantau. Novel yang mengusung genre family romance setebal 216 halaman ini sanggup mengaduk perasaan dan membuat kita kembali merefleksi diri tentang keluarga yang seutuhnya. Dalam novel Dompet Ayah, Sepatu Ibu, dituliskan tokoh Zena sebagai seorang perempuan yang cerdas, rajin, dan pantang menyerah. Zena, si anak tengah yang terbiasa terabaikan karena kondisi ekonomi dan keluarga. Merasa tidak ingin menyerah pada nasib, Zena bermodal nekat dan restu orang tua mengejar mimpi yang bahkan dulunya dia sendiri takut memimpikannya, yaitu menjadi guru. Begitu juga Asrul yang digambarkan sebagai sosok lelaki yang jago berpuisi. Asrul berjanji membangun rumah untuk ibunya. Zena dan Asrul jatuh bangun mencari uang dan bersekolah demi kehidupan yang lebih baik. Novel ini mengajarkan untuk selalu mengingat kerja keras orang tua demi kebahagiaan anak-anaknya. Pembaca akan terenyuh dengan alur cerita serta pesan-pesan yang ada di dalamnya. Sejauh apapun kita melangkah, rumah adalah tempat pulang ternyaman. Ada masakan ibu, ada kelakar ayah, ada hangatnya suasana yang tidak bisa kau temukan dimanapun itu. J.S. Kyren mengingatkan dan memberi makna tersirat kepada pembaca supaya jangan lelah menghadapi hidup, jangan lelah dengan kerasnya dunia. Semua punya waktunya masing-masing, semua akan bahagia pada akhirnya. Sejatinya, jika kita punya tekad yang kuat disertai dengan restu orang tua, segala hal akan dimudahkan oleh Sang Pencipta. Keseluruhan novel Dompet Ayah, Sepatu Ibu ini mampu membuat pembaca merasakan perasaan yang campur aduk, mulai dari sedih, senang, terharu, tegang, serta emosi-emosi lain yang tak bisa terungkap dengan kata-kata. Banyak kutipan-kutipan menyentuh yang apabila dipahami dengan benar akan menjadi penyemangat yang ampuh. When you open your book,

0: Nusa Tenggara Timur merupakan daerah kering di mana air dihormati sebagai sumber segala kehidupan. Wai Gere Lewo adalah sebutan dari masyarakat adat Adonara Flores Timur. Dilakukan untuk ritual ketika warga berhasil mengalirkan air dari bata air ke kampung. Masyarakat setempat tidak akan meminum air sebelum mereka menyelesaikan ritual Wai Gere Lewo. Air yang belum disucikan dengan ritual dapat membawa malapetaka bagi diri sendiri maupun keluarga. Masyarakat berkeyakinan mereka harus menghormati air yang merupakan jelmaan dari leluhur perempuan. Sehingga yang melakukan ritual adat ini adalah kaum perempuan. Menurut masyarakat Adonara, air dan perempuan merupakan sesuatu yang wajib mereka jaga dan lindungi karena perempuan dianggap sebagai sumber kehidupan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai

berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: FM 90,9 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

lepaskan. 90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu sementara. By Caleb G, teman Pro 2. Lagu yang enak juga ya untuk didengerin malam hari ini, slow. Dan apa ya, tetap rasanya tuh dapat teman Pro 2, emosinya dan makna dari lagunya juga gitu, teman Pro 2. Nah, lagu berikutnya ini gak kalah meaningful ya dari lagunya Caleb G dengan sementara, teman Pro 2. Ada lagu Callum Scott dengan Heaven. So buat kamu, enjoy this one.

0: Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah, ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak.
4: Hafalkah kamu dengan wajah para pahlawan yang terpampang di setiap uang logam atau kertas yang kita gunakan setiap hari? Mungkin sebagian dari kita tidak begitu memperhatikannya. Namun, di balik setiap gambar rupiah tersimpan makna sejarah yang dalam. Gambar pahlawan pada uang bukan sekedar hiasan. Bank Indonesia menempatkan tokoh-tokoh nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa pahlawan bagi bangsa. Setiap pahlawan yang terukir di uang rupiah mewakili semangat perjuangan, nilai pengorbanan, dan keberagaman dari berbagai daerah di Indonesia. Misalnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di uang 100 ribu rupiah melambangkan semangat kemerdekaan dan persatuan bangsa. Franz Kaisiepo di uang 10 ribu rupiah mengingatkan kita akan semangat kebangsaan dari ujung timur Indonesia. Setiap rupiah yang beredar bukan hanya sekedar alat tukar, tapi juga sebagai pengingat sejarah yang kita bawa kemana-mana.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu. Atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Apakah kamu merasa seperti hidup di negeri tanpa ayah? Di mana setiap langkah terasa sepi, tanpa suara yang memberi semangat dan juga arah tujuan. Fatherless merupakan kondisi ketika seorang anak tidak memiliki ayah atau ayah tidak berperan maksimal dalam pengasuhan dan pertumbuhan anak. Tapi tahukah kamu bahwa Indonesia disebut menjadi salah satu negara yang termasuk dalam fatherless country atau negara kekurangan ayah yang ditandai dengan keadaan dari masyarakatnya yang cenderung tidak memiliki figur ayah secara signifikan dan hangat dalam kehidupan sehari-hari. Fatherless bukan saja dirasakan oleh anak-anak yang disebut yatim, tapi juga bagi anak yang secara fisik memiliki sosok ayah namun tidak dengan perannya. Hal ini disebabkan karena kesibukan pekerjaan dan faktor lainnya, yakni perselisihan rumah tangga yang berujung perceraian. Fatherless mengingatkan kita tentang betapa pentingnya menjaga peran ayah di dalam keluarga, sehingga masa depan anak memiliki arah yang jauh lebih baik.
1: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
2: Bagaimana kalau?
1: Adek, main bersama yuk.
3: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
2: Bagaimana kalau seperti ini?
3: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
2: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Dia yang mampu menguasai orang lain memang kuat, tetapi dia yang mampu menguasai dirinya sendiri itulah yang lebih dahsyat. Lao Tzu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Keluarga Floba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting

0: Janji adalah kata yang begitu dekat dengan kehidupan kita. Mulai dari percakapan sehari-hari, lagu, surat perjanjian, hingga momen sakral seperti pernikahan memuat janji di dalamnya. Menariknya, janji sebagai pengikat kesepakatan sering tak hanya diucapkan begitu saja. Ada beragam tradisi ketika mengikat janji. Janji jari kelingking menjadi salah satu simbol janji nonformal paling populer. Namun, tahukah kamu, janji jari kelingking sebenarnya berasal dari Jepang. Janji jari kelingking diartikan sebagai sumpah yang dibuat dengan menyatukan jari dan memuat kepercayaan tertinggi antara pihak yang melakukannya. Nama perjanjian ini sendiri yaitu Yubikiri, yang artinya potong jari. Berdasarkan cerita yang beredar di Jepang, dahulu jika ada yang melanggar janji, maka dia harus memotong jari kelingkingnya sebagai imbalan. Tapi tenang, kini seiring berkembangnya zaman, janji jari kelingking justru menjadi salah satu bentuk janji yang lucu dan menggemaskan. Kalau masih berlaku, kira-kira masih mau tidak kamu ingkar janji?
1: FM, teman terbaik kamu. Teman.

Kita hidup hanya satu kali, tetapi kalau kita menjalaninya dengan benar, sekalipun akan terasa cukup. My West. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya

Keluarga Floba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

2020 Adam. Saya yang bertugas, Hasbi Maulana, mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah, kita jumpa lagi besok Sabtu 16 Mei 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro 2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Program Madua kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Sabtu 16 Mei 2026 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah, menggunakan dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

dari kawasan Tempel nomor 8, Bro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Bro 2, senang bisa menyapa kamu pagi hari ini. Kita sampai ya di weekend, sampai di hari Sabtu 16 Mei 2026. Senang bisa menyapa teman Bro 2. Semoga teman Bro 2 dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat ya. Isak temani dengan lagu-lagu enak sampai nanti di pukul 6 kita akan ada di Just Music. Pastinya nanti akan ada renungan mimbar agama Kristen juga. Setelah itu nanti baru Isak lanjut temani teman Bro 2 nih dengan beragam musik asik, lagu-lagu enak pastinya di playlist sudah ready teman Bro 2. Dan juga nanti bakalan Isak temani teman Bro 2 dengan informasi-informasi yang menemani weekend ya teman Pro 2 pastinya ya. Teman Pro 2 nanti juga akan ditemani di Pilok, lalu pada Choice of the Day, sepeda talking, nanti lanjut santai siang, sore ceria, jaga malam, pokoknya tuntas di pukul 12 malam. Nanti kita temani kamu dengan banyak keseruan pastinya dari Pro 2 FM Kupang. So pastikan teman Pro 2 ya, enjoy terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.

Salam, selamat pagi teman Pro2 yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali bersama saya Prihadi Kristian, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini mari kita awali terlebih dahulu dengan doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terpuji namamu dan kami mengucapkan syukur kami atas segala berkat rahmat anugerahmu. Pagi ini kami akan mengawali segala aktivitas kami. Sebelum kami menjalankan semuanya itu, kami awali dengan merenungkan firman-Mu. Pimpin kami ya Allah, agar kami dapat memahami kehendak-Mu dan mengamalkannya dalam hidup kami. Ini doa syukur kami dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Teman Pro2 yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, 1 Korintus 13 ayat 4-7 menjadi bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Demikian sabda Tuhan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikian sabda Tuhan, berbahagia kita yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema menjaga hati di dunia digital. Teman Pro2 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih itu sabar dan murah hati. Tercatat di dalam ayat yang keempat. Di era dating aplikasi, semua orang ingin cepat. Cepat membalas, cepat bertemu, cepat jadian. Maka tidak heran, kadang ada orang yang kemudian menikah ketika ditanya, kenal dari mana? Dari Facebook. Kenal dari mana? Dari Instagram dan sebagainya. Menjaga hati berarti berani melakukan segala sesuatunya secara lambat. Lambat bukan dalam pengertian kita malas kerja, tetapi lambat dalam merespon hal-hal yang seyogyanya harus kita pikirkan secara mendalam. Jangan terburu-buru menyerahkan perasaan hanya karena percakapan yang intens dalam beberapa hari ini. Kesabaran melindungi Anda dari keputusan impulsif. Hal yang kedua yang harus kita pikirkan dalam hal dunia digital adalah jadilah murah hati. Tetaplah bersikap sopan meskipun orang di balik layar tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ketika kita melihat postingan yang tidak sesuai dengan pikiran kita, kita tidak perlu mengumbar emosi kita, makian kita di dunia medsos. Namun murah hati bukan berarti membiarkan diri dimanipulasi. Kita menjaga pikiran kita menjaga perasaan kita. Tetapi kita tidak mentolerir perbuatan-perbuatan yang tidak pantas yang mereka nyatakan dan tunjukkan di dunia digital tersebut. Ketiga, dalam menanggapi dunia digital, sebagai anak muda, kita tidak mudah cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, ayat 4-5. Dalam konteks dunia digital adalah dunia etalase. Kita sering tergoda untuk menjual diri dengan cara memegahkan diri atau merasa iri dengan profil orang lain yang tampaknya lebih sempurna. Maka tidak heran ketika kita memposting postingan-postingan kita, makanan misalnya. Kita berani memposting makanan-makanan yang mewah, yang elegan, tetapi ketika kita makan apa adanya, kita tidak berani menunjukkan semuanya itu. Dalam hal berpakaian, kita memposting pakaian-pakaian yang terbaik. Pakaian-pakaian sederhana kita tidak berani memposting. Dalam segala hal, kita lebih condong kalau kelihatannya sempurna, perfect, kita baru posting. Jaga hati dari rasa haus akan validasi. Jangan mencari pasangan hanya untuk pamer. Kasih yang sejati tidak tumbuh dari kesombongan profil, melainkan dari kerendahan hati untuk saling mengenal apa adanya. Teman Pro2 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingatlah untuk tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jadi kita harus menjadi pribadi yang sopan. Jangan menjadi pribadi yang tidak sopan, yang gemar mencaci, mencibir,
memprotes secara negatif orang-orang di sekitar kita di dunia medsos. Ayat 5 mengingatkan kita akan hal demikian. Ini adalah pagar terkuat di era di mana digital itu kencang. Kita hendaknya tetap menjaga kesopanan. Banyak interaksi digital berujung pada percakapan yang tidak pantas, yang terlalu vulgar, atau permintaan yang melanggar norma-norma. Seyogyanya kita sebagai anak-anak Tuhan tetap menjaga kesopan santunan dalam segala postingan-postingan kita. Menjaga hati berarti menolak ketidaksopanan. Memperjuangkan untuk hidup sopan itu dalam dunia digital memang sulit. Kadangkala orang yang berpakaian tidak sopan lebih banyak viewersnya daripada orang yang berpakaian sopan. Postingan-postingan yang menjaga sopan santun lebih sedikit penontonnya daripada postingan-postingan yang penuh dengan kevulgaran. Jika hal demikian, maka kita hendaknya memiliki satu konsep berpikir. Jika orang-orang tersebut tidak menghormati batas moral, maka hendaknya kita tidak terlibat. Tetaplah hormati nama baik moralitas walaupun kita di dunia maya. Seperti halnya ketika kita di dunia nyata, menjadi pribadi yang tidak egois. Seringkali kita menyukai apa yang disenangi orang, hiburan, uang, atau sekedar pengakuan. Kita senang supaya seolah-olah kita menjadi orang terkenal, viral. Lalu kita menghalalkan segala hal yang seyogyanya tidak patut kita lakukan. Kasih yang menjaga hati akan bertanya, apa saya peduli pada pertumbuhan jiwa orang-orang di sekitar saya? Atau hanya ingin mengisi kesepian saya? Karena itu, saudara-saudara, teman produa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hendaknya kita tidak menyimpang, tidak melakukan kesalahan, tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Hiduplah jujur di dunia digital. Jangan menjadi penipu. Jangan menjadi sosok yang merugikan orang lain. Mari kita menjadi anak muda yang eksis di dunia digital untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Gunakan akal budi kita, kasih kita untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu, sebagai anak-anak muda yang hidup di dunia maya dan dunia nyata, jadikan imanmu sebagai landasan. Apa yang mau kau posting? Apa yang mau kau tunjukkan kepada sesamamu, baik di dunia nyata ataupun di dunia digital, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan hati Tuhan. Walaupun terkadang kita harus paham, kita tidak mungkin viral. Sekiranya Tuhan tetap menjadi prioritas dalam pikiranmu. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas nasihatmu dalam firmanmu hari ini. Untuk kami dapat menjaga hati di dunia digital, baik itu pikiran kami, perkataan kami, tulisan-tulisan kami, postingan kami. Mampukan kami Tuhan menjaga nama baik-Mu dalam setiap aksi hidup kami. Tuhan memberkati kami dalam sepanjang kegiatan kami hari ini, menolong kami untuk terus menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan nama-Mu. Syukur kami naikkan dan biarlah hari ini menjadi hari yang indah yang kami jalani. Dalam namamu Yesus kami berdoa. Amin.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup, apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan. Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia ada.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
6: Teman terbaik kamu,
7: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
8: Teman Pro 2, saatnya kamu mengikuti Info Pro 2 FM Kupang. Hari ini Sabtu 16 Mei 2026, pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kita ke informasi pertama, Kementerian Perhubungan membuka ruang kenaikan biaya tambahan tiket pesawat atau full surcharge hingga 50% dari tarif batas atas menyusul lonjakan harga aftur dalam beberapa waktu terakhir. Kebijakan ini tertuang dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor KM1041 tahun 2026 tentang besarnya biaya tambahan akibat fluktuasi bahan bakar untuk tarif penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri. Selanjutnya, Indonesia memiliki tinggal satu wakil pada babak Thailand Open 2026 yang akan bermain hari ini Sabtu 16 Mei. Dari deretan wakil merah putih yang dikirim ke negeri Gajah Putih ini untuk mengikuti turnamen kelas Super 500, hanya Leo Roli Karnando dan Daniel Martin yang tersisa di babak semifinal. Dan Leo Daniel kembali dipersatukan dengan harapan bisa menembus semifinal kali ini di Thailand Open 2026.

Akhir teman berdua Alex Marquez tampil dominan di sesi latihan bebas pertama MotoGP kartulanya 2026. Pembalap Gresini ini unggul jauh sementara George Martin mengalami kecelakaan keras pada sesi pembuka. Cuaca dingin membuat lintasan sirkuit de Barcelona Catalunya sulit dikendalikan oleh para pembalap. Martin terjatuh di tikungan 12 saat memimpin catatan waktu kurang dari 20 menit jelang sesi berakhir. Sekian update info Pro2 kali ini, teman Pro2 lanjutkan di Spada, bikin bagi kamu makin seru.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Masih dari kawasan Tompelo nomor 8, Produa RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa, happy weekend. Semoga kamu bertemu dengan banyak hal baik hari ini teman Produa. Senang bisa menjumpai teman Produa pastinya ya. Dan Isak temani kamu. Kita langsung aja deh kalau gitu untuk update yang pertama. Karena Isak juga ditemani dari pukul 5 tadi. Dengan update yang pertama di informasi perakiraan cuaca dari laman bmkg.go.id. Ya teman Produa, untuk informasi yang pertama kali ini untuk perakiraan cuacanya, pukul 7 nanti diperkirakan akan cerah berawan. Di pukul 8 juga sama cerah berawan teman Produa. Masing-masing pukul 7 dan pukul 8 ini di 28 derajat Celcius dan 29 derajat Celcius pada pukul 8. Kelembapan udaranya di 75%. Ya teman Produa, dan kecepatan anginnya 25,1 km per jam. Pukul 10 nanti diperkirakan akan hujan ringan dengan suhu 30 derajat Celcius, kelembapan udara 71%, dan kecepatan angin 26,7 km per jam. Pukul 14 juga diperkirakan hujan ringan di 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara 75%. Pukul 5 sore nanti teman Produa diperkirakan berawan di 27 derajat Celcius. Pukul 20 nanti atau pukul 8 juga berawan di 26 derajat Celcius. Dan nanti baru pukul 23 waktu Indonesia Tengah atau pukul 11 malam diperkirakan akan hujan lagi nih teman Produa. Ini pancaroba teman Produa, peralihan dari musim panas ke musim penghujan. Memang beberapa kali akan terjadi hujan, ditambah anginnya juga cukup kencang sepanjang hari ini. Jadi jangan lupa untuk jaga kesehatan. Yang beraktivitas di outdoor juga persiapkan sedia payung sebelum hujan. Jangan lupa juga jaga kesehatan kamu teman Produa, supaya kamu tetap fit, tetap prima, dan bisa menjalani hari-hari. Aktivitas hari ini maksudnya ya, hari-hari menjalani aktivitas hari ini dengan baik. Semangat dan enjoy.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

90,9 Red FM, Kupang teman-teman kamu. Ya teman-teman dua, untuk update yang berikutnya kali ini dari Indonesia dan Chile yang memperkuat pembahasan kerjasama di sektor mineral kritis dan ekonomi strategis ya, disampaikan dalam FKB ke-6 di Santiago 7 Mei yang lalu. Pertemuan ini menjadi momen penting bagi Indonesia dan juga Chile untuk memperluas kolaborasi di tengah meningkatnya kebutuhan global terhadap sumber daya strategis dan rantai pokok industri masa depan ya. Delegasi Indonesia dipimpin Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri, Duta Besar Greta Endah Werdaning Tias. Sementara itu, delegasi Chili dipimpin oleh PLT Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Chili, Duta Besar Carlos Moran Leon. Teman perdua, kita berharap Indonesia bisa bekerjasama dengan banyak negara, dan kerjasama-kerjasama ini, kolaborasi-kolaborasi ini bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pastinya.

0: Pernahkah kamu berpikir mengapa pohon mahoni selalu menjadi pilihan untuk ditanam di pinggir jalan dan ruang terbuka kota? Jawabannya tidak sesederhana hanya karena terlihat rindang. Mahoni dikenal sebagai pohon yang kuat dan bersahabat dengan lingkungan. Mahoni mampu bertahan di tengah panas, hujan deras, dan polusi kendaraan. Tidak banyak yang tahu, akar mahoni tumbuh lurus ke dalam tanah, membantu menyerap air hujan, dan menjaga kestabilan tanah tanpa merusak permukaan jalan. Selain itu, tajuk mahoni yang rimbun berfungsi memperlambat jatuhnya air hujan ke tanah. Hal sederhana ini membantu mengurangi aliran air berlebihan yang sering menjadi pemicu banjir dan erosi. Bahkan saat daunnya gugur, lapisan daun tersebut justru membantu menjaga kelembapan tanah. Itulah sebabnya mahoni sering disebut sebagai penjaga kota yang bekerja dalam diam memberi keteduhan, menjaga tanah tetap kuat, dan membuat lingkungan lebih nyaman tanpa banyak disadari.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Sepertinya hari ini, kalau saja Pinocchio anakku masih ada, dia pasti akan menghiburku.
1: Mengapa kau terus bersedih, kakek?
0: Ibu peri? Oh, akhirnya kau kembali. Bisakah kau menolongku lagi? Tolong, tolong hidupkan lagi kayu-kayu ini seperti ketika kau memberiku Pinocchio dulu.
1: Pinocchio tak bisa kembali lagi, kakek. Tapi tenang, aku bisa mengabulkan permintaanmu. Kamu mau kan kayu-kayu ini hidup? Terimalah biji-biji ini, taburkan di belakang rumahmu itu, rawat dan besarkan seperti anakmu sendiri. Biji-biji itu kelak akan menjadi kayu yang tumbuh dan bermanfaat.
0: Apakah biji-biji ini akan hidup dan bermanfaat?

0: biji-biji ini telah menjadi pohon-pohon yang besar. Di sini begitu indah. Udaranya sejuk dan segar. Oh, lihatlah, burung-burung banyak bernaung dan mencari makan di sana.
1: Kerja bagus, kakek. Tugasmu telah usai. Sekarang giliran kamu. Ya, kamu yang sementara mendengarkan cerita ini. Tanam sekarang dan wariskan alam yang asri bagi generasi berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro2 FM. Teman

Topik Berdua. Salah satu tanda kesuksesan dari musisi adalah ketika mereka mendapatkan penghargaan, baik secara nasional maupun internasional. Pasalnya, mereka akan dianggap mempunyai kualitas ketika memiliki sederet prestasi. Apalagi kalau prestasinya sudah sampai ke internasional. Lantas, siapa saja ya penyanyi Indonesia yang sudah mendapat penghargaan internasional? Isyana Saraswati. Pelantun tembang Tetap Dalam Jiwa ini memiliki suara merdu dan teknik vokal boboni. Sepanjang karirnya di industri musik tanah air, Isyana Saraswati banyak merilis lagu yang begitu meledak di pasaran. Karenanya, ia mendapatkan penghargaan sebagai Best Asian Artist Indonesia dari MAMA 2016. Di tahun setelahnya, ia kembali mendapatkan penghargaan dari MAMA 2017 sebagai Best Composer of the Year untuk lagu duetnya bersama Raisa yang berjudul Anganku Anganmu. Marion Jola merupakan penyanyi jebolan ajang Indonesian Idol 2017. Meskipun tidak keluar sebagai pemenang, karirnya begitu mentereng di industri tanah air Indonesia. Ia banyak merilis lagu yang begitu digandrungi oleh pecinta musik dan karena prestasinya tersebut, ia dianugerahi penghargaan sebagai Best New Asian Artist dari Mnet Asian Music Award atau MAMA 2018. Tiara Andini merupakan penyanyi pendatang baru jebolan Indonesian Idol musim ke-10. Meskipun tidak berhasil menyabet juara, lagu-lagunya selalu meledak di pasaran dan menduduki tangga lagu di sejumlah platform digital. Tiara bahkan mengoleksi belasan penghargaan bergengsi sejak debut di industri musik tanah air pada 2019 silam. Tak hanya dari dalam negeri, Tiara Andini juga dianugerahi penghargaan internasional dari MAMA 2020 untuk kategori Best New Asian Artist Indonesia. Tak hanya para pendatang baru saja, Sandy Sendoro yang merupakan penyanyi senior ternyata juga pernah menyabet penghargaan dari Bravo Awards 2018. Dalam ajang tersebut, Sandy memenangkan piala untuk kategori musik populer. Tak hanya menerima penghargaan, Sandy Sendoro juga tampil bernyanyi di hadapan penonton pada ajang Bravo Awards yang membawakan lagu berjudul End of the Rainbow yang juga merupakan ciptaannya. Agnes Mo. Siapa yang tidak kenal artis Indonesia yang satu ini? Kiprahnya di kancah internasional sudah tidak diragukan lagi. Sejak dikontrak oleh label musik Amerika Serikat, Agnes Mo banyak mendapatkan kesempatan merilis lagu dengan penyanyi Hollywood seperti Timbaland dan Chris Brown. Beberapa lagunya bahkan masuk ke chart musik Amerika Serikat. Berkat popularitasnya, Agnes Mo pernah menyabet penghargaan dari iHeartRadio Music Awards 2019 untuk kategori Social Media Star. Dan masih banyak musisi kenamaan Indonesia lainnya yang berhasil menyabet penghargaan internasional. Nantikan informasi menarik lainnya di Topik Berdua.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Hafalkah kamu dengan wajah para pahlawan yang terpampang

setiap uang logam atau kertas yang kita gunakan setiap hari? Mungkin sebagian dari kita tidak begitu memperhatikannya. Namun, di balik setiap gambar rupiah tersimpan makna sejarah yang dalam. Gambar pahlawan pada uang bukan sekedar hiasan. Bank Indonesia menempatkan tokoh-tokoh nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa pahlawan bagi bangsa. Setiap pahlawan yang terukir di uang rupiah mewakili semangat perjuangan, nilai pengorbanan, dan keberagaman dari berbagai daerah di Indonesia. Misalnya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di uang 100.000 rupiah melambangkan semangat kemerdekaan dan persatuan bangsa. Franz Kaisiepo di uang 10.000 rupiah mengingatkan kita akan semangat kebangsaan dari ujung timur Indonesia. Setiap rupiah yang beredar bukan hanya sekedar alat tukar, tapi juga sebagai pengingat sejarah yang kita bawa kemana-mana.

Topics Pro 2. Topics Pro 2. Pro 2. Teman Pro 2, kisah tentang tenggelamnya kapal Titanic ini memang sudah sangat sering sekali kita dengar, kita tonton, dan gak asing lagi. Tapi ada sebuah kisah tentang kapal juga yang unik dan mungkin saja jarang kamu dengarkan. Kisah di balik The Gossip of the Arctic, teman Pro 2, ini adalah kapal bernama The Mary Celeste yang ditemukan pada tahun 1872 di Lautan Atlantik. Tapi yang aneh dan bikin merinding, kapal ini ditemukan dalam keadaan utuh dan lengkap. Seluruh awak kapal hilang tanpa jejak. Tidak ada tanda-tanda perlawanan atau kekerasan. Mereka seolah-olah menghilang begitu saja. Bahkan makanan dan minuman yang tersisa di kapal pun masih utuh. Seolah mereka baru saja pergi dari tempat itu tanpa sempat mengambil barang-barang mereka. Apa yang terjadi? Ada yang bilang mereka diambil oleh makhluk misterius atau mungkin terjebak dalam fenomena alam yang belum bisa dijelaskan. Tapi hingga sekarang, kapal tersebut masih jadi misteri besar yang belum terpecahkan. Gimana nih menurut kalian? Apa yang sebenarnya terjadi sama para penumpang ataupun awak kapal The Mary Celeste?

Selamat pagi teman Pro 2, Better When I'm Dancing. Teman Pro 2, semoga lagu ini juga bikin kamu makin moodnya better ya. Dan ditemenin masih sama Isa Octavian, teman Pro 2 di Spada, bikin pagi kamu makin seru. Yap, teman Pro 2, ini kan liburan cukup panjang ya, jadi mungkin kamu salah satu juga yang memilih untuk pulang dulu nih gitu teman Pro 2. Atau mungkin juga sementara bersiap-siap untuk memulai perjalanan menuju tempat tujuan. Nah, kalau dari KAI sendiri teman Pro 2, meskipun kemarin sempat terjadi accident, PT Kereta Api Indonesia sendiri mencatat jumlah pelanggan kereta api yang mencatatkan angka cukup tinggi nih ya, di 193.000 per orang per hari teman Pro 2. 193.000 orang per hari maksudnya ya. Dan peningkatan ini terjadi selama masa libur panjang mulai dari peringatan kenaikan Yesus Kristus teman Pro 2 ya. Dan data KAI juga menunjukkan akumulasi volume penumpang mencapai jumlah 393.703 orang ya di 2 hari pertama keberangkatan. PT Kereta Api Indonesia juga terus melayani perjalanan kereta api jarak jauh maupun lokal ya bagi seluruh pelanggan. Itu berharap ini juga kembali memberikan kepercayaan ya masyarakat kepada KAI, dan kedepannya pelayanan juga lebih bagus dan hal yang tidak diinginkan tidak lagi terjadi dan mengganggu aktivitas dan keinginan masyarakat untuk berjalan ke tempat tujuan atau pergi ke tempat yang diinginkan menggunakan kereta api Indonesia.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman berdua, banyak banget buku yang bicara tentang keseimbangan hidup. Dan biasanya buku-buku ini lahir dari kegelisahan penulis yang sama dengan yang sering kita rasakan hari ini. Capek, bingung, dan ngerasa hidup itu berjalan terlalu cepat sementara kita stuck aja gitu. Akhirnya tidak menemukan keseimbangan hidup. Yang pertama ini ada buku Ikigai, ditulis sama Hector Gracia dan juga Francis Miralles, dua penulis yang melakukan riset langsung nih ke Jepang, khususnya di Okinawa, wilayah yang orang-orangnya itu punya angka harapan hidup yang tinggi. Mereka menemukan bahwa keseimbangan hidup tidak datang dari tekanan atau ambisi berlebihan, melainkan dari hidup yang punya makna. Misalnya, bekerja dengan tujuan yang jelas, menikmati hal-hal sederhana, dan menjalani hari tanpa tergesa-gesa. Ini yang menjadi kunci utama. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang itu bukan soal seberapa sibuk kita, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap peran. Ketika hidup terasa bermakna, tekanan pun biasanya menjadi lebih ringan. Masih soal fokus hidup, ada juga buku yang judulnya Essentialism, karya Greg McKeown, seorang penulis dan konsultan kepemimpinan. Nah, buku ini lahir dari pengalamannya Greg melihat banyak banget profesional muda kelelahan karena mereka mencoba menyenangkan semua orang dan juga mengambil terlalu banyak peran sekaligus. Greg mengajarkan bahwa dengan berani memilih yang paling penting dan melepaskan yang tidak perlu, hidup menjadi lebih tertata dan seimbang. Fokus berarti bukan kehilangan kesempatan, tetapi justru menjaga agar energi tidak habis secara sia-sia. Seorang penulis, James Clear, dalam bukunya Atomic Habits, membahas tentang kebiasaan sehari-hari yang ternyata berpengaruh nih terhadap keseimbangan hidup. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadinya James Clear yang pernah mengalami cedera serius di masa remaja. Dari proses pemulihan yang panjang, James menyadari bahwa perubahan besar tidak datang secara instan, tetapi dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. James Clear mengajarkan bahwa kita tidak perlu mengubah hidup secara drastis untuk menjadi lebih seimbang. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana, misalnya tidur lebih teratur, mengatur kapan kita on screen atau screen time, memberi jeda di tengah aktivitas padat, dan kebiasaan-kebiasaan kecil ini jika dilakukan terus-menerus akan membentuk hidup yang lebih stabil dan sehat. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang konsistensi. Tidak masalah melangkah pelan selama kita terus bergerak ke arah yang lebih baik. Dari buku-buku ini kita belajar bahwa keseimbangan hidup dibangun dari makna, pilihan yang bijak, dan kebiasaan kecil yang kita rawat setiap hari.

Hingga saat ini, masih banyak orang percaya bahwa unta menyimpan air di punuknya agar bisa bertahan di padang pasir yang kering. Anggapan ini ternyata keliru. Punuk unta sebenarnya berfungsi sebagai tempat penyimpanan lemak, bukan air. Unta menyimpan cadangan lemak ini untuk bertahan hidup di musim kering ketika makanan sulit ditemukan. Saat makanan tersedia, unta akan mengonsumsi cukup kalori untuk mengisi punuknya. Dengan punuk yang penuh, unta dapat bertahan hingga 4 atau 5 bulan tanpa makanan. Ketika lemak dalam punuk unta habis digunakan, punuknya akan mengendur dan jatuh layaknya balon yang kehilangan udara, sampai unta kembali mendapatkan makanan untuk mengisinya lagi. Karena punuk unta menyimpan cadangan makanan dalam bentuk lemak, mereka memiliki cara lain untuk bertahan dalam kondisi kekurangan air. Beberapa strategi ini dilakukan unta untuk beradaptasi. Meminum hingga 114 liter air dalam sekali minum, menghasilkan kotoran yang sangat kering untuk menghemat air. Ginjalnya bekerja sangat efisien dalam menyaring racun dan mempertahankan cairan dalam tubuh, menangkap kelembapan dari udara yang mereka hembuskan melalui hidung. Kemampuan luar biasa unta dalam menghemat air inilah yang mungkin menjadi asal mula mitos bahwa mereka menyimpan air di punuknya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Transfer kedua, kamu mungkin pernah merasa lelah. Padahal aktivitasnya ya biasa aja, rutinitas. Pekerjaan selesai, tapi tubuh dan pikiran tetap terasa capek. Banyak anak muda yang saat ini menjalani hari dengan pola yang hampir sama. Bangun pagi, kerja atau kuliah, berhadapan dengan layar ponsel, scroll medsos, istirahat, terus besok gitu lagi. Tanpa kita sadari, ruang untuk diri sendiri jadi makin sempit. Bicara soal keseimbangan hidup, ini tidak hanya tentang mengurangi kesibukan, tetapi tentang bagaimana kita bisa mengatur energi. Bekerja dengan semangat itu penting, punya mimpi besar juga perlu. Namun semua itu akan lebih berarti kalau tetap diimbangi dengan perhatian pada kesehatan fisik dan mental dengan hidup yang lebih seimbang. Kita bisa menjalani hari ini dengan baik tanpa kehilangan kekuatan untuk hari esok. Menariknya, ada juga banyak tokoh yang kita kenal sukses justru berani bicara jujur tentang lelah, capek, bahkan burnout. Mereka sampai pada satu kesimpulan yang sama, keseimbangan hidup itu penting. Kita akan belajar dari Arianna Huffington, pendiri dari Huffington Post. Ia pernah ada di titik bekerja tanpa henti sampai akhirnya jatuh sakit karena kelelahan. Dan dari pengalaman ini, Arianna menyampaikan satu pesan penting. Tidur dan istirahat bukan tanda malas, tetapi bagian dari kebutuhan manusia agar tetap sehat dan produktif. Ada juga nih Zendaya, artis muda Hollywood yang secara terbuka memilih untuk mengambil jeda dari dunia hiburan. Bukan karena kehilangan semangat, tetapi justru karena ingin menjaga kesehatan mentalnya. Zendaya percaya berhenti sejenak adalah cara untuk tetap bertahan dalam jangka panjang. Kita lanjut, ada juga Barack Obama. Di tengah kesibukannya sewaktu menjadi presiden, dia tetap menyempatkan waktu untuk berolahraga dan makan malam bersama keluarga. Karena bagi Barack Obama, keseimbangan hidup itu membantu menjaga pikiran tetap jernih saat harus mengambil keputusan besar. Kalau mereka saja butuh jeda, tentu kita juga berhak untuk itu.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik, olahraga favorit, sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, hidup yang seimbang bukan berarti hidup tanpa masalah. Keseimbangan justru membantu kita menghadapi masalah dengan lebih tenang dan sadar. Sekarang kita turunkan ke hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Pertama, mulai kurangi kebiasaan membandingkan hidup sendiri dengan orang lain di media sosial. Karena apa yang terlihat di layar belum tentu mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Kedua, kita bisa belajar mulai mengenali batas diri dan berani berkata cukup sebelum kelelahan datang. Produktif itu penting, tapi kesehatan tetap yang utama. Yang ketiga, memisahkan waktu kerja dan waktu istirahat. Ketika bekerja, fokus. Dan ketika beristirahat, nikmati waktu itu tanpa rasa bersalah. Yang berikutnya, menemukan